0: Jo ya. Lah, terus masalah Ki Sudiwan ki mau priben, Jo?
1: Ngene wae, Kang. Kita sampaikan wae ke Mbah Yayi biar nanti Mbah Yayi sing genake langsung yang dheweke.
0: Iya ya, Mbah Kiai nang kampung dia kan sing paling disegani, ya ra?
1: Iya. Wes, ayo mangkat, Jo.
0: Tapi ngomong-ngomong, awak dhewe ki kudu seneng lho, Jo. Ana sedulur muslim sing taubat ya ora?
1: Ayo genah banget setuju no. Alhamdulillah di desa kita tidak ada lagi praktek perdukunan.
0: Iya, yuk mangkat yuk.
1: Let's go.
2: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
3: I know I'm waiting, waiting for something.
4: Saudaraku, sudah bukan hal yang disangsikan lagi bahwa dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang dan tentram. Sudah tidak diragukan lagi bahwa dengan mengingat Allah dapat menghilangkan kesedihan dan kegundahan jiwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Ta'ala berfirman, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Kemudian dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat nama Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Di dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 9, Allah Ta'ala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Saudaraku, disebutkan juga dalam hadis sahih, perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah SAW juga bersabda, para mufarridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufarridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam hadis sahih yang lain disebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amal yang paling baik dan paling suci dalam pandangan raja kalian, dan lebih baik dari menginfakkan emas dan uang, dan lebih baik daripada kalian menemui musuh kalian lalu kalian saling menyabetkan pedang ke leher masing-masing? Para sahabat menjawab, silakan wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, zikir kepada Allah. Ada lagi sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu dikisahkan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab, selama lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Saudaraku pendengar, dengan demikian maka jelaslah sudah bagi kita akan dahsyatnya zikir kepada Allah. Dengan zikir yang sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka akan dapat menghilangkan kegundahan jiwa, kesedihan hati, dan merupakan ibadah yang besar pahalanya. Oleh sebab itu, maka mari kita basahi lidah kita dengan berzikir, dan kita hiasi amalan-amalan setiap hari dengan hal-hal yang bersifat ibadah dan mengingat Allah. Wallah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
1: RDS FM. Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harta berharga yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim. Melalui kisah beliau, kita tidak hanya menemukan teladan yang sempurna dalam berbagai sisi kehidupan, tetapi juga menyaksikan perjalanan mulia yang dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi panduan hidup manusia hingga akhir zaman. Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang suami, ayah, sahabat, dan hamba Allah yang paripurna. Segala sisi kehidupannya mengajarkan kepada kita makna ketundukan kepada Allah, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan cinta kasih kepada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik yang dianugerahkan kepada umat manusia. Dengan membaca dan memahami sejarah hidup beliau, kita dapat mempelajari bagaimana beliau menjalani hidup dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah. Tidak hanya itu, kisah beliau juga mengingatkan kita bahwa penyebaran Islam bukanlah perjalanan yang mudah. Rasulullah menghadapi tantangan yang berat, penolakan, hingga ancaman jiwa. Namun dengan keimanan yang kokoh dan usaha yang tak kenal lelah, beliau berhasil mengubah wajah dunia dan menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi. Kisah hidup Rasulullah juga membuktikan bahwa Islam tidak muncul dari dongeng atau fiksi, tetapi berakar dari kenyataan dan perjuangan yang nyata. Hal ini memberi keyakinan kepada setiap Muslim bahwa langkah-langkah beliau dapat diikuti, dan cita-cita luhur yang beliau bawa dapat diraih oleh siapa saja yang menjadikan beliau sebagai panutan. Tak heran, para salafus syalih begitu tekun mengajarkan sejarah Rasulullah kepada anak-anak mereka sejak usia dini. Hal ini mereka lakukan agar generasi penerus dapat memahami bahwa Islam yang kita nikmati hari ini ditegakkan di atas perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan. Dalam upaya melestarikan kisah hidup Rasulullah, berbagai karya besar telah ditulis. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Syafiur Rahman Mubarak Furi. Kitab ini telah meraih juara pertama dalam lomba penulisan sirah yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami pada tahun 1397 Hijriah. Keistimewaan kitab ini terletak pada validitas sejarahnya yang tinggi, pembahasannya yang mendalam, serta penyampaiannya yang indah dan mudah dipahami. Namun, mengingat detail pembahasan dalam kitab tersebut, kami berupaya menyederhanakannya agar lebih mudah dipahami oleh semua penonton, termasuk bagi para penonton awam dan pemula. Kami berusaha menghadirkan poin-poin penting yang relevan dan memberikan manfaat besar tanpa mengurangi nilai ilmiah dan kredibilitas kisahnya. Kami juga memohon kepada para penonton untuk memberikan masukan yang membangun atas kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga video ini menjadi sarana belajar yang bermanfaat, menambah cinta kita kepada Rasulullah, dan menjadi amal jariah bagi semua yang mendukungnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan pemahaman yang mendalam dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat umat muslim, sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan solawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, keyakinan yang murni untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah dan penduduknya menjalankan ajaran yang diturunkan melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tauhid perlahan mulai dilupakan. Generasi demi generasi, mereka meninggalkan ajaran suci tersebut, meskipun beberapa tradisi keagamaan yang diwariskan tetap bertahan. Di tengah masa kelalaian itu, muncul seorang tokoh dari suku Khuza'ah bernama Amr bin Luhai, yang dikenal karena kedermawanan dan pengaruhnya yang besar. Ia dihormati oleh kaumnya, dan setiap tindakannya dianggap sebagai kebenaran. Suatu ketika, dalam perjalanan ke Syam, Amr bin Luhai melihat penduduknya menyembah berhala. Mereka memuja benda-benda ini dan berdoa kepada mereka untuk memperoleh keberkahan, pikirnya. Amr melihat praktik itu sebagai sesuatu yang menarik. Sekembalinya ke Mekah, ia membawa sebuah berhala bernama Hubal, lalu meletakkannya di dalam Ka'bah. Dengan posisi dan pengaruhnya yang kuat, ia mengajak kaumnya untuk menyembah berhala itu. Ini adalah jalan yang benar. Di Syam, orang-orang diberkahi karenanya, serunya dengan keyakinan penuh. Tak butuh waktu lama, penduduk Mekah mulai mengikuti jejaknya. Berhala demi berhala didirikan hingga jumlahnya mencapai ratusan di sekitar Ka'bah. Di Ka'bah ada begitu banyak berhala hingga setiap keluarga memiliki berhala mereka sendiri, ungkap seorang tua pada generasi berikutnya. Ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam pun semakin terkubur di bawah praktik syirik, bid'ah, dan khurafat. Praktik keimanan bangsa Arab pun berubah menjadi kesesatan yang mendarah daging. Masyarakat Arab saat itu terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kontras. Ada kaum bangsawan dengan kekayaan melimpah dan kehormatan yang tinggi, sementara kaum budak hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Budak diperlakukan sebagai barang, diperjualbelikan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, fanatisme kesukuan menjadi salah satu penyakit sosial terbesar. Hubungan antar suku dipenuhi oleh persaingan, permusuhan, dan peperangan. Bantulah saudaramu, baik ia zalim atau dizalimi, menjadi semboyan mereka yang seringkali memperkeruh pertikaian. Seorang kepala suku pernah berkata dengan tegas kepada para pengikutnya, "Tak peduli siapa yang salah, selama dia satu suku dengan kita, kita harus membelanya." Keadaan wanita lebih tragis lagi. Mereka diperlakukan tanpa kehormatan. Poligami dilakukan tanpa batasan. Bahkan ada yang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Perceraian dilakukan semena-mena tanpa memikirkan dampaknya. Perzinahan dianggap biasa. Bahkan ada suami yang dengan sengaja menawarkan istrinya kepada lelaki lain untuk mendapatkan keturunan dari mereka yang dianggap mulia. Bagi sebagian masyarakat, memiliki anak perempuan adalah aib. Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup untuk menghindari rasa malu. Seorang ayah yang melakukan wa'adul banat pernah berkata kepada istrinya yang menangis, "Dia akan tumbuh menjadi sumber malu. Lebih baik dia pergi sekarang." Tangisan sang ibu menggema di langit gurun, namun ia tak kuasa mencegah suaminya. Perjudian dan minuman keras juga merajalela. Seorang laki-laki dianggap hebat jika ia mampu menghabiskan hartanya dalam satu malam di meja perjudian, atau minum bersama bangsawan lain, tutur seorang pengelana yang pernah melihat kehidupan di Mekah. Kehidupan sosial saat itu berlangsung tanpa aturan moral. Nilai kemanusiaan nyaris hilang, dan manusia hidup layaknya binatang liar di padang pasir. Sebagian besar penduduk Arab adalah pedagang. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan jalur perdagangan dari Yaman hingga Syam. Hasil-hasil produksi seperti kain, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya biasanya didapatkan dari Yaman atau Syam. Namun perekonomian yang bergantung pada perdagangan membuat sebagian besar masyarakat rentan terhadap kemiskinan. Kaum bangsawan menikmati kemewahan dari hasil perdagangan besar-besaran, sementara rakyat kecil harus bertahan hidup dengan berdagang kecil-kecilan, bertani, atau menggembala.

ujar seorang kepala suku di hadapan anak buahnya. Selain itu, keberanian dan kesederhanaan juga menjadi ciri khas bangsa Arab. Mereka menghormati orang yang berani menghadapi musuh, meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Hanya pengecut yang lari dari musuh, ungkap seorang prajurit kepada anak lelakinya. Kesederhanaan mereka tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka menghargai apa yang dimiliki tanpa berlebihan. Namun, akhlak-akhlak mulia ini seringkali digunakan dengan cara yang salah. Kedermawanan menjadi ajang pamer kekayaan, keberanian berubah menjadi pemicu peperangan, dan kesetiaan kepada suku memupuk fanatisme yang merusak. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, mereka memiliki nilai-nilai luhur yang jika diarahkan dengan benar, dapat menjadi pondasi peradaban. Namun di sisi lain, mereka tenggelam dalam praktik-praktik yang merusak moral dan akhlak. Mereka menunggu sosok yang mampu membangkitkan jiwa mereka dari kegelapan. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jawaban atas doa-doa kaum yang tersesat, namun memiliki potensi luar biasa. Beliau hadir membawa cahaya tauhid yang kembali menghidupkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang sejati. Dari tanah Arab yang kelam, lahir cahaya Islam yang akan menerangi dunia. Hari itu, langit Mekah tampak berbeda dari biasanya. Udara pagi yang segar membawa harapan baru. Warga Mekah sibuk dengan rutinitas masing-masing, namun di sebuah rumah sederhana yang sunyi, seorang wanita tengah menghadapi perjuangan besar dalam hidupnya. Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari Bani Zuhrah, berbaring di atas dipan, berusaha mengatur napasnya di tengah rasa sakit yang semakin mendalam. "Ya Allah, kuatkan aku," bisik Aminah di antara deru napasnya. Tangannya yang lemah menggenggam erat kain di sisinya. Di sudut ruangan, seorang wanita tua, pelayan setia keluarga, menatap Aminah dengan penuh kekhawatiran. "Tetaplah kuat, Aminah. Sebentar lagi kau akan melihat wajah anakmu," ucapnya lembut sambil mengusap keringat di dahi Aminah. Aminah tahu bahwa anak yang ia kandung bukanlah anak biasa. Mimpinya beberapa bulan lalu menjadi bukti bahwa ia mengandung seorang anak yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya terang memancar hingga menerangi istana-istana di Syam. Seorang suara lembut berkata kepadanya, "Engkau mengandung pemimpin umat manusia." Namun, di balik keyakinannya itu, ada kesedihan yang dalam. Abdullah, suaminya tercinta, telah tiada saat ia mengandung 2 bulan. Kenangan tentang Abdullah seolah hadir kembali dalam benaknya. Wajah tampannya, kelembutan suaranya, dan senyumnya yang penuh kasih menghantui pikirannya. "Abdullah, andai kau ada di sini untuk melihat kelahiran anak kita," ucap Aminah dengan air mata yang mengalir. Di saat rasa sakitnya semakin memuncak, Rasulullah telah lahir ke dunia. Aminah menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kebahagiaan yang tak terkira. "Anakku, anakku, engkau adalah cahaya hidupku," bisik Aminah sambil mendekap bayi mungil itu ke dadanya. Tubuhnya yang kecil dan hangat membawa ketenangan ke dalam hati Aminah. Sang pelayan yang berada di sisinya tak kuasa menahan air mata. "Puji syukur kepada Allah, anak ini lahir dengan selamat. Aminah, anak ini akan menjadi kebanggaanmu," ucap pelayan itu dengan suara gemetar. Kabar kelahiran bayi itu segera sampai kepada Abdul Muthalib, kakek bayi tersebut. Ketika seorang pembawa pesan mengetuk pintu rumahnya, ia langsung bangkit dengan penuh semangat. "Tuanku, cucu Anda telah lahir," ujar si pembawa pesan. Mata Abdul Muthalib berbinar-binar. Ia segera bergegas menuju rumah Aminah. Di usianya yang sudah lanjut, ia tetap melangkah dengan cepat, seolah ada kekuatan baru yang menggerakkan tubuhnya. Begitu sampai di rumah Aminah, ia mendapati putrinya menantu itu sedang menggendong bayi mungil dengan senyum penuh haru. "Di mana cucuku? Di mana penerang hidupku?" seru Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Aminah menyerahkan bayi itu ke pelukan Abdul Muthalib. Air mata menetes di pipi sang kakek saat ia menggendong cucunya untuk pertama kali. "Cucuku, engkau adalah cahaya bagi keluarga kita. Aku yakin engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa," ucapnya sambil mencium dahi bayi itu. Ia kemudian membawa bayi itu ke Ka'bah, tempat suci bagi penduduk Mekah. Di hadapan Ka'bah, Abdul Muthalib mengangkat cucunya ke langit dan berdoa dengan penuh khusyuk. "Ya Allah, aku bersyukur

0: kepadamu atas anugerah yang begitu besar ini. Jadikanlah cucuku ini pemimpin yang bijaksana, pembawa kedamaian dan cahaya bagi umat manusia. Setelah selesai berdoa, ia memutuskan untuk memberi nama cucunya Muhammad. Nama itu terdengar asing di telinga masyarakat Arab karena jarang sekali digunakan. Ketika seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menamainya Muhammad, wahai Abdul Muthalib?" Ia menjawab dengan tenang, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Pada hari ketujuh kelahirannya, Abdul Muthalib mengadakan perayaan besar-besaran. Ia mengundang seluruh keluarga dan kerabatnya untuk menyaksikan acara khitan Muhammad. "Ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku," ujar Abdul Muthalib kepada para tamu. "Cucuku ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Mari kita rayakan kelahirannya." Daging hewan yang disembelih dibagikan kepada fakir miskin, dan makanan lezat disajikan untuk semua tamu yang hadir. Semua orang memuji keindahan wajah Nabi Muhammad saat bayi yang memancarkan cahaya. Bahkan, beberapa orang berkata, "Wajah bayi ini seperti bintang yang bersinar di malam gelap." Kehadiran Nabi Muhammad saat bayi membawa keberkahan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di sekitarnya. Banyak yang merasa bahwa kehadiran bayi itu membawa kedamaian di tengah ketegangan yang biasa melanda suku-suku Arab. Setiap kali Abdul Muthalib melihat cucunya, ia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Aminah, aku merasa hidup kembali setelah melihat cucumu. Dia adalah penghibur hatiku di usiaku yang lanjut ini," ujar Abdul Muthalib dengan suara penuh haru. Aminah tersenyum, meskipun di hatinya ada kesedihan yang mendalam. "Aku hanya berharap Abdullah bisa melihat anak ini, ayah. Dia pasti akan sangat bangga." "Aminah, percayalah. Meski Abdullah telah tiada, doanya selalu menyertai anak ini. Allah akan menjaganya," jawab Abdul Muthalib, mencoba menguatkan hati putri menantunya itu. Di hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak peristiwa luar biasa terjadi. Di Persia, api abadi yang disembah oleh kaum Majusi padam setelah menyala selama ribuan tahun. Istana Kisra berguncang dan beberapa tiangnya roboh. Cahaya terang memancar dari arah Mekah hingga menerangi istana-istana di Syam. Semua itu adalah tanda bahwa seorang pemimpin besar telah lahir ke dunia. Seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Yasrib, Madinah, berdiri di atas bukit dan berteriak, "Wahai kaum Yahudi, bintang Ahmad telah muncul, Nabi terakhir telah lahir di Arab." Penduduk Mekah pun mulai membicarakan kelahiran Nabi Muhammad. Meskipun banyak yang belum memahami siapa dia sebenarnya, mereka tahu bahwa anak ini membawa sesuatu yang luar biasa. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebuah peristiwa biasa, tetapi awal dari perjalanan besar yang akan mengubah dunia. Di tengah kesederhanaan Mekah, seorang anak lahir dengan cahaya yang kelak akan menerangi seluruh umat manusia. Dengan penuh kasih sayang, ia diasuh oleh ibunya, Aminah, dan kakeknya, Abdul Muthalib, yang memberikan cinta dan perhatian yang tak terhingga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesedihan mendalam karena ketidakhadiran Abdullah, ayahnya. Kehidupan Rasulullah sejak awal adalah cerminan perjuangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebuah rumah sederhana di Mekah, lahirlah pemimpin yang akan membawa umat manusia menuju jalan kebenaran. Aminah ibu Rasulullah menatap bayi mungilnya dengan penuh cinta. Wajah bayi itu memancarkan ketenangan yang tak biasa. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Sebagai seorang ibu yang hidup di tengah hiruk-pikuk Mekah, Aminah tahu betapa kerasnya lingkungan di kota itu. Udara panas yang menyengat dan suasana penuh kesibukan bisa memengaruhi pertumbuhan seorang bayi. Ia memutuskan, seperti tradisi para bangsawan Quraisy, untuk mencari wanita dari pedesaan yang bisa menyusui dan merawat anaknya. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Aminah. Ia tahu, menyerahkan bayinya kepada orang lain berarti berpisah darinya. Namun demi kebaikan putranya, ia rela melakukan apa saja. Dengan air mata yang mengalir, ia berkata kepada bayi kecilnya, "Anakku, ini adalah keputusan yang sulit untukku, tetapi aku tahu ini demi kebaikanmu. Kau akan tumbuh di tempat yang asri, jauh dari kebisingan Mekah, dan mendapatkan udara yang bersih." Hari itu, beberapa wanita dari perkampungan Bani Sa'ad tiba di Mekah. Mereka adalah ibu-ibu yang datang untuk mencari bayi dari keluarga terhormat yang dapat mereka susui. Di antara mereka adalah Halimah binti Abi Zuaib, seorang wanita sederhana dari Bani Sa'ad. Bersama suaminya Harits, ia membawa seekor keledai tua dan seekor unta kurus yang hampir tidak mampu menghasilkan susu. Perjalanan mereka ke Mekah sangat berat. Mereka kelaparan dan kelelahan karena kekeringan panjang yang melanda perkampungan mereka. Halimah mengeluh kepada suaminya, "Harits, bagaimana kita bisa bersaing dengan para wanita lain? Keledai kita lemah, dan aku bahkan tidak punya cukup susu untuk bayiku sendiri." Harits menggenggam tangan Halimah dengan lembut. "Halimah, percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin ada keberkahan yang menunggu kita di sini." Di rumah Aminah, para wanita Bani Sa'ad berusaha memilih bayi yang berasal dari keluarga kaya. Mereka berharap mendapatkan imbalan materi yang besar. Namun ketika mengetahui bahwa bayi Muhammad adalah anak yatim, mereka enggan menerimanya. "Apa yang bisa kita harapkan dari seorang anak yatim?" gumam salah satu wanita. Halimah mendekati Aminah dengan ragu. Bayi itu tampak kecil dan lemah, namun wajahnya memancarkan cahaya yang menenangkan. Ketika Halimah menatap bayi itu, hatinya bergetar. "Harits, lihatlah anak ini. Ada sesuatu yang berbeda padanya," bisik Halimah kepada suaminya. "Apa yang membuatmu ragu, Halimah? Jika kau merasa ingin merawatnya, maka lakukanlah." "Mungkin ini adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat," jawab Harits. Halimah mendekati Aminah dengan senyum penuh haru. "Wahai Aminah, aku akan menyusui putramu. Insya Allah, aku akan merawatnya sebaik mungkin." Aminah tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ia menggendong bayinya untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkannya kepada Halimah. "Halimah, dia adalah amanah terbesar dalam hidupku. Tolong jaga dia dengan seluruh cintamu." "Jangan khawatir, Aminah. Aku berjanji akan memperlakukannya seperti anakku sendiri," jawab Halimah sambil memeluk bayi itu. Sejak hari pertama Muhammad kecil berada dalam asuhan Halimah, keberkahan mulai tercurah dalam hidupnya. Sebelumnya unta Halimah hampir tidak menghasilkan susu, tetapi kini air susunya melimpah. Harits terkejut ketika melihat unta mereka penuh dengan susu. "Halimah, apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat unta kita seperti ini," seru Harits. "Aku tidak tahu, Harits, tapi aku yakin semua ini karena keberkahan dari bayi ini," jawab Halimah dengan mata berkaca-kaca. Keledai tua mereka yang sebelumnya berjalan lambat kini menjadi lebih kuat dan cepat. Halimah dan Harits merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa bayi ini bukanlah anak biasa. Kehidupan di Bani Sa'ad yang sebelumnya penuh kesulitan kini berubah menjadi penuh kemakmuran. Rasulullah saat itu masih seorang anak kecil berusia 5 tahun, tumbuh sehat dan ceria di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Kehidupan di sana sederhana, tetapi penuh berkah sejak kedatangan Nabi Muhammad kecil. Setiap pagi, Halimah melihatnya bermain bersama anak-anak lain di padang rumput yang luas. Tawanya yang lepas menjadi pelipur lara bagi keluarga Halimah. "Lihatlah dia, Harits," ujar Halimah kepada suaminya sambil menunjuk Nabi Muhammad kecil yang sedang bermain. "Anak ini membawa keberkahan yang tak pernah kita duga. Bahkan unta-unta kita kini lebih sehat dan tanah kita lebih subur." Harits tersenyum. "Halimah, kau benar. Tapi di balik semua keberkahan ini, aku merasa ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dia bukan anak biasa." Suatu siang, Nabi Muhammad kecil bermain dengan teman-temannya seperti biasa. Langit cerah dan suara tawa anak-anak memenuhi udara. Namun tiba-tiba, dua sosok berpakaian putih turun dari langit. Mata mereka bercahaya dan wajah mereka penuh kewibawaan. Sosok itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Salah seorang anak berteriak, "Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di sini?" Muhammad kecil yang polos hanya memandang kedua sosok tersebut dengan tenang, meskipun teman-temannya mulai merasa takut. Malaikat Jibril mendekatinya dan berkata lembut, "Wahai Muhammad, jangan takut. Aku adalah utusan Tuhanmu." Sebelum Nabi Muhammad kecil sempat bertanya, Jibril membaringkannya di tanah dengan hati-hati. Mikail berdiri di sisi Nabi Muhammad kecil, memperhatikan dengan serius. Jibril lalu membelah dada Nabi Muhammad kecil dengan penuh kelembutan, tanpa rasa sakit. Teman-teman sepermainannya yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik. "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh, teriak salah satu anak sambil berlari menuju rumah Halimah. Sementara itu, Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad kecil, kemudian mencuci hati itu di dalam sebuah bejana emas berisi air zam-zam. Setelah itu Jibril mengeluarkan segumpal darah hitam dari hati tersebut. Inilah bagian setan yang ada padamu, ucapnya pelan namun penuh arti. Hati Nabi Muhammad kecil dikembalikan ke tempatnya semula, dan dadanya dijahit kembali dengan cara yang luar biasa. Meskipun peristiwa itu hanya berlangsung beberapa saat, tubuh kecil Nabi Muhammad tampak pucat setelahnya. Namun matanya tetap bercahaya penuh ketenangan. Sementara itu, Halimah yang sedang menenun di dalam rumah dikejutkan oleh suara anak-anak yang berlari sambil berteriak, "Muhammad telah dibunuh! Muhammad telah dibunuh!" Halimah segera meletakkan pekerjaannya dan berlari keluar rumah. Jantungnya berdebar keras. "Apa yang kalian katakan? Apa yang terjadi pada Muhammad?" Salah satu anak dengan air mata mengalir berkata, "Dia dibawa oleh dua orang yang berpakaian putih. Mereka membelah dadanya." Mendengar itu, Halimah semakin cemas. Ia berlari menuju tempat Nabi Muhammad kecil bermain, diikuti oleh Harits yang mencoba menenangkannya. Ketika sampai, ia melihat Nabi Muhammad kecil duduk di bawah pohon, wajahnya pucat tetapi penuh ketenangan. Halimah langsung memeluknya erat. "Muhammad, apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja?" Nabi Muhammad kecil menatap Halimah dengan mata polosnya. "Ibu Halimah, dua pria datang kepadaku. Mereka membelah dadaku dan membersihkan hatiku dengan air zam-zam. Mereka mengatakan bahwa ini adalah persiapan agar aku menjadi orang yang baik." Air mata Halimah menetes. Di satu sisi, ia merasa lega karena Nabi Muhammad kecil tidak terluka. Namun di sisi lain, ia mulai merasa takut. Ia sadar bahwa anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin melampaui kemampuannya untuk dijaga. Di malam hari, Halimah berbicara dengan Harits. "Harits, aku merasa semakin sulit menjaga Muhammad. Dia bukan anak biasa. Aku takut tidak bisa menjaga amanah ini dengan baik." Harits menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Halimah, mungkin sudah saatnya kita mengembalikannya kepada ibunya. Meskipun aku merasa berat, aku tahu ini adalah keputusan yang benar." Keesokan paginya, Halimah mempersiapkan perjalanan menuju Mekah. Ia memandangi wajah Nabi Muhammad kecil yang masih tertidur pulas. "Anakku, meskipun aku harus melepaskanmu, kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku," bisiknya sambil mengusap kepala Nabi Muhammad kecil dengan penuh kasih. Ketika Nabi Muhammad kecil bangun, ia melihat Halimah dengan mata yang penuh tanya. "Ibu Halimah, kemana kita akan pergi?" "Kita akan pergi menemui ibumu, Aminah di Mekah," jawab Halimah lembut, meskipun hatinya terasa berat. Setibanya di Mekah, Halimah langsung menuju rumah Aminah. Aminah menyambut mereka dengan senyum lebar. Namun senyumnya memudar ketika melihat ekspresi wajah Halimah yang tampak berat. "Ada apa Halimah? Mengapa kau terlihat sedih?" tanya Aminah. Halimah menundukkan kepala. "Aminah, aku merasa tidak mampu lagi menjaga Muhammad. Dia telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Aku khawatir tidak bisa melindunginya dengan baik." Aminah memeluk Halimah erat. "Halimah, kau telah memberikan kehidupan terbaik untuk anakku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas semua kebaikanmu." Nabi Muhammad kecil memandang Halimah dengan mata yang berkaca-kaca. "Ibu Halimah, aku akan merindukanmu," ucapnya pelan. "Ibu juga akan merindukanmu, Muhammad. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku," jawab Halimah sambil menahan tangis. Peristiwa pembelahan dada menjadi salah satu tanda awal kenabian Rasulullah. Meskipun berat, Halimah tahu bahwa perpisahan ini adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Aminah menerima putranya kembali dengan penuh cinta, sementara Halimah pulang ke perkampungan Bani Sa'ad dengan kenangan indah tentang seorang anak yang membawa keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah yang sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pembawa cahaya bagi umat manusia, melanjutkan perjalanan hidupnya dengan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang keberkahan, amanah, dan keajaiban Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup Rasulullah. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad kecil masih memandang dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kehidupan bersama ibunya, Aminah, dipenuhi kasih sayang meski sederhana. Suatu hari, Aminah memutuskan untuk mengajak putranya menziarahi makam suaminya, Abdullah, di Yatsrib, Madinah. Perjalanan itu tidak hanya untuk mengenang almarhum suaminya, tetapi juga untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kecil kepada kerabat dari pihak ayahnya. Sebelum berangkat, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, memberikan restunya. "Aminah, jagalah cucuku baik-baik. Dia adalah amanah terbesar dalam hidup kita. Aku akan menunggu kepulangan kalian dengan doa," ucap Abdul Muthalib sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil. Dengan diiringi Ummu Aiman, pembantu setia keluarga, mereka meninggalkan Mekah. Perjalanan sepanjang 500 km itu tentu tidak mudah. Nabi Muhammad kecil duduk di atas pelana unta, sementara ibunya menemaninya dengan penuh kelembutan. "Ibu, apakah ayah senang jika kita datang menziarahi makamnya?" tanya Nabi Muhammad kecil dengan mata berbinar. Aminah tersenyum lembut. "Tentu saja anakku, ayahmu pasti bahagia melihat kita datang. Dia mencintaimu bahkan sebelum kau lahir." Di sepanjang perjalanan mereka melewati hamparan gurun yang luas, dengan langit biru cerah membentang di atas kepala. Sesekali Nabi Muhammad kecil melontarkan pertanyaan polos yang membuat Aminah tertawa kecil, menghilangkan rasa lelah di hatinya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di Yatsrib. Nabi Muhammad kecil bertemu dengan kerabat ayahnya, yang menyambut mereka dengan hangat. Aminah mengajak putranya ke makam Abdullah. Di sana, ia berdiri di hadapan pusara suaminya, air mata mengalir perlahan. "Abdullah, lihatlah putra kita," bisik Aminah sambil memegang tangan kecil Nabi Muhammad. "Dia tumbuh menjadi anak yang baik dan penuh keberkahan. Aku tahu kau pasti bangga padanya." Nabi Muhammad kecil memandang ibunya dengan bingung, lalu menatap nisan ayahnya. "Ibu, apakah ayah mencintaiku?" tanyanya dengan nada polos. Aminah berlutut di sampingnya, memeluk tubuh mungilnya erat-erat. "Tentu saja anakku, ayahmu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Meskipun dia tidak sempat melihatmu, cintanya tetap hidup di dalam dirimu." Selama sebulan di Yatsrib, Nabi Muhammad kecil bermain dengan anak-anak di lingkungan itu, sementara Aminah berbincang dengan kerabatnya. Kehidupan di sana memberikan sejenak kebahagiaan bagi ibu dan anak itu. Namun mereka tahu bahwa kebersamaan ini harus berakhir, karena waktu untuk kembali ke Mekah semakin dekat. Di tengah perjalanan kembali ke Mekah, tubuh Aminah mulai terasa lemah. Gurun yang panas dan perjalanan yang panjang mulai menggerogoti kesehatannya. Ia merasa pusing dan tubuhnya menggigil, tetapi ia tetap berusaha tegar di depan Nabi Muhammad kecil. "Ibu, kau terlihat lelah. Apa ibu baik-baik saja?" tanya Nabi Muhammad kecil dengan nada cemas. Aminah tersenyum meski wajahnya pucat. "Ibu hanya perlu istirahat sebentar, sayang, jangan khawatir." Namun tubuh Aminah semakin melemah. Ketika mereka tiba di perkampungan Abwa, Aminah jatuh sakit. Ummu Aiman segera membantu membaringkannya di tempat yang teduh, tetapi kondisinya semakin memburuk. Nabi Muhammad kecil duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. "Ibu, jangan tinggalkan aku," ucap Nabi Muhammad kecil dengan suara bergetar. Air matanya mulai mengalir. Aminah memandang putranya dengan penuh cinta, meskipun napasnya mulai tersengal. "Muhammad, dengarkan ibu baik-baik. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Jadilah anak yang kuat karena kau memiliki tugas besar di masa depan." "Tugas besar? Apa itu ibu?" tanya Nabi Muhammad kecil, air matanya terus mengalir. "Ibu tidak tahu pasti, tetapi percayalah, engkau adalah cahaya bagi banyak orang. Jangan pernah takut, karena Allah selalu bersamamu," jawab Aminah dengan suara pelan. Ummu Aiman, yang menyaksikan momen itu, tak mampu menahan tangis. Ia mencoba menghibur Nabi Muhammad kecil, tetapi hatinya hancur melihat anak kecil itu kehilangan orang yang paling dicintainya. Di bawah langit gurun yang perlahan berubah jingga, Aminah menghembuskan napas terakhirnya. Nabi Muhammad kecil mengguncang tubuh ibunya dengan harapan ia hanya tertidur. "Ibu, bangunlah! Jangan tinggalkan aku, ibu!" Tangis Nabi Muhammad kecil pecah, memecah keheningan sore itu. Ummu Aiman memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, mencoba menenangkannya. "Muhammad, ibu telah pergi kepada Allah. Dia akan selalu mencintaimu dari sana. Kita harus kuat, sayang. Namun bagaimana mungkin seorang anak kecil memahami kehilangan sebesar itu?" Nabi Muhammad kecil hanya bisa menangis, memanggil-manggil ibunya yang kini telah tiada. Dengan bantuan penduduk setempat, Ummu Aiman mempersiapkan pemakaman Aminah. Nabi Muhammad kecil duduk di dekat makam ibunya, memandang tanah yang kini menutupi tubuh wanita yang telah menjadi segalanya baginya. "Selamat tinggal, Ibu," bisiknya dengan suara serak. "Aku berjanji akan menjadi anak yang kuat seperti yang Ibu inginkan." Ummu Aiman mengelus kepala Nabi Muhammad kecil dengan lembut. "Allah akan menjagamu, Muhammad. Kau tidak pernah sendirian." Perjalanan kembali ke Mekkah menjadi sangat sunyi. Nabi Muhammad kecil tampak termenung, memeluk erat pelana unta seolah mencoba mencari rasa aman yang hilang. Sesekali ia memandang ke arah Ummu Aiman yang berusaha keras menyembunyikan kesedihannya. Setibanya di Mekkah, Abdul Muthalib segera menyambut mereka. Namun wajahnya berubah ketika melihat ekspresi duka di wajah Nabi Muhammad kecil dan Ummu Aiman. "Aminah, di mana dia?" tanya Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Ummu Aiman hanya menggeleng, air mata mengalir deras di pipinya. Abdul Muthalib memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, menangis tanpa suara. "Cucuku, kau masih memiliki kakekmu. Aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku," katanya dengan penuh haru. Peristiwa kehilangan ibunya menjadi luka mendalam bagi Nabi Muhammad kecil. Meskipun ia tidak pernah mengeluh, bayangan Aminah selalu ada di hatinya. Setiap kali ia melihat seorang ibu dan anaknya, ia teringat akan kasih sayang ibunya yang tak tergantikan. Namun di balik kesedihan itu, Allah telah menyiapkan rencana besar bagi Rasulullah. Kehilangan dan kesendirian itu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang membentuknya menjadi manusia pilihan, pemimpin umat yang penuh kasih sayang. Dalam setiap langkahnya, Nabi Muhammad kecil membawa kenangan ibunya sebagai kekuatan untuk terus maju. Ia adalah bukti bahwa meskipun seseorang kehilangan orang yang dicintainya, cinta Allah selalu menyertai dan menguatkan mereka yang bersabar. Setelah kehilangan ibunya, Nabi Muhammad kecil kini diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, seorang pemimpin terhormat kaum Quraisy. Abdul Muthalib merasakan tanggung jawab besar untuk menjaga cucunya yang telah menjadi yatim piatu di usia yang begitu dini. Ia membawa Nabi Muhammad kecil ke rumahnya, memberikan kasih sayang dan perhatian yang melebihi apa yang ia berikan kepada anak-anaknya sendiri. "Cucuku, mulai hari ini kau akan tinggal bersamaku. Aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku," ucap Abdul Muthalib sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil yang tampak masih dirundung duka atas kepergian ibunya. Nabi Muhammad kecil memandang kakeknya dengan mata berkaca-kaca. "Kakek, apakah aku masih memiliki keluarga? Aku merasa sendirian." Abdul Muthalib menarik Nabi Muhammad kecil ke dalam pelukannya. "Kau tidak sendirian, cucuku. Selama aku masih bernapas, kau akan selalu memiliki tempat di hatiku." Abdul Muthalib dikenal memiliki tempat duduk khusus di bawah bayangan Ka'bah. Tempat itu merupakan simbol kehormatan, hanya miliknya, dan tidak ada seorang pun, termasuk anak-anaknya, yang berani duduk di sana. Namun Nabi Muhammad kecil berbeda. Dengan polos dan penuh keberanian, ia seringkali mendekati tempat itu, bahkan duduk di atasnya tanpa ragu. "Lihat Muhammad lagi-lagi duduk di tempat ayah," ujar salah satu paman Nabi Muhammad kecil, setengah bercanda namun terlihat serius. Beberapa paman Nabi Muhammad kecil segera menariknya dari tempat itu. Namun saat Abdul Muthalib melihat kejadian tersebut, ia menghentikan mereka. "Biarkan dia," kata Abdul Muthalib dengan nada tegas namun penuh cinta. "Demi Allah, anak ini memiliki kedudukan yang besar. Jangan halangi dia." Nabi Muhammad kecil memandang kakeknya dengan rasa syukur, sementara Abdul Muthalib mengusap punggung cucunya dengan penuh kelembutan. "Cucuku, engkau istimewa. Aku tidak tahu apa yang Allah rencanakan untukmu, tetapi aku yakin masa depanmu akan penuh keberkahan." Sejak itu Nabi Muhammad kecil sering duduk di dekat kakeknya. Ia mendengarkan Abdul Muthalib berbicara dengan para pemimpin Quraisy, menyerap kebijaksanaan dan kepemimpinan dari sosok yang ia hormati. Namun kebahagiaan Nabi Muhammad kecil bersama kakeknya tidak berlangsung lama. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Abdul Muthalib jatuh sakit. Nabi Muhammad kecil yang sudah kehilangan ayah dan ibunya, kini harus menghadapi kemungkinan kehilangan kakek yang menjadi sandaran hidupnya. Suatu malam, saat Nabi Muhammad kecil duduk di samping ranjang kakeknya, ia melihat wajah Abdul Muthalib yang mulai tampak lelah. Dengan suara kecil, ia bertanya, "Kakek, apakah kau akan meninggalkanku juga seperti ayah dan ibu?" Abdul Muthalib tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Cucuku, hidup ini adalah milik Allah. Ketika saatnya tiba, kita semua akan kembali kepadanya. Tapi ingatlah, kau tidak akan pernah sendiri. Allah akan selalu menjagamu. Nabi Muhammad kecil memeluk kakeknya erat-erat, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak ingin kau pergi, kakek. Aku butuh kau. Abdul Muthalib mengelus kepala Nabi Muhammad kecil, mencoba menenangkan cucunya. Kau adalah anak yang kuat, Muhammad. Aku tahu Allah memiliki rencana besar untukmu. Jadilah anak yang berbakti dan selalu berserah kepadanya. Hari-hari terakhir Abdul Muthalib diisi dengan doa dan nasihat. Ia memanggil anak-anaknya dan memberikan pesan terakhir. Abu Thalib, panggilnya kepada salah satu putranya yang paling bijaksana. Aku mempercayakan Muhammad kepadamu. Rawatlah dia seperti anakmu sendiri. Dia adalah amanah yang harus kau jaga dengan sepenuh hati. Abu Thalib mengangguk dengan penuh tanggung jawab. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaganya seperti anakku sendiri. Ketika Abdul Muthalib menghembuskan napas terakhirnya, suasana menjadi sangat hening. Nabi Muhammad kecil yang berada di samping kakeknya memeluk tubuh yang kini telah dingin itu. Air matanya mengalir deras. Kakek, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu, ucap Nabi Muhammad kecil di tengah tangisnya. Abu Thalib segera memeluk Nabi Muhammad kecil, mencoba menenangkan hati kecil yang penuh kesedihan itu. Muhammad, aku akan menjagamu. Kau adalah amanah terakhir ayah. Jangan khawatir, aku ada di sini untukmu. Setelah pemakaman Abdul Muthalib, Nabi Muhammad kecil mulai tinggal bersama pamannya, Abu Thalib. Kehilangan kakeknya menambah luka di hati kecilnya, tetapi ia mulai belajar menerima kenyataan. Di bawah asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad kecil kembali menemukan kehangatan keluarga. Abu Thalib sering menghibur Nabi Muhammad kecil dengan cerita-cerita bijaksana. Muhammad, ingatlah, setiap kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Kau harus tetap kuat karena dunia ini membutuhkanmu. Nabi Muhammad kecil, meskipun hatinya penuh kesedihan, mulai menemukan kekuatan dalam doa dan keyakinan kepada Allah. Kehilangan yang ia alami membentuknya menjadi sosok yang sabar, penuh kasih, dan tangguh. Kenangan bersama kakeknya tetap hidup dalam hati Nabi Muhammad kecil. Setiap kali ia melihat Ka'bah, ia teringat saat-saat indah bersama Abdul Muthalib di bawah bayangan Ka'bah. Kehilangan tersebut menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa cinta dan kasih sayang yang sejati selalu meninggalkan jejak mendalam di hati. Di bawah langit padang pasir yang membentang, kisah ini bermula dengan Rasulullah yang saat itu baru berusia 12 tahun. Abu Thalib, pamannya yang penuh kasih, memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad kecil dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang mengawali sebuah peristiwa penting dalam hidup Rasulullah. Abu Thalib mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Saat melihat keponakannya yang masih muda, ia bertanya dengan nada lembut tetapi penuh perhatian. Muhammad, apakah engkau ingin ikut denganku ke Syam? Ini akan menjadi perjalanan panjang. Nabi Muhammad, kecil yang selalu menghormati pamannya, menjawab dengan senyuman. Jika paman mengizinkan, aku ingin ikut. Aku ingin belajar banyak hal. Abu Thalib mengangguk, merasa bangga dengan keponakannya yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Abu Thalib tahu bahwa kehadiran Nabi Muhammad kecil akan membawa keberkahan. Kafilah dagang itu memulai perjalanan panjang melintasi padang pasir yang panas terik. Abu Thalib selalu memastikan keponakannya dalam kondisi baik, memberinya tempat berteduh saat matahari terlalu menyengat, dan memberinya makanan serta air lebih dahulu sebelum dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, salah satu pedagang mendekati Abu Thalib. Abu Thalib, anak itu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa takjub. Abu Thalib tersenyum. Dia Muhammad, anak saudaraku. Dia memang istimewa. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di perkampungan Bushra, sebuah wilayah yang waktu itu menjadi bagian dari negeri Syam. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci. Ketika kafilah tiba, pendeta Buhaira menyambut mereka dengan keramahan yang luar biasa. Ia mengundang semua anggota rombongan untuk menghadiri jamuan makan yang diadakannya di biara kecilnya. Namun saat para anggota kafilah mulai masuk ke biara, mata Buhaira menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, ia melihat Nabi Muhammad kecil yang tidak ikut masuk ke dalam. Anak itu sedang duduk di bawah pohon dengan wajah yang bercahaya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Buhaira bertanya kepada Abu Thalib, "Siapa anak itu yang tidak ikut masuk bersama kalian?" "Oh, dia keponakanku Muhammad. Aku membawanya untuk belajar tentang perdagangan," jawab Abu Thalib sambil tersenyum. Buhaira terdiam sejenak, lalu berkata, "Panggil dia kemari. Aku ingin berbicara dengannya." Ketika Nabi Muhammad kecil masuk, Buhaira merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat tanda-tanda yang tertulis dalam kitab-kitab sucinya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Anak ini memiliki cahaya kenabian. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin manusia." Setelah jamuan selesai, Buhaira memanggil Abu Thalib secara pribadi. Wajahnya serius tetapi lembut. "Abu Thalib, dengarkan aku baik-baik. Anak ini istimewa. Dalam kitab-kitab kami disebutkan bahwa seorang nabi terakhir akan muncul dengan tanda-tanda seperti yang aku lihat pada Muhammad." Abu Thalib terlihat terkejut. "Apa maksudmu, wahai Buhaira? Dia hanya anak yatim piatu yang aku asuh dengan kasih sayang." Buhaira menggelengkan kepala. "Tidak, Abu Thalib. Dia bukan anak biasa. Aku khawatir jika engkau membawanya ke negeri Syam, orang-orang Yahudi akan mengetahui siapa dia dan mencoba mencelakainya. Aku mohon, demi keselamatannya, jangan bawa dia lebih jauh." Abu Thalib terdiam, merenungkan kata-kata Buhaira. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia ingin ikut dan belajar, tetapi aku juga tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya." Buhaira menatap Abu Thalib dengan penuh kesungguhan. "Abu Thalib, engkau harus melindunginya. Kembalikan dia ke Mekah. Itu adalah tempat yang paling aman baginya sekarang." Malam itu, Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad kecil. Dengan suara lembut, ia berkata, "Muhammad, keponakanku, aku telah berbicara dengan Buhaira. Dia mengatakan bahwa perjalanan ini mungkin berbahaya bagimu. Aku berpikir untuk mengirimmu kembali ke Mekah." Nabi Muhammad kecil menatap pamannya dengan mata yang penuh pengertian. "Paman, jika itu yang terbaik, aku akan menurut. Aku tidak ingin membuatmu khawatir." Abu Thalib memeluk keponakannya dengan erat. "Engkau adalah amanah terbesar dalam hidupku, Muhammad. Aku hanya ingin memastikan engkau selamat." Keesokan harinya, Abu Thalib memerintahkan beberapa anggota kafilah untuk mengantarkan Nabi Muhammad kecil kembali ke Mekah. Ketika kafilah itu berangkat, Abu Thalib menatap kepergian keponakannya dengan perasaan lega bercampur haru. Sebelum mereka berpisah, Buhaira mendekati Abu Thalib sekali lagi. "Abu Thalib, jaga anak itu dengan segenap hatimu. Dia akan membawa perubahan besar bagi dunia ini. Aku melihatnya seperti aku melihat cahaya matahari." Abu Thalib mengangguk. "Aku akan melindunginya dengan segala yang aku miliki. Terima kasih atas peringatanmu, wahai Buhaira." Perjalanan kembali ke Mekah berlangsung dengan selamat. Setibanya di rumah, Nabi Muhammad kecil disambut oleh keluarganya dengan penuh sukacita. Meskipun ia masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, pengalaman ini menjadi salah satu momen yang menandai perjalanan hidupnya yang luar biasa. Abu Thalib sementara itu merasa lega telah mengambil keputusan yang tepat. Ia berjanji dalam hati untuk selalu menjaga Nabi Muhammad kecil, apapun yang terjadi. Ia tidak menyadari bahwa keponakannya ini kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kisah pertemuan Rasulullah dengan pendeta Buhaira ini adalah salah satu tanda awal kenabian beliau. Kepekaan dan perhatian Abu Thalib serta peringatan Buhaira menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala senantiasa menjaga Rasulnya sejak kecil, mempersiapkannya untuk misi besar yang akan ia emban di masa depan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, mendengarkan nasihat, dan mempercayai rencana Allah Ta'ala yang selalu memiliki hikmah di balik setiap peristiwa. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dengan mendalami dan mengimani kisah-kisah para nabi sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, kekuatan iman, dan kemudahan untuk meneladani Rasulullah dalam setiap langkah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai oma.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, adalah satu problem yang sudah sering dikaji oleh para alim ulama, tapi penting untuk kami ingatkan kembali ya, bahwa dalam jual beli itu ada prinsip-prinsip yang memang secara filosofis itu dipegangi oleh para ulama untuk dijaga. Di antaranya dalam jual beli itu tidak boleh ada dua hutang, atau dalam istilah Rasulullah, naha an bai'il kali'i bil kali', jual beli dengan hutang di atas hutang. Jadi filosofinya kalau jual beli dalam Islam itu bisa jadi bayarannya hutang, tapi barangnya harus lunas. Barangnya ada, cash diserah terimakan, atau sebaliknya barangnya belum ada, harganya, akadnya, atau pelunasannya harus terjadi kalau barangnya belum ada. Nah, maka tadi dalam kajian-kajian kita yang lalu atau yang kemarin, atau para ustadz, itu sudah sering kita kaji tentang jual-beli sistem kredit. Ya. Nah, ini kredit ini, asalnya dia adalah pola jual-beli yang dihutang itu pelunasannya. Barangnya tapi kan sudah bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Nah, nanti sebaliknya ada namanya akad salam. Salam ini uangnya lunas, bayarannya lunas, tetapi barangnya masih dalam

pemesanan, ada pre-order dan sebagainya istilah itu. Nah ini dalam Islam seperti itu, tidak boleh sampai dua-duanya dihutangkan, entah itu barangnya atau pembayarannya. Ini filosofi yang harus kita pegang. Nah dalam akad salam yang nanti akan kita coba perinci berkaitan dengan kasus-kasus muamalah kontemporer, itu juga penting difahami bahwa dalam akad salam ini pelunasan itu mutlak, tidak boleh menggunakan istilah DP atau uang muka ya. Jadi barang dipesan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, fikailin maklum, mawesnin maklum, wa ajalin maklum, waktu penyerahannya juga harus jelas, speknya jelas dan seterusnya. Dan pelunasan ini tidak boleh DP, kecuali nanti ada akad yang lain, misalkan istisna. Akad istisna itu pemesanan barang yang belum ada di pasaran. Misalkan ada mebeler yang dengan bentuk yang khusus yang belum dijual di pasaran, atau mungkin pemesanan apa pakaian ya ke tukang jahit dan sebagainya yang belum ada di pasaran, kalau itu boleh menggunakan sistem uang muka. Nah ini apa yang saya sampaikan ini sebagai filosofi dasar di dalam muamalah kadang-kadang tidak difahami oleh praktisi-praktisi muamalah atau jual beli. Tentu nanti dalam setiap kasus akan kita temukan perincian-perincian, tapi yang pasti coba nanti kita telaah praktek jual beli kita itu, apakah sudah tepat atau tidak berdasarkan filosofi ini tadi, apakah dia masih sifatnya hutang dengan hutang. Jadi harus ada yang dilunasi. Kalau masih hutang dengan hutang, barangnya dihutang, pelunasannya dihutang, ini berbahaya sekali, rentan sekali dengan larangan Nabi SAW. Insyaallah pada edisi yang akan datang kita juga akan mengkaji, atau dalam sesi video pendek Sa'di Azamin Official yang lain akan coba kita dudukkan terkait dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk mengikat kita dengan sistem tadi hutang. Apa satu hutang saja ya, dalam praktek jual beli tidak boleh dua hutang. Jadi ada akad salam yang lazim disebut dengan salaf juga ya dalam beberapa terminologi fikih itu, atau kredit tadi. Jadi kalau tidak barangnya dulu yang lunas ya bayarannya lunas. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat.

Saudaraku, sesuatu yang kita simpan di dalam hati akan kelihatan dalam kata-kata dan tingkah laku kita. Orang yang batinnya baik, semua perbuatan lahirnya akan baik juga. Sebaliknya, jikalau batinnya rusak dan penuh celah, maka lahirnya juga akan rusak dan tidak mengenal moral. Bukan itu saja, baik atau tidaknya seseorang dapat kita kenali melalui wajahnya. Seseorang yang soleh dan ahli ibadah akan tampak pada wajahnya. Wajahnya akan bersinar dan bercahaya, walaupun warna kulitnya gelap. Sebaliknya, orang yang jahat, wajahnya akan tampak kusam dan menakutkan, serta tidak memiliki cahaya sama sekali, walaupun kulitnya bening dan putih. Inilah yang bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan ciri orang mukmin. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ciri-ciri orang munafik dari perbuatannya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perbuatan. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 30. Saudaraku, sesuatu yang tersimpan dalam ghaibnya rahasia-rahasia akan tampak dalam tanda-tanda lahir.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Eh serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kaya gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Tusturun Al-Qur'an wa din.
6: Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan,

0: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
1: Oke, saat ini sebelum lanjut ke Petrus sampai nanti berbicara diangkat jadi Tuhan ya. Aku masih harus mengkonfirmasi lagi. Tadi kan Ustadz cuma nyeritain proses. Tapi rintangannya sehingga kemudian kita sebut Nabi Isa itu di atas kesabaran nabi-nabi lain, masuk ke ulul azmi itu. Itu di poin-poin apa? Mungkin ada yang bisa di-share.
2: Dari awal
1: beratnya
2: dia
1: perjuangan dia.
2: Dari awal dia ngelawan Yahudi sendiri.
1: Oh, dia sendirian. Iya,
2: para rabbi itu kan justru ngelawan dia kan. Maksudnya padahal dia mau dalam tanda kutip menyelamatkan manusia kan. Maka kemudian yang ngelawan dia justru adalah ya orang-orangnya sendiri. Dan cobaan-cobaannya itu tadi diragukan, dianggap anak pelacur, bapaknya gak ada. Lu bisa kebayang gak sih? Jadi dalam tanda kutip dibilang anak haram terus gitu misalnya.
1: By the way, Siti Maryam kemana ya?
2: Siti Maryam tetap di situ.
1: Maksudnya wafatnya kapan dia?
2: Nah, Siti Maryam tuh wafatnya kita bahas nanti. Tapi tidak berkaitan dengan ini sebenarnya. Karena begitu kemudian Yesus sudah lahir, dia ya biasalah, dia menjadi tukang kayu dan penggembala.
1: Semua nabi kan penggembala.
2: Penggembala. Dan ada kerjaan lain, yaitu adalah tukang kayu. Dengan kata lain, secara itu kalau mau fun fact itu, dia berbicara tiga bahasa bisa jadi.
1: Nabi Isa.
2: Dia berbicara bahasa Ibrani, karena dia orang Yahudi. Dia berbicara bahasa Aramaik, karena di daerah itu banyak sekali orang-orang berbicara Aramaik, gitu kan ya. Dan dia berbicara bahasa Yunani, karena dari segi perdagangan didominasi oleh Roma. Orang-orang Yunani. Bukan Roma, beda.
1: Yunani
2: ditaklukkan oleh Roma. Dari Alexandria itu kan orang-orang Yunani semua tuh ditaklukkan sama Roma, terus kemudian Alexandria sama itu sering berdagang, sehingga banyak juga orang-orang yang ada di Baitul Maqdis adalah orang-orang Yunani. Dari situ muncul kata Kristos. Karena orang-orang Yunani di awal-awal adalah pengikutnya Yesus. Maka jadilah dari kata Isa menjadi Jesus. Kan bahasa Aramaiknya Iso. Bahasa Ibrani Isa.
1: Isa.
2: Sama. Nah, karena orang Yunani enggak bisa bilang vokal belakangnya, dia harus ditambahin dengan konsonan. Jadi Yesus.
1: Yesus.
2: Ya, jadi dari Isa menjadi Yesus. Yesus. Yeah. Dari Yesus menjadi Jesus dalam bahasa Yunani. Al-Masih atau Isa Al-Masih itu dalam bahasa Hamasiah. Yesua Hamasiah. Nah, berarti kemudian Hamasiah ini jadi Al-Masih kalau di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Yunani jadi Kristos. Berarti kalau kita ngomong Yesus Kristus sama aja kayak kita bilang
1: Isa Al-Masih.
2: Isa Al-Masih. Bisa dipahami ya?
1: Iya.
2: Kata-kata Kristos kemudian muncul di situ karena banyak orang-orang Yunani di sana. Nah, aku lanjutin sedikit. Setelah kemudian dipegang oleh Petrus ini menjadi semacam kayak Amirul Mukminin. Salah satu yang berdakwah yang cukup terkenal namanya Saul. Saul ini dulu orang yang sangat benci dengan Yesus.
1: Saul.
2: S-A-U-L.
1: Oh, Saul biasa.
2: Saul. Nah, Saul ini lahirnya di Adana, Tarsus.
1: Oh, itu tadi yang aku bilang.
2: Nah, setelah kemudian satu waktu dia kemudian mengklaim dirinya mimpi dengan Yesus, lalu kemudian dia berhijrah, gampangnya gitu. Setelah dia berhijrah, dia ganti nama jadi Paul. Setelah dia berhijrah, dia mendakwahkan agama Kristen. Dan orang ini benar-benar sangat-sangat aktivis. Benar-benar luar biasa. Dia dakwahnya kemana-mana. Setelah dia dakwah kemana-mana, sampailah dia ke Antakia. Antakia, ingat ada siapa dulu?
1: Antakia.
2: Habib
1: An-Najjar.
2: Dia mendakwakan di sana dan dia mendapat pengikut-pengikut dari non-Yahudi. Paham sampai di sini ya? Awalnya kita udah mengatakan berkali-kali, Yesus ini adalah orang Yahudi.
1: Dan agamanya untuk diajarkan kepada Yahudi.
2: Orang Yahudi. Nah, ini ada orang yang bukan Yahudi mau ikut nih.
1: Gimana
2: caranya? Padahal ini agama eksklusif. Maka yaudahlah, nggak apa-apalah. Tapi gimana? Mereka punya banyak sekali perbedaan. Salah satunya adalah orang Yahudi wajib disunat. Sedangkan ini orang-orang yang bukan Yahudi. Maka dia tulis surat kepada Petrus. Boleh nggak nih orang-orang masuk dalam ajaran kita nih? Tapi dia bukan Yahudi. Ada beberapa yang mengatakan, silakan dicek-recek lagi, aku gak mengatakan ini pasti, ada beberapa yang mengatakan, tapi ini hampir pasti benar, bahwasanya mereka dikatakan gini, ya udah, tapi mereka gak dapat surga dan neraka.
1: Nah, terus ngapain masuk Kristen?
2: Karena surga dan neraka hanya untuk agama Yahudi.
1: Terus?
2: Orang Yahudi.
1: Nah, maksudnya apa?
2: Ya udah, mereka ikut aja. Termasuk sunat tadi. Ketika ditanya pada Paulus berkonsultasi sama orang-orang yang senior di situ. Alul

0: tribal akdi, apa dewan musyawarah, itu kan ya. Nah setelah berkonsultasi, boleh bagi orang-orang yang bukan Yahudi untuk ikut ajarannya Yesus dan tidak usah disunat. Paham ya? Oh. Nah singkat cerita, berkembanglah kemudian ajaran-ajaran ini dan Paulus ini pergi kemana-mana. Pergi ke Yunani, pergi kemana, pergi ke kota namanya Efesus yang sekarang ada di Turki, pergi ke kota Tesalonika, pergi ke kota mana lagi, Galatia dan segala macam. Dan ketika dia sudah pergi mana-mana tuh, dia pulang, dia ngirimin surat, korespondensi.
1: Okay.
0: Paham gak maksudnya? Nah, singkat cerita, ketika kemudian Petrus ketemu dengan Paulus di Antakia, mereka agak beradu pendapat. Akhirnya bagi tugas. Tugasnya apa? Petrus berdoa pada orang-orang Yahudi, Paulus berdoa pada orang-orang non-Yahudi. Makanya dia dikenal sebagai rasul untuk orang-orang non-Yahudi.
1: Tapi ada ini enggak, apa perbedaan keyakinan yang mendasar atas Petrus dengan Paul enggak?
0: Lebih kepada Paulus lebih fleksibel.
1: Oh.
0: Dia lebih fleksibel banget. Nah, nanti surat-surat Paulus kepada jamaah-jamaah di kota-kota itu yang nanti masuk ke dalam Perjanjian Baru.
1: Oh, ditambah lagi setelah itu.
0: Nah, jadi Perjanjian Baru itu nanti kalau teman-teman baca, ya kalau yang muslim mau baca boleh gitu kan ya. Itu kan sebagai penjelas apa yang aku sampaikan. Itu ada surat misalnya kayak
1: yang enggak boleh kan meyakini.
0: Meyakini. Baca boleh dong. Yeah. Galatia.
1: Suratnya namanya.
0: Roma.
1: Oh.
0: Efesus. Nah, itu adalah surat-surat Paulus kepada jamaah-jamaah di situ yang nanti akan beberapa kontradiktif.
1: Oh.
0: Misalnya sunat tadi udah aku bilang ya. Kerudung misalnya, atau misalnya makanan-makanan yang akhirnya dalam tanda kutip dihalalkan. Kalau aku tinggal di zaman itu ya aku pikir make sense ya, karena kan kita lagi mau berdakwah pada orang non-Yahudi, tentu mereka punya sesuatu yang harusnya ada lebih fleksibel lah kira-kira gitu. Yeah. Ketika aku baca terus terang aku respect sama Paulus.
1: Waduh.
0: Aku respect, kenapa? Karena dakwahnya tuh luar biasa. Benar-benar dia tuh kayak nggak capek-capek gitu loh, maksudnya dia diancam di sini, dia di teman-temannya pada dibunuhin di mana gitu ketika berdakwah. Nah, ketika dia dakwah bro, itu muncul resistensi dari Romawi.
1: Iya, Petrus tadi bukan?
0: Iya, jadi dia dakwah berapa puluh tahun, resistensi daripada orang-orang Romawi. Ingat ya, Yesus kan menurut mereka disalib tahun 33 kira-kira.
1: 33.
0: Nah, maka dari 33 sampai ketika tahun 50-an ini dakwahnya Paulus sudah kemana-mana. Dan membentuk jamaah baru. Dan itu ancaman bagi orang-orang Romawi. Maka mulailah persekusi orang-orang Romawi.
1: Paulus ini pernah ketemu sama Nabi Isa?
0: Setauku pernah.
1: Oh.
0: Karena dia benci banget ceritanya.
1: Sama?
0: Sama Yesus.
1: Duh, kok bisa?
0: Dia mau bunuh katanya.
1: Lah, tapi kan ujungnya dia dakwahin.
0: Ya, karena tadi dia mimpi. Berhijrah tadi aku cerita.
1: Oh, gitu.
0: Saul jadi Paul tadi itu loh.
1: Oh, iya.
0: Wah, parah nih orang ini. Tapi nanti, kalau...
1: Ini kan namanya konfirmasi.
0: Kalau kita salah, maafin ya.
1: Iya.
0: Balik lagi, kita cuma mau kasih tahu konteksnya biar teman-teman paham gitu maksudnya. Iya. Kalau ada yang salah, dibenerin aja. Kita jangan dihujat. Namanya juga manusia, bukan Nabi Boy.
1: Nabi Boy.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, oke. Okay. Setelah itu muncullah kemudian persekusi orang-orang Romawi.
1: Oke. Okay.
0: Awalnya persekusi ini sangat singkat sekali, lama-lama jadi parah luar biasa. Dan menjadi paling parah itu ketika tahun 200-an.
1: 200.
0: Kita cek dulu.
1: Oke. Okay. Nih ya timeline ya aku jelasin sambil Ustadz nge-searching nih. Nabi Isa lahir tahun sekitar 0, pastinya enggak tahu.
0: Okay.
1: Diangkat Allah tahun 33 menurut Nasrani di salib.
0: Yeah.
1: Kemudian tahun 50 itu berarti
0: berdakwalah dia.
1: 17 tahun itu waktu dakwahnya Paul.
0: Yeah. Paul dan Petrus.
1: Yeah. Yang satu untuk Yahudi, yang satu untuk non-Yahudi.
0: Nah, dan markasnya akhirnya muncullah pertama kali kata-kata Christian atau pengikut-pengikut Kristus itu di Antakia.
1: Di Antakia tahun?
0: Aku nggak tahu tahun berapa pastinya, nanti aku cek lagi. Tapi pertama kali itu di situ. Jadi disebutlah Kristen itu di situ, jamaah-jamaahnya itu. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Persekusi, dan persekusi itu dimulai dari ketika dakwah itu muncul sampai kemudian tahun 250 di masa satu kaisar namanya Decius.
1: Bukan Konstantin belum?
0: Bukan, Decius.
1: Decius.
0: Decius ini sangat jahat sekali. Teman-teman bisa cari. Orangnya kayak apa, mukanya ada. Decius ini mengeluarkan namanya Decian Persecution.
1: Oh.
0: Jadi dia mengeluarkan sebuah semacam kayak dekrit untuk mempersekusi secara kasar dan tegas setiap orang-orang yang mendakwahkan Yesus. Agama Tauhid. Kenapa? Mm-hmm. Dianggap sebagai orang-orang yang menggantikan paganisme.
1: Siapa tadi namanya? Decius.
0: Decius.
1: Ada yang bilang Decianus sama atau beda?
0: Nah, karena Decius mengeluarkan sebuah dekrit namanya dekrit Decian. Orang-orang Arab jadinya Decian.
1: Oh itu, jadi itu berarti masa Ashabul Kahfi dong.
0: Ashabul Kahfi.
1: Oh. Gitu.
0: Nah, baru kita masuk Ashabul Kahfi. Di masa itulah Ashabul Kahfi kabur.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Karena dia ini berarti dia dapat ajarannya Paul nih mungkin ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi negaranya represif.
0: Iya.
1: Maka kalau nggak salah tuh ada cerita di Kianus itu kayak bikin sebuah perayaan.
0: Iya.
1: Ya, intinya kemaksiatan akbar gitu lah ya. Iya.
0: Disuruh paksa semua untuk menyembah.
1: Nah, gitu. Nah, ini orang-orang pemuda ini dan itu sebetulnya mereka nggak saling kenal katanya.
0: Nggak saling kenal.
1: Dia keluar daripada
0: kerumunan.
1: Nah, terus ditemukan di bawah pohon.
0: Iya.
1: Nah, ketemulah 7 orang katanya ya sama satu anjing.
0: Satu anjingnya. Nah, setelah kemudian Decian Persecution ini tahun 250 kan Decian Persecution tuh. Puncaknya 293. Jadi Decian Persecution ini terjadi ketika Roma tuh decline, Romawi tuh decline. Nah, tahun 293 ada satu keputusan penting yang dilakukan oleh Kaisar Diocletian. Namanya Diocletian keputusannya tetrarki.
1: Iya. Iya, iya.
0: Iya, tetra tuh apa?
1: Tetra. Aduh, tetra. Mungkin kayak 1, 2, 3, 4 gitu.
0: 4.
1: Iya bener gak?
0: Tetraki artinya?
1: 4 ki. Orang Makassar kayaknya. Oh, iya.
0: Tetraki itu artinya adalah pembagian 4 kekuasaan.
1: Oke, tetraki.
0: Maka waktu itu Diocletian sebagai Caesar mengangkat dirinya sebagai Augustus.
1: Oh, itu Kaisar Augustus.
0: Augustus tuh gelar ya, bukan Kaisar ya.
1: Oh, bukan.
0: Jadi dulu gelar Caesar itu Kaisar. Di atas Caesar dia buat istilah namanya Augustus.
1: Oh, jadi Augustus. Apa dong? Misalkan kayak presiden ini.
0: Ya, atasnya dia, presiden.
1: Oh, rakyat Augustus. Berarti.
0: Ya, Augustusnya ada dua. Dia, Diocletian sama Maximilianus namanya.
1: Apa lagi nih?
0: Ya, pokoknya adalah ya.
1: Maximilianus.
0: Nah, berdua ini punya wakil.
1: Ulangi. Okay. Ini biar aku anggap kalian sama parahnya sih sama aku, kita ulang.
0: Saking parahnya orang-orang Romawi,
1: putar balik nih biar.
0: Besarnya kekuasaannya dan korupnya orang-orang ini, dan mereka sudah gitu sudah korup, persekusi orang-orang beriman lagi pada saat itu.
1: Oke.
0: Okay. Kan beriman toh.
1: Sabul Kahfi
0: sebelum
1: tadi.
0: Sebelum ada Nabi Muhammad kan.
1: Okay, yeah.
0: Ya kan. Nah, setelah itu kan terus kemudian itu semua membuat mereka makin jatuh. Maka saking besarnya ini, Diocletian enggak sanggup lagi untuk menanggung semua beban ini. Lalu kemudian dia bilang, mulai dari sekarang kita bagi kekuasaannya jadi 4. 2 Augustus, 2 Caesar. Augustus masing-masing punya 1 Caesar sebagai wakil.
1: Oke.
0: Okay. Nah, salah satu, terus kemudian ada 4 ini, salah satunya namanya Constantius.
1: Oh, berarti ada 4 Augustus, 4 Caesar?
0: Enggak, 2 Augustus, 2 Caesar. Jadinya 4, tetraki.
1: Oh.
0: Jadi bos wakil.
1: Tapi kalau bos wakil kan berarti ini cuma 2 kubu, bukan 4.
0: Benar. Tapi ini dibagi 4 kekuasaannya. Bisa dipahami ya.
1: Apakah satu ini dapat 2?
0: Enggak. Satu ini, bos ini, dia kemudian bos di satu tempat, namanya semacam kayak wilayah utama, ada wilayah pendukung.
1: Oh, ini ibu kota sama kabupaten.
0: Nah, kira-kira begitu. Oh, bisa dipahami ya.
1: Caesar-nya kasih kabupaten.
0: Betul.
1: Ini Augustusnya ibu kotanya.
0: Nah, Constantius ini nanti yang jadi bapak Konstantin.
1: Constantius itu bapaknya Konstantin. Konstantius itu siapa?
0: Konstantius bapaknya Konstantin.
1: Konstantius iya bapaknya Konstantin. Nah, Konstantius itu salah satu Caesar.
0: Iya, salah satu Caesar.
1: Oh.
0: Bisa dipahami ya?
1: Iya.
0: Nah, jadi itulah ceritanya. Ketika Konstantin mewarisi wilayah bapaknya, maka dia establish di daerah Bizantium yang kita kenal.
1: Konstantinopel.
0: Di Konstantinopel. Dia
1: Istanbul.
0: Bikin satu kota, dia ngeliat satu kota, dia bilang kok bisa kota ini gak dijadiin ibu kota, padahal saking kerennya tempat ini. Maka kemudian dia jadiin Konstantin sebagai markas tetrakinya dia. Bagiannya dia.
1: Yeah.
0: Dari antara tetraki ini. Nah, setelah dia jadiin kemudian markas itu jadi tetraki, itu Roma Barat hancur, berantakan. Maka dikatakan Fall of Rome.
1: Gara-gara apa?
0: Gara-gara banyak hal. Ya korup lah.
1: Oh.
0: Korup, naikin pajak.
1: Hancur sendiri.
0: Terus kemudian anaknya pengen jadi kaisar juga.
1: Luar biasa.
0: Terus kemudian tambang diperbutkan.
1: Iya. Rakyat komen terus dia bilang.
0: Iya. Iya kayak gitulah ya. Itu peradaban sejarahnya sama kok.
1: Yeah.
0: Coba teman-teman lihat. Nah, tapi Roma ini bisa diselamatkan oleh Konstantin.
1: Roma bisa diselamatkan oleh
0: karena dia kan masih Caesar kan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Sebentar. Aku punten ya.
0: Iya.
1: Punten nih, ngapunten nih. Tadi kan Augustus 2 bawahnya ada Caesar. Ini yang hancur di luar ini kan? Di luar 4 ini kan?
0: Iya.
1: Di luar 4 ini masih oke nih.
0: Enggak. Di antara 4 ini 3 hancur.
1: Oh gitu.
0: Habis nih semua digantikan menjadi feudal lord.
1: Oh.
0: Raja Franks. Oh. Raja Skandinavia, Raja Inggris dan segala macam. Nah ini munculnya Eropa nih, raja-raja ini.
1: Oh gitu.
0: Paham ya, Romawi Barat yang kita kenal nanti akan bersatu dalam Holy Roman Emperor.
1: Oh berarti ini empat wilayahnya segede Eropa semua ya, jadi bagi empat lah ya.
0: Nah kira-kira. Jadi hancur pada tahun berapa tadi?
1: Entar.
0: 293. Nah dekat-dekat tahun 300-an itu udah hancur semua tuh.
1: Oh.
0: Nanti yang di sebelah barat akan bersatu lagi di bawah Kaisar Charlemagne. Charlemagne tulisannya.
1: Oh, Charlemagne bacanya apa?
0: Charlemagne.
1: Oh, Charlemagne.
0: Charlemagne. Dia pernah berkorespondensi dengan Umar bin Abdul Aziz.
1: Ush, Umayyah.
0: Kalau enggak Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid. Coba nanti dicek lagi. Yang jelas dia pernah dikasih hadiah jam. Charlemagne ini.
1: Charlemagne.
0: Nah, tapi dia nanti akan mengkonsolidasi jadi Holy Roman Emperor. Jadi Eropa as we know now.
1: Oke.
0: Paham ya? Nah, tapi di sebelah sini
1: mundur lagi nih kita nih.
0: Mundur lagi. Ketika tetraki nih hancur tinggal satu, maka Konstantin lah yang mewarisi kekaisaran Romawi.
1: Oh.
0: Paham sampai di sini?
1: Iya.
0: Maka dia bilang itu adalah Bizantium. Kenapa? Karena daerah itu dikenal dengan nama daerah Bizantium dari kata Biza. Pemimpin daripada orang Yunani yang
1: waktu itu. Karena memang cuma Konstantin yang Biza pada saat
0: Biza.
1: Itu
0: tetap kokoh di atas jalan sunnah.
1: Apa sih?
0: Bener kan? Maksudnya kokoh di atas jalan yang dia yakini. Enggak, cerita gini ya. Yang jelas Romawi di situ. Paham ya? Nah, ketika orang-orang Kristen dipersekusi nih ceritanya Bapak. Nah, tiba-tiba dunia berubah nih. Apa berubahnya? Yang ngancurin mereka dari Kaisar Decius sampai Diocletian itu masih ada persekusinya walaupun sudah berkurang, menuju kepada Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin punya mama namanya Helena.
1: Helena.
0: Mamanya ini masuk Kristen.
1: Oke, Konstantinusnya apa? Bapaknya apa?
0: Bapaknya kan Konstantius.
1: Iya Konstantius, sorry. Ini dia bapaknya maksudnya keyakinannya apa?
0: Belum muslim. belum Kristen.
1: Oh, belum. Ya, belum ajarannya, beriman. Belum ajarannya Paul.
0: Belum beriman.
1: Oke. Okay.
0: Oke, belum beriman pada saat. Nah, mamanya beriman. Ketika mamanya beriman, mamanya dakwah ke anaknya. Anaknya lalu kemudian langsung publikasi. Konferensi pers. Nah, lalu apa konferensi persnya? Aku bermimpi bahwasanya di bawah bendera Yesus aku menaklukkan tempat-tempat.
1: Sebentar, emang punya bendera?
0: Menurut dia punya.
1: Okay.
0: Itu benderanya adalah bendera berwarna ungu karena pada saat itu adalah Bizantium berwarna ungu.
1: Iya.
0: Lalu kemudian bertuliskan tulisan kalau kita baca PX.
1: Oh,
0: PX. Ada P, ada X.
1: Oke. Okay.
0: Tapi bukan bacanya PX.
1: Bacanya
0: PS. Jadi gini,
1: ini serius nggak bacanya PS?
0: Nggak, bacanya XP. Lo nggak percaya?
1: Bacanya XP.
0: XP, tapi bukan pakai bahasa Inggris.
1: XP.
0: XP dalam bahasa Yunani. Karena ini kan kita bicara Bizantium. Ingat orangnya orang-orang mana?
1: Bizantium orang-orangnya orang-orang Roma Timur lah.
0: Yunani. Yunani. Yunani adalah temennya.
1: Marni.
0: Oke. Nah. Karena ini dalam bahasa Yunani, maka bacanya XP. X dalam bahasa 10. Yunani, enggak. X dalam bahasa Yunani bacanya chi.
1: Oh.
0: Ulangi.
1: Chi.
0: Chi. Dan P dalam bahasa Yunani bacanya rho.
1: Rho.
0: Rho.
1: Berarti hero.
0: Hero. Artinya Christ.
1: Oh gitu.
0: Christ artinya apa?
1: Christ. Kristus tadi.
0: Kristus, bagus. Bendera Yesus. Christ. Itu kan ya. Nah, maka kemudian ketika dia itu langsung dia menyatakan saya masuk dalam agama Christ, menjadi pengikut Kristus dan dia langsung mengadakan konsili Nikea
1: 325 di Iznik sekarang.
0: Di Nikea sekarang namanya kota Iznik. Disitulah kemudian seluruh persekusi diangkat. Pada tahun 325.
1: Persekusi atas
0: orang Kristen.
1: Oke. Okay. Oh, maksudnya udah nggak represif lah, lagi.
0: Bosnya Kristen.
1: Bosnya ganti.
0: Ganti kan ya. Oh. Semua represi itu diangkat dan persekusi diangkat. Lalu kemudian dikumpulkan seluruh ulama pada saat itu. Wow. Ulama ya. Dikumpulkan dalam satu tempat di Nikea itu.
1: Oh, yang kita datang bukan?
0: Iya, yang kita datang.
1: Ada Ayah Sofia.
0: Menurut Ibnu Katsir ada sekitar 318
1: orang. 318
0: dan
1: orang.
0: Dan sejarah membuktikan ada gitu juga. Dan mereka berdua terbagi atas dua pemahaman. Satu pemahamannya Anastasius, itu adalah uskup di daerah Alexandria. Lalu ada satu lagi Arius. Nah, kemudian dia berpemahaman bahwa di situlah mereka memperdebatkan the nature of Jesus.
1: Oh.
0: Jadi Yesus ini apa sih sebenarnya? posisinya dibandingkan dengan Tuhan Allah atau Allah itu seperti apa? Apakah sama? Kekuasaannya tidak beda? Ataukah dia berbeda kekuasaannya? Ataukah dia seperti apa?
1: Intinya ada 300 ulama.
0: 300-an ya?
1: Iya.
0: Awas lu dimarahin orang lu.
1: Iya, 300-an. 300-an ulama. Ya, 318-an ulama. Ngumpul, itu berarti kayak uskup gitu ya.
0: Yeah.
1: Oh ya, pokoknya
0: pendeta-pendeta spiritual.
1: Gitu. Pemimpin spiritual.
0: Muktamar A'lam.
1: Iya, orang-orang berilmu lah diantara orang-orang Kristus itu. Iya,
0: Muktamar A'lam.
1: Nah, intinya orang-orang ini mendiskusikan Yesus. Nah, aku mau tanya dulu. Nanti kan akan ada keputusan yang berbeda-beda nih. Ini kalau dalam sudut pandang Ustadz, kalau dalam perspektif yang Ustadz yakini, ini ada yang nunggangin atau enggak? Atau memang benar-benar Konstantin itu kayak... udahlah ini kita putusin aja gitu. Maksudnya Konstantin itu ngumpulin itu background ceritanya apa? Eh kumpul yuk. Kenapa Kons? Kan gitu ya. Karena apa? Kenapa mereka itu harus dikumpulin sama Konstantin
0: itu dulu? Karena pada saat itu Konstantin kan sudah mengumumkan bahwa dia adalah seorang Kristen. Maka dia perlu legitimasi.
1: Oh.
0: Maka dia buatlah kemudian perkumpulan itu untuk bisa melegitimasi bahwa dia itu adalah yang menaungi agama.
1: Oh gitu.
0: Jadi agama sekarang dinaungi oleh negara. Tadinya dipersekusi langsung dinaungi oleh negara. Diputuskanlah di Nikea itu bahwasanya nature-nya Yesus sama seperti Tuhan Allah.
1: Nah, ketika perdebatan pecah jadi dua.
0: Ya, Arius dan tiga dan dua pendukungnya bertiga langsung diasingkan.
1: Oh, itu cuma bertiga. Berarti bertiga. Katakanlah 318, ini 315 lawan 3.
0: Ya.
1: Itu Arius sama dua pendukungnya.
0: Betul.
1: Sama satunya Anastasia.
0: Anastasius.
1: Anastasius.
0: Nah, lalu kemudian menanglah kemudian Anastasius ini.
1: Ya jelas. Tapi perbedaan antara Anastasius sama Arius apa?
0: Ya tadi nature of Jesus.
1: Jadi apa pendapat maksudnya?
0: Pendapatnya Anastasius itu sama dengan Tuhan Allah.
1: Oh, jadi Yesus sama dengan Tuhan.
0: Tuhan Allah.
1: Tuhan Allah.
0: Tidak merupakan pribadi yang berbeda.
1: Oh.
0: Sementara Arius mengatakan tidak sama.
1: Dia bilang apa?
0: Dia bilang bahwa saya Tuhan, Yesus itu tidak setara dengan Tuhan Allah.
1: Oh, tapi Tuhan juga.
0: Walaulah misop, aku sampai di titik ini belum bisa mastiin. Tapi yang jelas mereka berbeda. Tapi kalau berbedanya sampai bisa diasingkan satu dan kemudian dicabut kemudian haknya untuk dakwah lah, gampang gitu.
1: Pasti perbedaan usul.
0: Perbedaan usul, bukan perbedaan furu. Itu kan jelas ya sampai sini ya. Nah, ketika kemudian sudah diusir, mulai daripada tahun 325 itulah agama disponsori oleh negara.
1: Wow,
0: bisa dipahami ya.
1: Indah sekali.
0: Maka perang-perangnya Konstantin itu dari situ menjadi perang suci.
1: Oh.
0: Karena dia memegang tahta suci, itu kan ya. Yaitu adalah tahta Tuhan.
1: Iya.
0: Paham tidak sampai sini ya? Dia sudah punya lebih lagi, bukan berperang lewat Zeus atau apa, dia berperang demi Tuhan. Dari titik itu, terus kemudian negara mengganti setiap tempat-tempat kuil menjadi gereja.
1: Negara menjadikan tempat-tempat kuil. Kuil itu tadi buat apa?
0: Untuk penyembahan terhadap Zeus, Apollo, dan segala macam. Nah, itu jadi gereja. Untuk kemudian menyebarkan agama Kristen. Tersebar luas agama Kristen, sekarang gantian. Kristen persekusi orang-orang pagan.
1: Oh, kebalik.
0: Sorry to say, jangan salahin aku cuma ngasih tahu sejarah.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya terjadi adalah karena kekuatannya agama sekarang ada backingnya, itu adalah kekuatan Romawi, maka dia mulai-mulai melakukan persekusi juga. Ya namanya orang terlalu power ya, terlalu powerful. Ya awalnya, ayo masuk, lama-lama.
1: Sini.
0: Akhirnya gitu.
1: Yeah.
0: Maka salah satu kemudian dipaksa masuk adalah Vikings.
1: Oh gitu.
0: Orang-orang Vikings, iya. Orang-orang Scandinavian,
1: yeah.
0: Denmark, Swedia, lalu kemudian apalagi Finland, lalu kemudian Greenland dan segala macam itu juga ada yang dipaksa, dihancurin kemudian kuil-kuil mereka, dipersekusi habis, pokoknya harus masuk kalau nggak mati. Awal-awalnya mungkin.
1: Itu kenapa sampai sekarang benderanya salib semua kali ya? Beda warna kan?
0: Kenapa?
1: Benderanya negara-negara tadi kan?
0: Iya. Karena mereka memang orang-orang yang awalnya kemudian mungkin slow ya maksudnya, lama-lama persekusi juga, dan persekusinya itu berdasarkan tentara-tentara. Tentara Romawi, jadi mereka mengatasnamakan tentara Romawi. Kalau teman-teman mau nonton film, banyak sekali film-film tentang
1: contoh.
0: Itu. Ya The Vikings itu,
1: oh.
0: Film Vikings yang seasonal itu. Nah itu salah satu kemudian yang membuat akhirnya orang-orang banyak masuk di dalam agama Kristen. Tahun 800 masih ingat yang di sebelah sono?
1: Tahun 800. Ini kan tadi kejadian tahun 300.
0: 300.
1: Ya? 325
0: nah,
1: kan?
0: Skip 800 yang sebelah sono itu udah pada masuk Islam juga yang Romawi
1: barat.
0: Tetraki yang barat.
1: Oke. Okay.
0: Eropa itu semua sudah pada masuk Kristen. Karena kenapa? Tahu kan ya? Daerah Franks dan segala macam itu menerima terus kemudian Kristen semua pada saat itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, 800 udah terima Rasulullah Muhammad tahun 600.
1: Oke, okay, ya.
0: Yeah. Udah mulai kebayang ya
1: yeah.
0: Antara Isa dan kemudian Nabi Muhammad. Nah, setelah itu kemudian setelah mereka melawan semuanya 800 di sini konsolidasi jadi Holy Roman Emperor. Nah, tahun sekitar
1: paus itu bukan.
0: Paus. Tahun sekitar 1054 terjadi skizem.
1: Skizem,
0: perpecahan antara orang-orang yang ada di Bizantium Yunani dengan orang-orang Eropa yang bersatu juga.
1: Padahal Eropa itu tadinya didakwahin nih sama Bizantium nih, tapi begitu udah jadi bikin Holy Roman Empire, terus dia memisahkan diri.
0: Dia terjadi skizem, terjadi perdebatan. Skizem ini nggak jelas dan terlalu sulit untuk kita pahami, tapi yang jelas adalah mereka bermasalah dalam usul juga nih. Masalah usul. Nah, akhirnya
1: ke keyakinan atau politik sebenarnya?
0: Politik jelas. Okay. Karena ini Latin sama Yunani. Okay. Jadi ributnya jelas nih antara Latin sama Yunani, antara kemudian Bizantium sama kemudian Holy Roman Emperor itu. Nah, dari Holy Roman Emperor itu dan Bizantium itu berantem, muncullah namanya Catholics.
1: Katolik.
0: Artinya adalah common, umum. Jadi agama yang lebih umum. Kalau kalian mau umum kesini aja nih. Yang ini solawatan, yang ini nggak solawatan, kira-kira begitulah.
1: Oh.
0: Ya kalau mau gampangnya ya, bukan nyamain-nyamain, tapi yang ini adalah lebih umum, gampang nih, lebih umum. Nah, di sini namanya karena sudah ditinggalkan sama Katolik.
1: Katolik.
0: Oh. Sudah ditinggalkan sama Katolik, jadinya Ortodoks.
1: Ditinggalkan Katolik, jadinya Ortodoks.
0: Awalnya kan Kristen semua nih namanya.
1: Iya, Kristen.
0: Jadi Katolik, jadi Ortodoks.
1: Oh, yang Katolik yang Timur atau yang Barat?
0: Yang Katolik yang Barat, Holy Roman Emperor.
1: Holy Roman Emperor itu yang Katolik. Yang Ortodoks yang...
0: Betul, pusatnya ada di Roma.
1: Gampangannya ini Islam klasiknya atau Islam klasik.
0: Islam untuk umum, untuk orang-orang kebanyakan, dan ini Islam bangsawan.
1: Oh, ya Ortodoks. Kayak moderat sama modernnya lah.
0: Nah, bisa dipahami ya.
1: Moderat sama klasiknya,
0: tradisionalnya.
1: Nah,
0: klasik. Oke, jadi berpisah kan ya.
1: Oke.
0: Nah, nanti besok-besok sekitar tahun 1500 Katolik pecah menjadi Kristen Protestan.
1: 1500.
0: Iya. Jadi Kristen Katolik menjadi Kristen Protestan.
1: Oh.
0: 1500 atau 1700, ceklah nanti ya. Pokoknya nanti jadi Kristen Protestan. Ortodoks ini nanti secara formal, legal, habis di tangan Muhammad Al-Fatih.
1: Ortodoks, Kristen Ortodoks di Bizantium yang nanti jadi Konstantinopel, terus jadi Istanbul.
0: Betul, supaya nggak salah coba kita lihat ya. Tahun 1500-an, 1517.
1: 1517 terjadi?
0: Terjadi perpecahan lagi antara kemudian orang-orang Katolik dengan orang-orang Protestan.
1: Itu apa sih bedanya by the way? Katolik kan tadi umum.
0: Kata-kata Protestan, klasik. Kata-kata Protestan tidak pernah ada sebelum 1517 setauku.
1: Oke. Okay.
0: Karena pada saat itu Martin Luther itu mengatakan bahwa aku adalah orang
1: ini
0: yang
1: siapa nih Martin Luther?
0: Pendiri Protestan.
1: Oh gitu.
0: Jadi Martin Luther tuh melihat ada banyak korup di gereja.
1: Oke.
0: Okay. Ada banyak hal-hal yang enggak seharusnya di gereja. Banyak hal di gereja yang merupakan buatan-buatan baru, bid'ah.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi banyak bid'ah.
1: Karena mungkin Katolik tadi moderat kali ya, modern jadi muncul banyak bid'ah.
0: Betul. Menurut dia, ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah.
1: Iya.
0: Ayo kita kembali pada teks Alkitab. Okay.
1: Kita originalkan lagi
0: Betul.
1: Nih.
0: Betul. Teks dalam bahasa Latin namanya testament.
1: Oke. Okay.
0: Testament. Aku adalah orang yang pro testament.
1: Oke. Okay.
0: Dari situ disingkat jadi
1: protes.
0: Paham? Protest itu jadi dari kata protestament. Dia mendukung agar kembali kepada teks-teks suci.
1: Oke. Okay.
0: Tidak pakai kemudian kembangan-kembangan.
1: Oke. Okay.
0: Bisa dipahami ya. Jadi pemurnian agama.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu ya. Nah, jadi muncul Protestan. Nah, itu sejarah singkat dulu. Gimana?
1: Jadi, kalau kita tanya secara sederhana, kapan kapan penyebutan Nasrani itu muncul?
0: Nah, itu beda lagi tuh.
1: Oh, belum ada nih ceritanya nih.
0: Beda lagi. Itu kan adalah eksklusif orang Muslim dong.
1: Iya.
0: Karena kata-kata Nasoro itu adalah kemudian penyebutan di dalam Al-Qur'an.
1: Iya.
0: Nah, berarti Nasoro ini ada dua pendapat. Satu dari kata-kata Nasir artinya penolong. Berarti orang-orang yang menolong Yesus itu disebutkan penolong.
1: Oke.
0: Nasoro. Yang
1: Hawariun
0: kedua
1: tadi.
0: Hawariun. Yang kedua yang lebih kuat menurutku adalah disebut karena asal Yesus itu dari Nazaret.
1: Nazaret.
0: Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia kemudian nanti aktivitasnya di Nazaret, di daerah namanya Nazaret. Nah, orang itu biasanya disebutkan dari asal kotanya. Contoh misalnya Imam Bukhari.
1: Dari Bukhara.
0: Dia orang Bukhara. Orang dari Bekasi. Bekas. Berarti?
1: Iya siapa?
0: Bekasi.
1: Bekasi. Oh.
0: Jadi kan kalau Palembang, Falimbani.
1: Iya. Padang, ada tuh ulama Ciau. Apa? Dari Ciawi.
0: Ciawi. Betul.
1: Kalau yang enak, Ciaomi.
0: Iya, betul. Itu sudah ada. Jadi artinya kalau kita lihat di sini, Nasoro itu mungkin ketika dikatakan bahwa Yesus orang Nazaret.
1: Oke.
0: Okay. Nah, berarti dikatakan Nasrani pengikut-pengikutnya, pengikut orang-orang
1: Nasrani. Berarti kalau Nazaret. Kita bilang orang Nasrani itu sebetulnya orang Islam lah yang menyebut itu dulu, yeah. dengan bahasa Arab waktu
0: Betul.
1: Itu.
0: Betul. Oh. Pengikut orang-orang Nasaret.
1: Oh.
0: Orang-orang pengikut orang Nasaret atau Yesus dari Nasaret.
1: Oh, okay.
0: Itu ceritanya. Jelas ya?
1: Ya. Yeah.
0: Ini udah berapa lama nih kita nih?
1: Ajib.
0: Sejam lebih.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja teman-teman sekalian, nanti kita akan lanjut lagi.
1: Setelah itu kan muncul masa fatrah.
0: Oh,
1: kan?
0: Belum ya? Masa fatrah, iya.
1: Iya. Maksudnya ini nanti kali ya kalau nanti bisa dilanjutin atau kalian bisa apa tulis
0: itu,
1: di kolom.
0: Itu udah bersilangan dengan masa Islam tuh.
1: Iya benar, cuma maksudnya kan kita belum fokus ke bagaimana kalau di sudut pandang Islam nabi dan rasul itu kan adalah satu kesatuan yang saling meneruskan.
0: Yeah.
1: Nah, cuma kan konfliknya itu kan adalah di pola pikir orang yang tidak berkeyakinan
0: aku
1: Islam.
0: Tahu. Mau dikatain apa nih? Apa? Mau dikata bukan.
1: Aduh, jangan nyanyi. Haram.
0: Aku tahu mau dikata apa nih. Tahu enggak kenapa penyebaran Nasrani atau Katolik atau Kristen lah ya, bukan penyebaran Katolik, Kristen, penyebaran Kristen, kenapa enggak ke sebelah barat? Kenapa enggak sebelah timur?
1: Oh, nyebarnya. Mm-mm. Loh kan tadi, karena ada tetraki tadi.
0: Betul.
1: Ada empat tadi.
0: Iya,
1: ini katakanlah.
0: Tapi kenapa enggak ke sebelah timur?
1: Hah?
0: Kenapa enggak di sebelah timur? Salah.
1: Malas.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Karena di sebelah timur ada Persia.
1: Oh, Majusi.
0: Majusi. Oh, paham ya? Iya, nah, maka kemudian Bizantium itu adalah anak terakhir atau pewarisah daripada kekaisaran Romawi.
1: Hmm.
0: Maka dia menyebarnya ya daerah kekuasaan Romawi semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Bisa dipahami ya. Nah, tapi tidak ke sini kenapa? Karena Persia.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa tidak ke Arab? Karena enggak potensi.
1: Iya. Yeah.
0: Jelas ya?
1: Impoten.
0: Nah, tidak potensi, impoten. Nah, tapi yang ada beberapa yang masuk Nasrani ada. Tapi dia tidak masuk ke sana secara total seperti dia kemudian masuk ke Eropa. Nanti kalau kita sambungin dengan Islam, tadi kan aku udah kasih tahu ya, 325 konsili
1: Nicea. Ya.
0: Setelah itu agama menjadi sponsor daripada penyebaran negara menjadi sponsor daripada penyebaran agama setelah itu. Nah, tahun 600 itu Persia sama Romawi pecah perang.
1: Persia sama Romawi tahun 600.
0: 602.
1: Oh, ini yang Huli Batir Rum, Fil Antar Art itu kan?
0: Bukan. Itu masih agak lama, sebentar ya.
1: Oh, salah juga gua.
0: Tar. Oke, nih. Sebentar, biar kita tuh enggak salah-salah banget gitu.
1: Luar biasa ini.
0: Mm-mm.
1: Dan mungkin ya, kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira ini kalau mau dilanjutin ceritanya, spot blind spot cerita apa yang menarik untuk diangkat ya. Kalau aku sih lebih kepada itu kan ada masa fatroh dari Nabi Isa di tahun 33 diangkat sampai Rasulullah 575. Hampir kurang lebih 600 tahun lah. Yeah,
0: 600
1: nah,
0: tahun.
1: Itu bagaimana logikanya? Karena kan orang suka bilang, nggak make sense lah. Tiba-tiba muncul kelanjutannya kayak episode baru, tapi episode barunya di tempat yang tidak maksudnya memang ada Nabi Ismail tapi yang sudah tidak ada nabinya di Arab.
0: Emang orang-orang kira dulu orang-orang kayak misalnya kayak Saul atau misalnya Paul itu ya nyari-nyari berita untuk verifikasi kebenaran nabi itu dari mana? Dari Arab salah satunya.
1: Oh gitu. Dan nanti kita simpen dulu lah.
0: Karena di dalam Alkitab juga Alkitab juga menyimpan bahwasanya ada kota-kota yang penting di Arab.
1: Hmm.
0: Nah, itu sudah ada setidaknya dan mereka juga mengakui Ismail kan. Walaupun tidak seperti kita memuliakan
1: di Alkitab ada Nabi Ismail kan?
0: Ada.
1: Tapi dia dimuliakan, maksudnya
0: tidak dimuliakan seperti kita.
1: Oh gitu.
0: Nah itu harus kita kasih tahu. Setidaknya tendensinya sudah seperti itu. Nah, aku mau jelasin tadi lagi. Ketika kemudian 325 ada konsili Nicea, terus kemudian agama terus disebarkan oleh negara, maka tahun 600 itu ada namanya The Great Last War of Antiquity. The Last Great War of Antiquity.
1: Terakhirnya kayak gak keren gitu. Padahal depannya The Great War gitu.
0: The Last Great War of Antiquity.
1: Antiquity.
0: Jadi
1: geli gitu dengernya. Antiquity.
0: Oke, bahasa Indonesia. Perang terakhir, perang antik terakhir yang paling besar.
1: Oh,
0: perang
1: itu.
0: Besar antik terakhir.
1: Oke.
0: Kenapa disebut dengan Antiquity? Karena setelah itu zaman modern.
1: Uh-uh.
0: Kapan itu? Dimulai pada tahun 602. 602 dimulai. Mau lebih rumit lagi gak lu?
1: Ini antara Roma Persia kan tadi masih kan?
0: Mau lebih rumit gak?
1: Mau dah.
0: Nih.
1: Sekalian udah puyeng.
0: Lihat ya.
1: Udah gak bisa lebih puyeng lagi soalnya.
0: Kapan tahun paling buruk sepanjang sejarah dunia?
1: Dunia?
0: Iya.
1: Banjir Nuh.
0: Salah.
1: Buruk loh itu.
0: Iya. Yang paling buruk kapan?
1: Dunia kan?
0: Mm-mm.
1: Yang harus bisa menyapu seluruh dunia maksudnya?
0: Mm-mm. Bukan menyapu. Pokoknya tahun terburuk dalam sejarah dunia.
1: Oh, tahun terburuk sejarah dunia.
0: Mm-mm.
1: mungkin saat gas 3 kilo langka.
0: Enggak tahu. Itu mungkin setelahnya ya.
1: Iya, iya. Nah, terus gimana?
0: 536.
1: 536. Kenapa tuh?
0: Ada banyak sekali gunung yang meletus di bumi. Lantas kemudian dia nutupin matahari. Sehingga practically tidak ada sinar matahari selama berbulan-bulan lamanya, bahkan cuma sedikit aja.
1: Ini the whole earth itu tertutup.
0: Ya, jadi semua tuh enggak ada cahaya. Selama beberapa bulan dan berlanjut kondisi itu sampai sekitar 50 sampai 70 tahun.
1: Oh, serius?
0: Serius. Makanya dinamakan tahun terburuk dalam sejarah manusia, 536.
1: Eh, tapi benar sih waktu dulu waktu Jogja Gunung Merapi meletus.
0: Gelap
1: itu,
0: kan?
1: Itu gelap tuh.
0: Itu baru Gunung Merapi loh. Ini semua gunung, gunung-gunung pada meledak semua. Nah, 536 ini dikatakan tahun terburuk dan kita jadi make sense kan? Kenapa di dalam kitab kita dengar kita baca ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu lahir, maka ada banyak mata air yang sudah tertutup dan tidak pernah berproduksi muncrat. Pohon-pohon yang gak pernah terus kemudian menghasilkan jadi banyak. Semua tanaman-tanaman bisa muncul karena gagal panen tuh parah ketika 536. Gak ada satupun tanaman yang menghasilkan. Maka Rasul tuh membawa harapan baru. Secara peradaban, secara literal membawa peradaban baru. Rasul lahir tahun
1: 575. Gajah.
0: Bagus.
1: Enggak, 575.
0: Iya, tahun gajah 570.
1: Ya, 75.
0: Parah lu nambah-nambahin lu. 5 tuh banyak tahu. Rasul diangkat jadi nabi tahun?
1: Iya, ya, 570.
0: Oh, parah lu.
1: 570 berarti 610.
0: 610. Ya. Nah, berarti ketika Rasul diangkat bersamaan dengan satu peristiwa penting.
1: 610 maksudnya. Apa? Iya,
0: Heraklius jadi raja.
1: 610. 610 itu Heraklius jadi raja.
0: Oh. Jadi bosnya pemimpin yang nanti akan memenangkan perperangan antara Persia dan Romawi itu timelinenya sama dengan Rasulullah.
1: Aku jadi tahu DC komik ngambil dari mana itu Joker sama Batman lahir di hari yang sama ya.
0: Betul.
1: Mereka belajar
0: ya, sihir, guys. Enggak juga Nabi Muhammad Batman.
1: Ya enggak, cuma maksudnya mereka ini loh terinspirasi kan bagus. Yeah. Mereka terinspirasi.
0: Betul. Nah itu berjalan beriringan dan ketika kemudian Rasulullah Futuh Mekah. Itu Heraklius menang.
1: Sama-sama lagi pik-piknya.
0: Iya, perjanjian Hudaibiyah ding, dia menang.
1: Oh, gitu.
0: Maaf.
1: Apa nih?
0: Hijrah.
1: Oh, hijrah. Rasul hijrah, Heraklius lagi.
0: Heraklius menemukan satu kemenangan penting ketika melawan Persia.
1: Yang ambil salib suci.
0: Iya. Ketika Rasulullah Futuh Mekah, perjanjian Hudaibiyah dulu ding, perjanjian Hudaibiyah, Heraklius berhasil mengambil salib suci. Paham ya? Nah itu timelinenya hampir-hampir sama. Nah bisa dipahami sekarang ya, perkembangan Kristen sama Islam itu seperti apa. Nah itu masuk nanti 800 Charlemagne, kemudian tahun 1000, terus kemudian Schism, tahun 1071, Abbasan.
1: Perang salib.
0: Tiba-tiba sudah menang melawan
1: Bizantium,
0: lalu nahan Kaisar Romanus.
1: Romanus Diogenes.
0: Betul, Romanus Diogenes, 1095 perang salib.
1: Luar biasa. Kalian pasti bingung. Iya kan?
0: Ulang lagi aja.
1: Iya, nanti kita bisa cari di pembahasan berikutnya.
0: Iya, nanti kalau ada yang salah-salah kita benerin ya. Iya, tapi yang jelas ini yang sudah kita tahu. Timeline-nya enggak jauh-jauh dari itu.
1: Oke. Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini. Kalau kamu merasa hidupmu itu kurang beruntung, maka kamu harus tahu bahwasanya ada orang yang IPK-nya 2,7. Itu bisa jadi
2: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.000.008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Budi Azhari LC.
2: Tidak mungkin kita ini mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran, kalau kita tidak rajin menggunakan akal kita. Jadi kalau kita malas-malasan mikir, ya nggak ada, nggak akan dapat. Ya, kalau kita maunya simpel-simpel, udah Pak, langsung aja deh, apa sih hikmahnya? Nah, itu orang begitu nggak akan bisa ngambil hikmah sendiri. Kenapa? Ada malas mikir. Harus latihan, berpikir. Ya ulil albab, li ulil albab. Fa'tabiru ya ulil absar. Ulil absar, mulai menganalisa, melihat, pakai akal yang paling dalam, difikirkan, dan seterusnya. Dan itu latihan. Setelah itu, oke, setelah kita siapkan akal kita, oke, saya siap. Setelah itu maka kita buka satu persatu. Dan nanti kalau mau mentadaburi mengambil hikmah, tidak mungkin kita lepas dari ulumul tafsir dan ulumul Quran.
3: Duhai kawan,
4: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
3: Dua anak manusia.
5: Akhir-akhir ini beritanya lagi rame bangsanya korupsi loh Kang.
6: Apa iya tuh Jo?
5: Alah, gak tau nonton TV.
6: Jangan update tenan berita terkini. Weh, just.
5: Oh iya no. Aku kan pemerhati berita dan media.
6: Ya.

0: aku ya kadang krungu berita sing ngono kuwi.
1: Lah terus sakjane piye to, Kang? Ngopo lho? Kok ya banyak pejabat yang terjerumus ke dalam perbuatan

0: betul-betul karena sifat amanah terhadap jabatannya. Nah, mesti wae ora bakal wani nglakoke tumindak sing salah, Jo.
1: Padahal ning Islam kuwi kan ya wis jelas ya, Kang.
0: Oh iya, Jo. Perintahnya kan jelas to, Jo. Agar setiap orang yang menjabat

0: kelak di akhirat itu bakal dimintai pertanggungjawabannya lho, Jo. Lan tanggung jawabnya seorang pemimpin kuwi gede lho, Jo.
1: Wah, ya ngeri lho ya.
0: Ayo, Jo, ngeri, Jo. Mulakno kudu hati-hati, ojo ngasih

0: no, kowe ora tak dadekke pemimpin nang RT. Lah kita urung amanah no, Jo.
1: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
2: Inilah jalan yang harus ditempuh terus ke depan untuk perjuangan Palestina, karena kita tidak ridho dengan apa yang terjadi, dengan penjajahan yang terus terjadi. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai mereka merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Eh, serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: RDS FM. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ponco Widodo. Ini beralamatkan di Desa Bodeh, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang. Dan saya punya istri satu, punya anak dua, dan ini lagi menjalani usaha untuk bibit kering dan alat mesin tanam padi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga, saya putra dari Pak Ponco. Di sini saya sebagai regenerasinya Ponco Tani.
6: Saya mulai buat pembibitan padi siap tanam itu dari tahun 2006. Dulu itu kita menggunakan sistemnya semi basah. Semi basah itu yang bibitnya dicabut. Berjalannya waktu ya 2000 ya COVID itulah. Salah satunya saya mengalami kesulitan. Kesulitannya untuk tenaga cabut. Kalau misalnya ada pesanan yang lumayan banyak, kita harus cari orang cabut, bahkan sampai ngambil dari lain.

0: saya hampir 1 tahun baru bisa ketemu. Jadi gini, dengan wawasan yang diberikan sama anak saya juga berpikir. Tapi ya sambilnya berjalan saya membuat bibit kering, saya juga enggak berhenti, bibit basah berjalan. Saya tawarkan satu pun enggak ada yang mau. Apa-apaan itu gitu. Iya, yang orang kan kalau musim tanam itu kan hampir kita rame ya, dalam arti rame orang butuh bibit kan banyak gitu ya. Tapi saya bikin, tak coba, tak tanam di tempatnya sendiri. Nah, dari situlah mereka melihat ternyata dari bibit yang saya buat yang namanya bibit kering ini, kalau bisa dibilang bibit gulung karena dipotong terus digulung gitu ya. Dari hasil panennya itu lebih bagus, anakannya lebih banyak, kemudian juga lebih efisien untuk bikinnya. Nah, dari situlah akhirnya saya berkembang. Dari 3 bikin 10, dari 10 bikin 25. Terus berkembangnya waktu, saya berpikir bibit kering itu identik dengan tanamnya pakai mesin gitu, Mas. Terus terang, kita enggak menutupi bahwa mesin awal itu kita menggunakan mesin bantuan yang dari pemerintah.
1: Saya kan basic kuliah di Telkom sebelumnya. Jadi pas saya di sana, saya nyambi juga usaha digital marketing gitu. Itu di tahun sebelum COVID pun, berarti kan 2019 ya. Itu awal-awal saya masuk kuliah yang kedua. Di situ saya melihat sebuah sesuatu permasalahan yang besar. Karena saya sering bolak-balik dan sering komunikasi sama bapak. Setiap hari itu saya nggak pernah ketinggalan telepon. Setiap hari telepon bapak. Ya gitu, lagi apa, udah makan atau belum, ya gitu kan. Karena saya ada yang janggal dari usaha. Pertama, bapak kan emang basic dari lama kan pembibitan padi semai basah ya, yang siap tanam itu harus dicabut dulu. Jadi setiap bulan itu buat bayar karyawan aja nggak bisa. Ini ada yang salah ini, ya gitu kan. Karena bapak setiap bulan itu, ini gimana enggak, ya gitu. Karena kan bapak punya putra kan 2, saya sama kakak. Tapi yang sering komunikasi mengenai apa yang bapak lagi jalani di pertanian ini kan seringnya sama saya gitu. Ya emang sih kalau misal mengenai basic pertanian, saya enggak ada basic pertanian. Nah, dari situ saya melihat posisi 2022, berarti kan COVID ini kan mulai mau berhenti ya. Saya ngambil tugas akhir itu ditolak terus. Ini cerita awalnya, ditolak terus judul saya. Terus bapak nyampein, lo kenapa enggak? Kamu ngambil di sisi pertaniannya. Tak pikir, saya ngambil UI, bagian edukasi dalam pertanian. Kayak gitu kan. Saya juga nyampein ke bapak, Pak, saya menemukan sebuah kejanggalan besar di dalam satu jurnal. Bahwa di Indonesia ini kan posisi penanaman padi itu kan setiap tahunnya menurun. Dikarenakan apa? Pertama, orang tanam semakin kurang ya, karena umur regenerasinya hampir tidak ada. Jadi saya juga ngambil sisi tadi, ambil yang bapak ini ternyata kan emang disetujui kan tugas akhirnya kan. Nah, itu saya kembangkan, saya dalami lagi di tahun 2019 itu alat yang capung ini itu ternyata didistribusi seluruh Indonesia.
0: Bantuannya.
1: Tapi yang digunakan hanya 10%. Kayak gitu. Nah, saya menyampaikan ke bapak, ayo pak, mau kapan lagi bapak kalau nggak nyoba. Bapak nyari, coba di daerah kita, Kecamatan Bodeh, ada nggak alat yang kayak gini. Bibitnya, ini bibitnya nggak bisa pakai yang cabut. Coba bapak, inilah riset, anggap belum bisa bantuin. Tahun 2022 itu bapak, ayolah nggak pulang ke rumah. Lawang anggap belum selesai kok kuliahnya, gitu kan. Nah, berjalannya waktu, kenapa nggak pak? Kita nanti ke depannya usaha dari hulu ke hilir. Gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang kita sebagai pengusaha gitu ya, dan sebagai petani, khususnya di pangan dan padi, permasalahan terbesar itu adalah sumber daya. Yang kedua, kalau kita bicara hulu, sebelum kita mau melakukan tanam ataupun perawatan, mau kapasitas besar, permasalahan paling utama adalah bibit. Bibit itu menjadi permasalahan utama tanam serentak.
0: Kalau saya, ya bisa dibilang masih tahapan orang ngomong itu jadul ya. Jadi kita menggunakan sistem-sistem yang terdahulu. Makanya tadi disampaikan sama Angga bahwa saya merubah ini atas penemuannya si Angga. Jadi Pak gini, tak lakukan. Karena dia kan hanya bisanya ngomong, gak bisa berbuat apa-apa, gak di rumah.
1: Ya gak di rumah itu.
0: Yang melakukan saya, tak coba gini-gini, saya ada kesulitan, telepon. Terus terang memang walaupun Angga di luar, memang tidak ada hari dia gak telepon. Kadang-kadang pagi.

0: siang, sore, malam-malam itu sehari nggak cukup sekali dia telepon. Ya ngobrol, ya tanya dan sebagainya. Lah dari perkembangan tadi yang dia berikan, Bapak yang penting nyoba. Urusan bagus jadi dan tidak belakangan, yang penting Bapak nyoba dengan sistem yang mungkin dia progreskan atau dia rencanakan. Saya tinggal ngikuti, tak laksanakan, tak gini, tak itu. Ya alhamdulillah berjalannya waktu ini kan berkembang. Dari 3, 10, 25 itu belum lama.
1: Maksudnya gini, saya diskusi sama Bapak ngembangin bibit kering ini 2023. Karena Bapak pas tak sampaikan dari tahun 2022 baru nyoba di tahun 2023. Masih pakai tray itu, masih pakai tray. Iya, belum pakai yang pakai tray, mulsa. Tray. Kan saya tak sampaikan, Pak, coba pakai mulsa. Cuma emang masih kesusahan kayak gitu. Ya itu perjalanan. Saya sebelumnya itu di sana ya kuliah, ya kerja. Saya juga kerja karena kerja saya itu di sana di bagian bantu kakak ya. Kakak juga di Purwokerto. Terus saya juga mencoba untuk keluar dari zona nyaman pekerjaan ya. Saya buka usaha yaitu digital marketing yang tadi. Agensi saya pun mendaftarkan PT namanya Angkasa Digital Media. Baik gitu. Nah, di situ saya menaungi di sana di Purwokerto, membina 150 UMKM masuk ke proyek-proyek tahunan, ke korporat-korporat kayak gitu ya. Saya di sana pas awal oke, kita bersama bareng. Saya bangun sama partner. Sebelum adanya uang itu semangat semua. Pas ketika uang itu sudah ada, kita dealing project sekian ratus juta, sekian miliar, saya ditikung partner saya. Karena yang megang keuangan itu partner saya. Lah itu di situ pelajaran terbesar saya mengenai usaha. Kurang lebih kalau kita bicara nominal 3 miliar.
0: Habis nikah ini. Ini nikah itu posisi
1: kolab.
0: Kolab. Setelah nikah selesai, saya ngomong, enggak, kamu kan apa usaha di bidang market. Ngapain kamu marketin punya orang? Punya Bapak kan ada itu bibit. Terserah kamu mau di market model kayak apa. Kan itu sudah ada medianya, tinggal kamu kembangkan. Nah, posisi kondisi lagi pusing lagi, akhirnya pulang kan. Lebih baik kamu pulang, istri Bapak, ayo bareng-bareng sama Bapak. Terserah kamu mau bikin apa, buat apa. Yang penting ini sudah ada media usaha. Itu mau sukses, mau tidak, terserah kamu.
1: Enggak, itu mengalir. Karena saya proyek tahunan, Mas. Sedangkan yang harus menjalankan operasional ini kan setiap bulan ada operasional yang harus berjalan. Sedangkan yang ditikung ini, saya uang betul-betul habis. Saya harus fight jalanin ini semua untuk setiap perbulannya itu jalan dengan karyawan yang sudah cukup banyak saat itu, kurang lebih 15 kalau total ya, karena ada beberapa yang remote, ada yang standby kayak gitu ya. Nah, sedangkan digital ini kan sebenarnya yang paling mahal apa sih, per bulannya bayar A, B, C, D, E nya kayak gitu ya, ditambah dengan adanya kita project tahunan setiap bulan itu kita bayar gaji, ada keluar juga corporate. Itu kan saya kan projectnya kan bikin sistem digital marketing perusahaan, itu yang kita pegang 3 corporate setiap bulan muter operasional besar itu. Di situ saya habis-habisan sampai gini, hari ini butuh uang 3 juta. Saya harus gimana caranya, saya muter, tak tawarin bikin website ke UMKM, ternyata ada yang mau untuk jalani operasional. Besok ada pembayaran, katakanlah untuk pembayaran Adobe gitu ya, atau apa gitu, yang butuh 2 juta atau apa, ya saya harus fight kayak gitu. Nah, ada titik di mana udah nggak kuat ini jalanin. Pas ketika mau gajian saya udah nggak ada uang, tak jalani itu semua. Nah, yang nikung ini kan partner. Semua karyawan saya masuk ke partner. Karena partner ini membawa nama yang sama. Bikin PT cuma diganti tambahan tok. Saya Angkasa Digital Media, yang nikung bikin PT-nya Angkasa Digital Media Kreatif. Dan itu udah rilis PT-nya. Nggak tahu, itu sudah rilis. PT-nya sudah rilis, karyawan saya masuk ke sana semua dengan iming-iming gaji dan lain-lain kayak gitu kan. Karena posisi saat gaji itu saya nggak bisa gaji.
0: Kurang bawahnya utang, Mas.
1: Saya semua aset itu dibawa sama karyawan saya. Saya di sana tinggal sisa gedung kantor tok ya kan, di kontrakan kantor ya, yang udah tak bentuk kantor. Dan itu pun saya masih kurang, kantornya harus yang karyawan ini nyebarin, pokoknya ini masih ada sewa. Jadi sampai dilepas sewa kantor tersebut untuk nutup itu. Saya mau ke kakak saya malu, ya kan? Terus, nah itu. Dulu sebelum jadi istri, yang bertahan cuma satu. Saya sebenarnya nggak ada pandangan itu saya mau nikah sama si ini, si Vita ya, istri saya. Mas, saya ada gudang. Siapa tahu bisa untuk tinggal sementara. Gudang, Mas. Nah, di situ ya udah enggak apa-apa. Saya ke sana, tak bersihin gudangnya ini. Saat itu saya masih punya tuh aset terakhir ya, MacBook M2 Pro saat itu ya. Saya masih sisa aset itu MacBook sama iPhone. Itu untuk terakhir saya untuk bisa fight. Saya untuk kerja, saya nyari tiap harinya untuk operasional, yang penting ada tempat, yang penting ada WiFi. Itu saya sisa terakhir dan saya tetap nggak kuat karena berjalannya waktu. Sampai saat itu saya mau pergi. Jalanin ini yang harus operasional muter. Saya sendiri soalnya. Hutang sana sini kan untuk nutupin juga operasional. Nggak kuat saya jalanin berapa bulan. Karena saya saat itu juga sama si istri saya ngucap, ayo nikah. Dan itu direspon, saya harus ketemu sama orang tuanya, sama neneknya. Dan ternyata direspon, besok mau ke orang tuanya saya. Berarti kan ke Pemalang ya. Posisi saya itu udah mau mikir, saya mau pergi apa ya. Maksudnya gini, ya nikah tapi nanti kayak gitu loh. Otomatis kan saya pulang. Ya udah tadi yang Bapak sampaikan. Karena apa? Prosesnya saya nggak pernah cerita sama orang tua. Tak tahan sendiri saya di sana gimana-gimana. Terus Bapak gini, wes, kowe istirahat loh. Karena saya pulang itu kurus, makan sekali. Saya juga rokok itu saat itu yang penting ada lah. Paling ya kalau misalnya ada uang 10 ribu ya saya beli rokok 10 ribu apa gitu. Nggak yang saat sekarang ini yang apa yang aku pengenkan ya bebas gitu kan. Bapak itu di rumah cuma itu tok. Istirahat, pokoknya tidur, bangun, makan, ada rokok. Tidur lagi. Saya satu bulan full.
0: Perbaikan gizi.
1: Saya itu berat badan itu sudah di angka 50 berapa? Hampir ya 52 atau 53 itu. Kalau ini ideal kan saya 68 ya. Itu sampai 50.
0: Saya punya anak dua, Mas. Jadi yang satu kan sudah mandiri ya dalam arti. Walaupun ini awalnya pingin mandiri lepas dari kakaknya, ya saya biarkan yang tadinya bareng dengan kakaknya, dukung usaha kakaknya, tapi si Angga pingin mencoba mandiri. Dan saya selalu mengajarkan sama anak itu, jangan selalu menggantungkan orang tua atau menggantungkan orang lain. Jadi usaha kayak gitu tak biarin aja, karena itu adalah pembelajaran, pematangan nanti dia ke depan. Kalau tanpa ada pembelajaran bikin PT sampai bangkrut kayak gitu, nanti untuk ke depan mungkin ada hal yang lain kan berarti udah siap. Dalam kondisi dia sudah, ya bisa dibilang sudah, Pak saya angkat tangan ya baru, ya memang udah pulang. Sebetulnya ya dua-duanya Mas. Dulu kakaknya juga sama. Ya pada saat itu ya saya bisa mengucuri dana yang untuk bisa bangkit lagi kayak gitu. Ya pas ada. Tapi kan yang namanya ya itu tadi, wong sing jenenge pegawai negeri hanya hidup itu cukup untuk sederhana. Kalau pingin mewah juga bingung dari mana itu uang. Kalau nggak mau cari sampingan usaha yang lain. Makanya saya selama sekian tahun bisa melihat hasil ya, hasil pembibitan ini setelah perubahan kayak gini. Karena memang banyak kos biaya yang luar biasa perbedaannya.
1: Saya kan pulang posisi udah nggak punya harapan. Lah tapi kan pas Bapak di rumah kan, karena gini prinsip saya selama saya menjalankan sebuah apa keputusan saya, karena Bapak itu menyampaikan intinya jangan sampai apa yang kamu lakukan ngerepotin orang lain. Walaupun itu kondisi saya ngap-ngapan ya, udah nggak punya harapan. Walaupun di situ Bapak bantu ke saya itu full support mental ya. Karena semua saya hadepin sendiri kayak gitu. Saya pulang itu ya bahasanya, ya saya bersyukur ya, masih ada Bapak sama Ibu. Saya untuk pulang, betul-betul pulang semua tak ceritakan. Di situ Bapak support mental dan saya punya harapan lagi di situ. Ceritanya lucu, sampai ke titik bahasa ada poncotan itu lucu sekali. Saya kan bosen satu bulan karena saya disuruh sama Bapak itu gini, ora usah ngemut-ngemut berapa utangmu, kapan bojomu, sing penting awakmu sehat. Sehat pikirane, sehat awake, mbok kabeh rampung. Sing rampung ge sapa? Ya waktu. Bapak cuma nyampein itu. Lah karena saya satu bulan full di rumah bosen ya. Karena Bapak usahanya itu tadi pembibitan padi yang khusus basah. saya tidak ada basic sama sekali di dunia pertanian. Otomatis dengan adanya saya bosan tidur karena saya kan ke belakang ya, ke belakang rumah. Tamunya bapak kan banyak, mau beli bibit dan lain-lain. Bapak kan dinas. Lah yang nemuin kan saya otomatis. Saya ditanyain, mas lah tuku bibit nggo setengah bau piro, setengah bau sepiro, seprapat sepiro. Saya sama sekali bahasa pertanian saya juga nggak tahu. Berjalannya waktu, bapak nyampein, dong ngapain lurus sing adoh-adoh, sing nangar moto iku dadi dalan. Di situ saya pun masih menolak. Ini bukan bidangku. Ini bukan bidangku. Nah, dari berjalannya waktu, karena saya juga berjalannya waktu itu dalam waktu dekat menikah, saya tak perdalam lagi deh. Ada apa dalam pertanian? Saya konekkan lagi dalam penelitian yang dulu. Gitu. Karena saya kuliah penelitian yang tadi sudah mau sidang kan kejeda lama nih karena kolab. Jadi nggak saya selesaikan kuliahnya. Selesai 14 semester. Tapi nggak lulus. Gitu. Saya fokus, bapak kan nyampein, awakmu opo sing kuwi neng arep moto katon, barang katon, opo sih sing ora bisa dipelajari. Apa sih yang gak bisa dipelajari? Wong iku barang nyata kok, kelihatan, usahanya kelihatan, tinggal dipelajari. Di situ, saya punya harapan. Titik awal, saya baca jurnal, saya baca-baca informasi tentang pertanian, saya juga belajar ke bapak ini pembibitan gimana dan lain-lain. Kayak gitu. Dari situlah saya menemukan sebuah titik poin yang tadi kita kembali ke awal. Hulu ini terpenting. Saya riset seluruh kabupaten. Ternyata satu kabupaten ini saya penjual bibit padi itu tak telusuri. Nggak ada berapa persennya. Karena Kabupaten Pemalang itu 32 ribu hektar lahan tanam sawah. Kalau kita sebagai gabungan pembibitan padi yang untuk menyediakan siap tanam, gak nyampe 5%. Boro-boro 5%. 3% aja gak nyampe. Gimana kita mau tanam serentak? Disitulah saya, pak, ayo. Ini bibit kering bisa menjadi salah satu penyelesaian masalah tanam di Pemalang. Kita bicara di Pemalang dulu kayak gitu kan. Gak lah wong, sopo sih ngapain terima tanam ini? Nah disitulah karena bapak ya tadi menjalankan awal sempat gagal untuk uji cobanya. Saya gini, bapak itu paham teknis. Kalau saya paham market, karena kayak gitu. Tak coba dulu, kita coba 1, 2, 3 baris. Yuk, kita buka jasa tanam pakai alat capung, kayak gitu. Alat yang walking, maju ke depan itu kan. Yang dari bantuan, kita coba dulu. Jalannya seperti apa dari situ. Karena garis besarnya, bapak masih nyeme bibit basah. Saya mau nyetop ini karena yang bibit kering ini belum menjadi...
0: Belum maksimal.
1: Maksimal, kayak gitu. Ketemu masalah lagi. Ketemu masalahnya gini. Kita udah bisa bibitnya. Karena saya desain. Bibit kering ini optimalnya. Lebar berapa. Panjang berapa. Jumlah gabah berapa. Sampai masuk ke lahan berapa. Udah ketemu. Cuma posisinya permasalahan lagi. Ketika bapak melakukan jasa tanam. Mesin yang walking ini tidak bisa lahan dalam. Sedangkan di sini lahannya dalam semua. Disitulah saya kembali ke basic media. Ini kalau saya nggak kenalkan ke media, ikhtiar saya gini. Ayo pak, gawe o sosmed, bapak depan kamera, angga sing ngetek video, angga sing edit, angga sing posting. Nanti ketemu jalan keluar. Bibit. Kita dari awal itu emang bibit.
0: Nggak yang lain, emang itu kan hanya mengalir begitu saja. Sekarang gini, setelah saya proses bibit jadi, mulai kan orang tertarik. Oh itu tanamannya Pak Ponco juga pakai bibit kering bagus. Pak saya coba. Nah akhirnya pakai yang mesin itu tadi. Nah dari situ ternyata tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Di tempat yang lumpurnya dalam nggak bisa. Yang tadinya saya pingin untung jadi buntung karena mesin masuk nggak bisa kerja. Harus cari orang bawa pulang. Nah dari situ kita ngobrol sama si Angga. Coba kita cari-cari mesin yang kecil untuk bisa menggantikan alat tanam ini biar nanti otomatis dengan alat tanam yang mudah itu jelas bibit kita akan laris. Itu loh. Ketemulah dengan mesin kecil ini ya. Awalnya saya nggak berpikir untuk produksi banyak enggak. Saya bikin satu yang kecil, satu yang gede. Kita coba. Nah ini yang ngawali kita memang bidangnya dia. Dia medio, dia kemudian disebarluaskan. Saya nyantai aja. Cuman punya dua, ya minimal tanam tempat sendiri, kemudian lingkungan. Tahu-tahu, ya Pak, ada yang nanya, kan di TikToknya kan, saya bapak mulai live. Saya disuruh ngomong di depan kamera, di video, katanya live gitu loh. Yang saya sampaikan, yang saya lakukan aja, cara bikin bibit kering, cara dan lain sebagainya. Ngomong, yang nonton berapa? Yang nonton satu, Pak. Itu sudah setengah jam saya ngomong itu yang nonton satu. Udah ditutup aja nggak mau, yang nonton satu. Itu awal-awal ini suruh nge-live. Pak, sabar, Pak. Besoknya lagi suruh nge-live lagi. Besoknya dari situ mulai berjalannya waktu. Ternyata banyak yang nanya itu alat. Sampai Angga mencoba. Kalau minat, silahkan PO. Setelah ada yang pesen. Nah, ini awalnya, Mas. Orang pertama beli mesin Ponsotani itu. Itu di bulan 6 tanggal 2, berarti 2 Juni saya rilis pertama mesin. Bahkan orangnya sudah tanggal 2 datang, ini belum pulang. Ini pulang sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, mesin baru dibawa. Terus sudah, itu kan pertama Mas, kita produksi, kita buat. Selanjutnya mulai setelah itu kan ordernya, harga dan sebagainya, ini mulai buka PO. Bertambah-bertambah-tambah sampai sebetulnya ya, kita mulai lancar produksi kirim itu ya di bulan September. Ya? 2024, baru September, Oktober, November, Desember, kurang lebih baru 4 bulan. Itu kita kan waktu mau berpikir ke sana, kita sama Angga cari yang bisa bikin lah, katakanlah. Nah kebetulan saya ketemu dengan orang Purwokerto, ya juga Angga yang tahu. Nah kita sodorkan, bisa enggak buat kayak gini? Ini sama dengan ada produk yang kayak gini sama, tapi kan belum ada yang produksi gitu loh. Ada dari luar negeri ada. Setelah ini kita sodorkan, ternyata sana bisa. Dan itu saya nggak berpikir ini mau saya jual, enggak. Untuk kepentingan saya menunjang bibit kering itu laku. Misalnya nanti buat kalau sudah oke, nambah 2, nambah 5, nambah 10. Kan ke depan kan berarti itu bisa dikelola sama Angga untuk jasa tanam. Ternyata di pikirannya Angga, bukan jasa tanamnya, tapi mengembangkan ini yang dibutuhkan oleh petani itu ini. Nah, dia akhirnya konsen untuk itu di medsosnya. Sehingga sampai sekarang jam ini itu sudah kerepotan inden Mas, mesinnya. Karena memang betul-betul yang dibutuhkan itu mesin yang seperti ini.
1: Karena gini, prosesnya itu R&D ya, research and development ini berjalan seiringnya waktu dalam PO. Sebenarnya salah ya, karena ini di luar ekspektasi kita, kita harus menunjukkan kita sebagai market. Ponsotani ini marketnya, ada pihak produksinya, dan ada yang sebagai yang menyediakan mesin. Kita akan MOU dengan Honda, kayak gitu ya. Jadi 3 poin ini, saya harus bisa menunjukkan seberapa market ini berjalan, produksinya juga berjalan, Honda-nya juga menyiapkan untuk mesinnya juga. Lah di situ emang nggak mudah, sampai di titik sekarang kita udah dapat di 400 PO ya, 400 PO. Setiap minggunya kita udah bisa mencapai 100 unit. 2026 kan kita sudah tambah pabrik satu lagi, alhamdulillah, kayak gitu. Jadi yang tadinya bisa satu bulan itu 100, kita satu bulan sudah di angka 300, kayak gitu. Itu berawal betul-betul panjang kayak gitu, ya. Ceritanya panjang, iya kayak gitu. Dan mesin ini juga kan sudah uji layak, TKDN, SNI, kayak gitu, iya. Dan Ponsotani ini juga kan tempat pelatihan juga.
0: Jadi gini, dengan medsosnya Angga ya, yang tadi akunnya Ponsotani memang ngambil dari nama saya. Kan nama saya kan Ponco Widodo, ben gak orang gak bingung, Ponsotani saja. Nah, setelah mereka melihat, mereka antusias sekali untuk pingin memiliki alat ini. Karena di semua daerah itu sudah kasusnya itu sama, permasalahannya sama. Itu semakin kesini semakin menghilang karena tidak ada generasi penerusnya. Dia datang saat rombongan, saat mobil, dua mobil. Nah, akhirnya ya setiap hari juga kan saya menjelaskan. Ini loh cara bikin bibit kering. Ini loh cara kerjanya mesin, ini loh kelebihan, kelemahan, perbandingan antaranya bibit basah dengan bibit kering. Nah dari situ lah, mungkin ya dari video-video itu, karena memang kita sudah awalnya memang didahulukan dari sini dulu, Kabupaten Pemalang, mengadakan sekolah lapang, bahkan ini juga ikut sekolah lapang, itu sekolah lapangnya ini ada di sini. Ini mengadakan sampai 2 kali di desa sini sendiri, kecamatan Boda sendiri, kemudian kecamatan Marungpring, kecamatan Moga. Berawal dari situ, kita menyampaikan kepada mereka masalah bibit kering, masalah mesin. Nah, itu nggak tahu dari luar itu podo ngikuti minta pelatihan dari Madiun, dari Pati, dari Demak aja berapa bus mas sudah kesini, kemudian dari Purbalingga, dari Tegal, dari Slawi, dan sudah lumayan banyak. Jadi gini, yang sudah berjalan dengan mesin restoran planter yang capung itu, mereka itu sudah bisa sebetulnya. Hanya dengan kondisi lahan yang saya alami karena saya pakai alat itu, tidak bisa menyelesaikan setelah kondisi sekarang itu lahan masuknya kombet, mesin panen. Dengan masuknya mesin panen, lahan itu lumpurnya jadi dalam. Jadi alat yang tadinya digunakan itu bisa, dengan lumpur dalam akhirnya menjadi nggak bisa. Ditunjang dengan itu nggak bisa, tenaga sudah menghilang. Solusi, ini yang PR awal saya itu kan, karena solusi untuk menggantikan tenaga harus pakai alat. Alat ini yang memang bisa masuk di lumpur dalam oke, di lumpur encer oke. Lah ketemulah mesin seperti ini. Nah setelah mereka datang mencoba, ya ini yang kita cari. Disitulah makanya kayaknya sih dengan waktu yang singkat ya, karena memang ini sangat dibutuhkan, sehingga mereka berbondong-bondong untuk mendapatkan alat ini untuk pengganti tenaga tanam. Itu yang tentang pelatihan, ya mereka kan yang utama kan bibitnya, nggak ngerti caranya gimana. Nah makanya anggap anu pak, dibikin aja tempat pelatihan. Nah setelah berjalannya waktu mungkin dilihat ini sama pemerintah. Akhirnya kemarin saya kedatangan dari BPPP, Balai Besar Pelatihan Pertanian, untuk bisa kalau pelatihan ini di legalkan, didaftarkan ke Kementerian Pertanian supaya terdaftar menjadi tempat pelatihan yang resmi. Itu makanya mereka itu tertarik, salah satunya gini, ini gerambyangan aja, dari bibit basah dalam 1 hektar ya, itu untuk biaya cabutnya saja itu sampai 900 sampai 1.200.000 untuk nyabutnya. Cabut saja. Iya, kita pakai ukuran 1 hektar katakanlah. Dengan dirubah menjadi pengalian bibit kering yang 1 hektar, ini cuman biaya cabut atau biaya potong gulung itu 200. Itu dari mulai bibit cabutnya. Setelah cabut kan butuh tanam. Setelah mau tanam pakai orang dalam 1 hektar itu 400 kali 6. Biasanya sing ini kan 1/4 bau 400 kali 6, muncullah biaya tanam 2.400.000. Setelah punya mesin ini, karena mesin ini punya kapasitas 1 hari 1 hektar, katakanlah dikerjakan 2 orang, 1 orang katakanlah dikasih 200 karena itu jalani mesin ya. 200 kali 2 400. Yang tadinya 2.400.000 cuman keluar uang 400. Coba bayangkan berapa selisih efisiensi biaya. Dari segi hasil ya mas, bibit kering dengan bibit basah itu kalau saya uji coba dan saya tanam sendiri, itu perbandingannya 2:3 mas. Itu terpaut di anakannya lebih banyak yang kering. Kenapa? Karena bibit basah itu ditanam pada usia 25 sampai 1 bulan, umur 23. Tapi kalau bibit kering dari mulai umur 13 hari sudah bisa tanam. Di situ pengaruhnya bibit kering ditanam sebelum beranak, bibit basah ditanam setelah beranak. Pada saat beranak dia pindah, otomatis penyesuaian menjadi stres, pertumbuhannya lambat. Bibit kering belum beranak ditanam saat proses manak, dia nggak ada gangguan, sehingga untuk berkembangnya sempurna. Kalau ini berkembangnya ada hambatan. Makanya kalau ini anakan 20, yang ini bisa 30. Otomatis terpaut di hasilnya, mas. Ya iya, otomatis ini 20, ini 30.
1: Jadi kalau misal mesin ini yang 4 baris ya, atau 4 row gitu. Itu kan kita jual untuk promo ini kan di 13,5 ya. 13,5 dengan harga normal kan 17 juta. Nah, yang market sudah berjalan, ini ada yang tani mandiri, ada yang berbentuk dengan kapoktan, yang menggunakan bumdes, ya gitu ya. Secara hitung-hitungan, kita sudah berjalan, yang tani mandiri, sebelum pesan, kita kan dengan PO itu 1 bulan, ataupun pas awal itu diangkat 2 bulan. Jadi beliau itu belajar dulu pembibitannya, woro-woro dengan tanam menggunakan mesin, karena emang di tempat, salah satunya ada Bojonegoro, ya, Terus ada lagi
0: Lamongan,
1: Nganjuk,
0: Pati, Demak.
1: Itu secara alat kita yang sudah di sana pernah dapat rekor di 20 hari 25 hektar. Satu hektar sudah dihitung berapa keuntungannya. Ya ada yang satu bulan sudah balik modal, yang tani mandiri. Makanya slogan kami itu bertani cerdas, petani mandiri. Bahwa kenapa saya libatkan dalam konten juga itu ada anak muda. Ini bisa menjadi ekonomi kreatif di bidang pangan bagi anak-anak muda. Nggak harus orang tua. Gitu. Tetapi ini juga bisa masuk yang secara kelompok ataupun kapok tanah gitu ya. Yang mau ini menjadi sub usaha dalam BUMDES ya, atau dana desa ini dialokasikan menjadi pemasukan desa, itu bisa. Kayak gitu. Lah mengenai alat ini ketahanannya yang kita bisa ukur. Kalau dengan perawatan yang setelah pakai kita ya seperti umumnya alat ya, dibersihin. Kalau ini ada olinya ya diganti olinya, kayak gitu. Kalau alat kita secara ketahanan kita hitung harusnya di angka 5 tahun. Tinggal di situ, bisa nggak cara ngerawatnya? Misal pun tidak bisa cara ngerawatnya, tergantung semua alat lah, kayak gitu. Mau 1 tahun rusak, 2 tahun rusak, sekali pakai rusak, tergantung bisa cara pakainya nggak. Makanya di kita itu ada solusinya. Yang beli alatnya kita masuk dalam Poncotani Academy. Nanti kita ikutkan bimbingan teknis dari persemaian sampai ke menjadi operator agar bisa ahli dalam operator tersebut. Kedepannya itu walaupun petani mempunyai sepertiga hektar ya atau 3.500 meter persegi, kedepannya punya satu alat. Itu secara analisa mesin ini sebelum R&D kita baca market itu kayak gitu. Sepertiga hektar orang udah punya alat ini. Bisa di angka 1 hektar orang udah punya alat ini. Karena gini, kita bicara kalau emang sudah tidak ada sumber daya tanam ya atau tenaga tanam, dengan adanya kita punya lahan apalagi 1 hektar, Pak. Bisa katakanlah ini panen 2 minggu ataupun 3 minggu pengolahan lahan langsung tanam sendiri. Ini kan cangkupan efisiensinya juga kan tinggi. Kayak gitu secara mandiri juga. Sedangkan alat ini tidak hanya untuk pribadi. Bisa untuk kita sewakan juga.
0: Jasa tanam.
1: Makanya ada juga di Poncotani Academy bagaimana cara untuk bisa profit dalam jasa tanam.
0: Makanya untuk jasa tanam ini, Mas. Jadi dari ini kan kebetulan kan desa kan ada anggaran ketahanan pangan 20% lah. Kemarin barusan hari Minggu kan ada dari Purbalingga, BUMDES-nya namanya Tirta Mandiri. Di sana ada anggaran 214. Nah, kita berbicara di sini kan berbicara untuk BUMDES. Karena ada sisi efisiensi petani langsung yang menggunakan mesin secara mandiri. Ada sisi bahwa ini untuk bisa dijadikan bisnis. Contoh, tadi di satu unit di angka 13.500. Kita yang ada di sini di Poncotani yang sudah berjalan tanam ke orang gitu ya jasanya. Itu yang 1 hektar sewanya 1.200.000. 1 hektar. Katakanlah musim tanam dalam satu desa itu perjalanan dari beberapa orang tanam itu selama 1 bulan. Kapasitas dia tanam 1 hari 1 hektar. Selama 1 bulan sudah dapat 36 juta. Harga 1 bulan modal kembali. Ini yang bikin BUMDES berbondong-bondong ke sini. Karena tak kasih pelatihan yang berbunyi untuk bisnis yang menjanjikan untuk masa depan itu. Dan itu enggak bakalan waktu berapa tahun berhenti, enggak. Selagi
1: manusia.
0: Masih manusia makan nasi, berarti kan harus tanam padi. Itulah makanya sudah ada berapa puluh BUMDES yang sudah kesini dan sudah juga ada yang persis. Dia tulis, awalnya kan untuk pelatihannya kan studi tiru. Jadi dia jiplak, baik pesemaiannya, baik penyiramannya, semuanya sama dengan saya. Dan dia sudah berjalan. Sudah ada yang ada pesanan 40 hektar, 50 hektar gitu. Ini yang membuat para BUMDES yang ada di desa itu tertariknya di situ. Kalau saya gini, saya itu selalu kalau ngomong dengan petani yang langsung maksudnya pelaku untuk tanam mesin ini, itu saya sarankan bikin persemaian, enggak usah cari lahan. Depan rumah boleh, samping rumah boleh, belakang rumah boleh, depan samping belakang enggak ada pinggir jalan. Kan begitu luas kan, perbandingannya 1:4. Katakanlah kalau 1 hektar bibit basah butuh luasan 12 kali 1,5 meter, 12 kali 1,5 meter yang 1 hektar, kalau bibit kering cukup 3 kali 1,5 meter. Terpaut jauh per hektarnya. Lah kalau misalnya perorangan cuma tadi 1/3 hektar, 1/2 hektar, cukup paling berapa meter di semedi, mungkin di teras rumah, mungkin di mana, nggak membutuhkan lahan yang harus ada airnya, cuma disiram kan. Itu efisiensinya di situ, Mas. Untuk swasembada pangan itu salah satunya harus bisa dalam 1 tahun itu tanam padi itu 3 kali minimal, berarti kan bisa 4 kali. Kalau saya bisa 4 kali, iya. Karena apa? Kemarin kita diundang di Sukamandi di PRMP sana, itu kan dalam rangka program 1 hari panen, 1 hari olah, 1 hari tanam. Jadi sekarang panen, sekarang tanam. Nggak pakai nanti-nanti. Depan kombet jalan. Kan panen, kombet. Belakangnya rotari, olah. Belakangnya poncotani, tanam. Jadi 1 hari itu sudah langsung tanam. Berarti program itulah yang bisa membuat minimal 1 tahun 3 kali. Kenapa harus pakai lama? Gitu loh. Karena kalau dengan model atau metode yang lama, mau bikin persemaian kan harus panen dulu. Bener nggak? Harus dibajak dulu, bikin lahan persemaian, terus disemai, nunggu 1 bulan. Paling enggak 1,5 bulan. Nah kalau kali 3 musim tanam, sudah 4,5 bulan, Mas. Tapi dengan program ini poncotani yang dibikin, nggak ada jeda waktu. Hari ini panen, hari ini olah, hari ini tanam. Itu sehingga 1 tahun bisa 4 kali. Itu pendapat yang salah, Mas. Justru dengan saya masih duduk di PNS-nya, saya masih kerja di kecamatan, itu salah satu komunitas saya untuk merekrut kader-kader semua, untuk memperkenalkan bahwa saya punya usaha ini lewat ya komunitas di PNS-nya itu. Karena hampir ya orang-orang satu kecamatan kan mesti ngumpulnya di kecamatan. Dengan saya berdiri di sana kan saya lebih luas untuk menyampaikan informasi ini, Mas. Makanya kemarin ya ngobrol-ngobrol, Angga juga, Angga sama ibunya, gak usah pensiun lah, satu kantor deket. Itu loh, ada hal-hal yang penting kan bisa izin sebentar. Misalnya mungkin ada tamu dan sebagainya, butuh bapak kan bisa izin sebentar, gak masalah. Yang penting kan tidak mengganggu aktivitas kantor setiap harinya, kan kita nggak terganggu lah, untuk dinasnya nggak terganggu. Makanya pelatihan itu tak alihkan ke Sabtu dan Minggu karena saya libur. Itu
1: yang pertama, yang jelas kita bibit sudah ya, ini metode ini juga kan pertama ya yang ada di Indonesia kan, dengan metode mulsa. Yang kedua, alat tanam metode tarik ini juga SNI pertama di Indonesia. Yang kedua adalah pematang yang belum ada di Indonesia. Ini lagi proses R&D.
0: Alat galeng?
1: Alat pematang yang betul-betul sistemnya itu minimalis. Bikin jalan.
0: Bikin galengan itu loh.
1: Jalan yang untuk
0: sekat sawah.
1: Sekat sawah. Itu kan sangat repot.
0: Tebu ya. Orang duit galeng.
1: Nah itu kan hampir ya, semua
0: itu bisa.
1: Ya. Hampir semua kebutuhannya petani, khususnya petani padi. Sekarang itu tenaga kerja untuk pematang udah hampir nggak ada kan.
0: Tenaga yang nyangkul lah.
1: Nyangkul. Kalau nyangkul di sawah berarti bikin pematang. Lah ini saya lagi R&D bikin pematang.
0: Saya dari Poncotani dan ini anak saya sebagai penerus nanti dari Poncotani yang beralamatkan di Desa Bodeh, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Pendengar, pernah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa ayahnya. Ia mengadukan ayahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan telah mencuri hartanya. Sang ayah tertunduk malu di hadapan Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mengambil sedikit untuk menafkahi ibu dan saudara ibunya," sambil menundukkan wajahnya. Saat itu Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah bahwa orang tua ini menyimpan sesuatu dalam hatinya. Perintahkan ia mengungkapkan segala unek-unek yang selama ini ia simpan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sang ayah untuk menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Orang ini terkejut karena Rasulullah tahu ada sesuatu yang ia simpan. Lalu ia mengeluarkan bait-bait syair untuk anaknya. Aku memberimu makanan. Aku membimbingmu sejak kecil. Aku memperhatikanmu sampai melupakan diriku sendiri. Di saat kau sakit, aku sungguh gelisah. Aku tak bisa tidur, seakan aku merasakan sakit itu sebelum engkau merasakannya. Jiwaku takut jika kematian menimpamu, padahal aku tahu mati itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, aku selalu menangisimu. Tetapi ketika beranjak dewasa, aku berharap kau bisa berbuat baik kepadaku. Ternyata kau membalasnya dengan kekerasan dan kekasaran. Seakan engkaulah yang selalu memberi kebaikan kepadaku, bukan aku. Jika engkau tak lagi menganggapku sebagai ayah, cukuplah dirimu memperlakukanku seperti tetangga terhadap tetangganya. Setelah ayah ini mengungkapkan isi hatinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seraya bersabda, "Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu." Pendengar, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, "Adapun hak ayahmu, ketahuilah bahwa dia adalah asalmu. Tanpanya engkau tidak akan ada. Ketika engkau melihat kehebatan pada dirimu, maka ketahuilah asal kenikmatan itu adalah ayahmu. Karena segala prestasi itu tidak akan kita raih jika kita tidak dilahirkan di dunia ini. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayah adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga, maka jagalah pintu itu." Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Labbaik Allahumma
1: labbaik. Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, baik gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam boro dong kok Kang, iki srengenge ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu. Ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebaki omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Eh, serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Baik, kita lanjutkan. Ini dia tema kita. Jika kematian itu datang. Ini kajiannya adalah tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian. Nanti kita meninggal, nanti kita akan hidup. Dan hidupnya sampai dua kali. Hidup di padang mahsyar, hidup di alam barzah, alam kubur, kemudian hidup lagi di padang mahsyar. Itu kajian tentang setelah ini, yaitu padang mahsyar. Subhanallah, lebih dahsyat lagi, ya. Baik, kita lanjutkan aja. Ini ada beberapa pertemuan lagi, paling enggak dua. Ini yang terakhir, sebelum terakhir, yang terakhir adalah adab ziarah kubur. Dan ini masih berkaitan dengan banyaknya hukum-hukum fikih yang menyangkut tentang alam kubur, ya, peziarahan, kemudian lagi pekuburan. Bapak-bapak kalau punya kuburan atau punya saudara family kuburan, itu nisannya dituliskan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nama anu-anu, tanggal, itu hukumnya gimana? Kemudian ada lagi yang berlebihan, ditulis puisi, oh mama jasamu luar biasa, ditulis, saya pernah melihat. Ya, saya pernah melihat itu. Bagaimana hukumnya itu? Ya, kita lihat. Ini kajian kita sudah sampai kapan kita mati, kemudian di mana kita mati, bagaimana kita mati, dan ini masih dalam apa setelah kematian. Ya Allah, hanya aku dan amalanku nanti yang ada di sini. Baik, kita lanjutkan saja. Ini dia ayatnya. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun, di hadapan mereka nanti ada satu alam namanya barzakh, dan mereka stay di sana ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Masya Allah, maka dari itu kita harus bersiap-siap menghadapi alam ini. Di bulan yang lalu, kesimpulan daripada kajian kita adalah manusia saleh dalam alam barzakh tidak akan pernah sendirian. Ketika nanti di alam barzakh, di alam kuburnya, dia akan ditemani dengan amalan-amalan solehnya yang berbentuk dan berwujud seperti layaknya yang bisa menemani dia. Makanya sampai bingungnya dia, tamu itu siapa? Kemudian, apakah engkau tidak mengetahui saya, kami? Kemudian, tidak. Sampai kemudian dia dapat jawaban, ana amaluka soleh, saya adalah amal-amal solehmu lagi waktu di dunia. Jadi berwujud menemani dia sampai hari kiamat tiba. Subhanallah. Kemudian berjumpa dengan semua orang yang telah mendahulinya. Jika orang soleh dikasih fasilitas, ibunya soleh, ayahnya soleh, anaknya soleh, berjumpa nanti di alam barzah. Subhanallah. Dan dalilnya banyak sekali. Idza qubidul abdu nafsul abdi talaqahu al ahlur rahmah. Jika mereka sudah meninggal dunia, mereka akan saling berjumpa dengan satu syarat, mereka adalah min ibadillah, yaitu dari hamba-hamba Allah yang saleh, ya. Baik, kemudian lagi beristirahat, the best istirahat. The best istirahat, masyaallah. Ada istirahat tapi istirahatnya enggak yang the best. Ini adalah the best istirahat. Kemudian dikatakan 6, tidur kamu, istirahat kamu. Karena umatil arus, mirip seperti tidurnya pengantin baru, tenang dia, ya. Kemudian tidur di kasur ternyaman, ya. Kemudian sumayunadi munadim minas sama, kemudian dikatakanlah, ada terucap, hei, bukakanlah buat dia baban ilal jannah, satu pintu surga dibukakan. Kemudian wa afrishu lahu min firasyil jannah, berikan dia tempat tidur yang nyaman dari surga, tidur enak, ya. Kemudian yang terakhir adalah likabari, tempat yang baik. Jadi udah dibukakan surga, di tempat dikabari lagi nih, nanti tempat kamu nanti di surganya di sini, ya. Nah, nanti kamu begini, ya. Nah, lagi waktu kamu di dunia, kamu bareng-bareng membangun istana. Nih istana kamu, ya. Subhanallah. Itu udah dikabari. Subhanallah. Baik, ini dia kesimpulan di minggu-minggu yang lalu kajian kita. Nah, sekarang kita lanjut kepada satu tema yang menarik juga. Banyak orang bertanya, roh penghuni alam barzakh itu di bumi, di langit, atau di dalam, di surga, atau di mana? Nah, maka dari itu, bagian daripada kajian mengkaji tentang alam barzakh ini disinggung oleh para ulama. Padahal, di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 85, Allah subhanahu wa ta'ala pernah menegur, mencela orang-orang Yahudi yang selalu bertanya tentang roh. Seperti di dalam surat ini jelaskan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Hei Muhammad, banyak orang bertanya-tanya kepada kamu tentang roh. Itu orang-orang Yahudi. Nanya lagi tentang roh, roh itu di mana? Roh itu bagaimana? Roh-roh gitu. Kemudian, qul, bilang sama dia wahai Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi, sesungguhnya roh itu urusan Rabb kami. Wama utitum minal ilmi illa qalila, sesungguhnya kami tidak diberi ilmu tentangnya banyak, cuman sedikit saja dikasihnya. Nah, para ulama melihat yang sedikit itulah yang diceritakan oleh Rasulullah. Apa dia? Di dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim dijelaskan panjang lebar. Kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya, ini dia surat Al-Imran. Ali Imran ini menjelaskan bahwa mereka ternyata hidup. Mereka hidup. Bagaimana mereka hidup? Ini menjelaskan tentang orang-orang yang mati syahid. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira orang yang mati di dalam fi sabilillah itu mereka mati. Bal ahya, tapi mereka hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Rabb-nya mereka dikasih rezeki. Masya Allah. Jadi di dalam tafsirannya ada ahya, ada inda rabbihim, kemudian ada yurzakun. Nah, ahya ini di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah banyak yang mengartikan di dalam tafsir-tafsir yang lain kehidupan, ya. Ahya itu kehidupan yang sebenarnya. Disebutkan roh mereka berada di dalam perut burung hijau. Apa perut burung hijau? Nah, ini dia.

roh yang disebutkan. Kita enggak bahas lima-limanya, tapi sebutin tiga aja. Sebab yang ketiga ini adalah roh para nabi dan rasul. Yang pertama. Yang kedua, roh syuhada, orang yang mati syahid. Yang ketiga, roh orang yang beriman. Mudah-mudahan kita diantaranya. Kemudian yang terakhir, roh orang yang beriman tapi bermaksiat. Suka bermaksiat. Kemudian yang terakhir adalah roh orang-orang kafir. Lima. Kita sebutkan tiga aja dari yang pertama, roh para anbiya wal mursalin, yaitu roh para nabi dan rasul. Di mana mereka? Mereka tentunya di level yang teratas, disebut dengan illiyin. Atau Nabi Muhammad menyebutkannya dengan ar-rafiqul a'la, derajat yang tertinggi. Kok bisa Nabi Muhammad menyebutkan itu? Pada saat Nabi Muhammad sedang sakaratul maut, di pahanya istri tercintanya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kemudian mengucapkan, singkat cerita ya, enggak terlalu panjang banget saya sebutkan ini. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah tempat tertinggi, ya Allah tempat tertinggi. Subhanallah. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwa tempatnya para nabi dan rasul adalah di rafiqil a'la, ya, di tempat di illiyin. Illiyin itu apaan? Illiyin, ya, illiyin. Illiyin ini kan kita sering sebutin di dalam Al-Qur'an tuh, ya. Nah, ini illiyin itu artinya adalah kitab yang dicatat di arasy, yang apabila dicatat ditutup, enggak bisa berubah lagi. Itu dia maknanya. Bisa juga illiyin artinya adalah tempat. Tempat pada lapisan langit yang ketujuh, yang paling tertinggi, diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang soleh, yang mereka taat kepada nabi dan rasulnya. Kok bukan orang-orang, bukan para nabi dan rasul? Karena di sini disebutkan tadi, wa may yuti'illah war rasul. Siapa saja yang taat kepada Allah dan rasul, mereka akan digabungkan. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat sama Allah, digabungkan dengan satu, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka mendapatkan tempat yang paling mulia. Maka dari itu orang-orang yang soleh pun bisa mendapatkan illiyin, ya. Amalannya ada nanti setelah ini, setelah slide ini. Kemudian arti sijjin, ya, arti sijjin kebalikan daripada illiyin. Kan kita di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, ya kan. Orang-orang yang berbuat kebaikan terus-menerus nanti akan dimasukkan ke dalam illiyin. Wa ma adraka illiyun, apakah illiyun itu? Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, kitab yang ditulis yang sudah tidak bisa berubah lagi, dan ketika penulisannya itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Masya Allah. Nah, kemudian kalau si jin ini apa? Si jin itu sama, kitab catatan amalan bagi orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dicatat di Aliyin, amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian bisa juga berarti tempat pada lapisan bawah bumi. Ingat, di atas bumi, di atas langit ini ada langit lagi. Maka menjadi di atas langit itu ada tujuh lapisan. Di bumi di bawah juga ada tujuh lapisan. Dan si jin itu di bawah lapisan bumi yang ketujuh, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, di antaranya adalah Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun itu di bawah bumi yang ketujuh, subhanallah. Nah, baik. Nah, ini juga sama disebutin di dalam kitab Al-Mutaffifin, in kalla inna kitabal fujjar. Ini sesungguhnya orang-orang yang fujjar, fajir, orang yang enggak mau taat sama Allah, orang yang kafir. La fi sijjin, dia akan berada di dalam sijjin. Disebutin illiyin, sijjin. Nah, nabi dan rasul di mana, Pak? Illiyin. Kita bisa apa enggak? Bisa gabung dengan para nabi dan rasul, karena Allah Subhanahu wa taala katakan itu di dalam Al-Qur'an. Siapa itu yang bisa mengamalkan amalan illiyin?
Subhanallah, ini dia amalan kau.

0: Aliyin. Rasulullah katakan, salatun fi ithri salatin la lagwun bainahuma kitabun fi aliyin. Orang yang sudah habis salat, ini kayak gini nih, habis salat, menunggu salat yang berikutnya, dia enggak pulang. Enggak pulang. Misalnya kalau dari subuh sampai zuhur kejauhan ya. Misalnya dari zuhur ke asar. Atau yang paling banyak adalah maghrib sampai isya. Stay di situ, i'tikaf. Salatun fi ithri salatin. Hey, setelah salat wajib, dia menunggu sampai salat berikutnya datang. Masya Allah. La laghwun bainahuma. Dia tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Baca Al-Quran. Kita seperti ini juga nih, disebutin lalagun bainahuma. Kita bun fi'aliyin, dia akan mendapatkan catatan di aliyin. Subhanallah. Hadis ini sahih, banyak imam yang meriwayatkan, di antaranya adalah Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Kita amalkan ini bagi yang sudah istiqomah, sudah terbiasa yang i'tikaf di masjid. Ayo kita lebih semangat lagi setelah kita mengetahui tentang fadilahnya. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Tadi Nabi dan Rasul Pak ya. Sekarang yang kedua, ini yang dahsyat nih. Dia sampai levelnya di bawah orang yang di bawah orang-orang yang dijadikan Allah Nabi dan Rasul. Siapa dia? Para syuhada. Para syuhada. Kita sudah membahas tentang orang yang mati syahid. Tapi yang paling intinya orang yang mati syahid adalah yang mati dalam berjuang fi sabilillah, ya. Wa minha arwahun fi hawasilit toilin hudrin. Mereka berada di dalam perut burung hijau. Apa ini burung hijau? Perut burung hijau. Atau bisa diartikan di dalam tembolok. Tembolok burung hijau. Nah, makanya Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ketika kita disebutkan hadis-hadis ini, kita enggak bisa memaknainya dengan burung yang ada sekarang. Kita tidak bisa memaknainya mirip seperti keduniawian. Maka kita juga pakai kacamatanya dengan kacamata akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, kamu tidak dikasih pengetahuan, cuman sedikit aja dikasihnya. Ah, untuk mereka-reka seperti apa di tembolok burung, di perut burung. Apa ini? Ya. Nah, makanya kita serahkan kepada Allah dan kita berharap mudah-mudahan kita ya, mudah-mudahan bisa seperti ini. Wa minha arwahun fi hawasil tayrin hudrin. Mereka ada di dalam tembolok atau perut ya, perut burung yang hijau. Ini dia kelebihannya. Selanjutnya, tasrahu fil jannah haitsu syaat. Dia nanti berada di dalam surga. Jadi ruh orang-orang yang syuhada itu di dalam surga, tapi gak bisa masuk surga. Dia masih di dalam temboloknya burung hijau itu. Di dalam, masih di dalam bagian daripada tubuh burung yang hijau. Dan dia bisa dia bisa diterbangkan kemana saja dia mau. Dia mau kemana saja bisa. Kok bisa kayak begitu? Nih, dalilnya adalah wala tahsabannal ladina qutilu. Tadi tuh ayatnya yang tadi, jangan kamu mengira orang-orang yang mati fisabilillah itu mereka adalah mati, tapi mereka adalah hidup. Mendengar seperti itu, seorang sahabat namanya Masruq. Dia bertanya kepada sahabat mufassir Al-Qur'an namanya Abdullah ibn Mas'ud. Beliau bertanya, "Maksud ayat ini apa wahai Imam ibn Mas'ud?" Kemudian beliau menjawab, arwahuhum, artinya roh-roh orang yang syuhada, fi ajwaf. Kenapa saya bilang tadi tembolok? Karena di sini tulisannya hawasil, atau disebutnya dengan ajwaf, juf, juf itu dalam perut atau dalam tenggorok atau tembolok, ya. Toirin hudrin, di dalam tembolok bulung yang hijau. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsh. Yang dimana patokannya itu adalah dalam arasy, ada pelita. Dimana nanti dia berterbang bebas di dalam surga. Kemudian dia akan kembali di bawah pelita itu. Subhanallah. Tasrahu minal jannati haitsu syaat. Dia bebas mau pergi kemana aja. Nah, ini dia subhanallah ya. Baik, tapinya sebagian aja. Sebagian aja. Syuhada tidak semuanya bisa merasakan kenikmatan itu. Kenapa? Kok sebagian aja? Karena Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, anna rajulan jaa ilan nabi faqala, ada seorang dia penasaran, wahai Rasulullah aku pengen bertanya, ya ya Rasulullah, mali in qutiltu fi sabilillah, apa yang terjadi jika aku terbunuh di peperangan fi sabilillah. Kemudian Rasulullah jawab, al jannah, dapat surgalah kamu. Faqala falamma walla, kemudian orang itu puas pergi dia. Enggak jauh setelah dia pergi, Rasulullah panggil lagi, hei kamu, illadain, enggak semuanya ya, kecuali mereka semuanya bisa masuk ke dalam surga, kecuali orang yang masih punya hutang. Orang yang mati syahid, masih punya hutang, dia enggak memiliki ini. Nah ini dia, mu'allaqah ya. Baik, kita lanjutin. Yang pertama tadi apa pak? Rohnya para nabi dan rasul. Yang kedua para syuhada. Yang terakhir, insyaallah kita amin ya rabbal alamin. Ruh orang mukmin seperti burung yang berterbangan, tapi dia hanya ngegantung aja di pohon surga. Di dalam riwayat yang lain, dia bergantung di pohon surga, tapi masih di dalam pintunya surga, mahbus ya. Nah kita lihat dalilnya. Ini hanya ilustrasi aja, ilustrasi aja. Innama nasmatul mu'min ta'irun yu'alliqu fi syajaril jannah. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin atau ruhnya dia mirip seperti burung yang dia itu menggantung di pohonan surga. Hatta yuraji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadi yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat tiba, Allah akan balikan ruhnya kepada jasad yang Allah ciptakan dengan yang baru. Subhanallah. Ya, jadi mirip seperti burung. Kok burung, gimana ceritanya? Wallahu a'lamu bissawab. Kita enggak bisa mereka-reka itu dengan sifat keduniawian. Tapi kita cukup tahu aja apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Perbedaannya apa? Perbedaannya disebutin di dalam kitab tafsir itu, perbedaan antara burung, ya, burung orang yang syuhada dengan burung orang yang beriman. Kalau burung orang yang syuhada, dia bebas pergi kemana aja. Tapi kalau orang yang beriman, dia hanya ngegantung aja, nggak bisa pergi kemana saja, nggak bisa bebas dia. Itu bedanya, ya. Kemudian kesimpulannya, makanya tadi saya bilang Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari mengatakan ujungnya, wal arwah tattasilu bil jasad ittisalan la yatasyabah ma'al ittisaliha fid dunia, nggak bisa direka-reka dengan dunia keduniawian, nggak sama tentunya di dunia dengan akhirat bentuknya. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi kita cukup tahu saja ya. Baik. Nah sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan. Kemarin ada yang WA saya, makanya saya masukkan di dalam slide ini. Ini sangat penting. Bapak-bapak yang udah punya cucu, yang udah punya menantu atau anaknya sedang hamil, subhanallah. Ini ada pertanyaan, apakah penampakan roh itu benar-benar terjadi? Ini ada kasusnya yang sering terjadi di masyarakat kita. Apa dia? Bayi nangis tanpa sebab, kenceng banget. Akhirnya dia nanya kayak gini, suatu hari bayi saya menangis dengan sangat kencang tanpa sebab. Dikasih minum susu, udah. Disuapin udah, tapi nangis kenceng. Kata salah satu family saya, itu karena didatengin oleh mbah buyutnya, masya Allah, yang sudah meninggal dunia. Dia melihat kehadirannya, katanya, ya, benarkah Ustaz, apa benar roh orang yang sudah meninggal bisa dilihat oleh orang yang masih hidup? Sering gak ini kayak gini? Oh itu kakeknya datang. Kakeknya dia datang, makanya khurafat-khurafat semacam ini kita mau singkirkan dengan kekuatan kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Ya, saya tanya dulu sama bapak-bapak, terlalu serius banget nih kayaknya kita dari tadi. Kira-kira bener gak nih kayak gini? Pernah terjadi pak di masyarakat? Bukannya pernah lagi, sering. Nah sekarang kita jawab adalah orang yang wafat ingin kembali karena 4 hal. Paling enggak ada 5 hal juga, ya, ya. Apa dia? Yang pertama, dia pengen balik lagi bukan untuk ngegodain cucunya. Itu saya katakan yang terjadi yang seperti ini nih. itu kakeknya jahat banget sama cucunya. Benar enggak? Bapak-bapak yang kakek-kakek nih, mohon maaf. Nanti kalau misalnya sudah meninggal dunia, mau datang ngegodain cucunya, Pak? Masya Allah, lagi hidup aja emaknya diomelin sama kita. Itu kenapa sih anak nangis mulu? Tiba-tiba pas meninggal malahan bikin dia nangis. Masya Allah, gak masuk akal secara logika. Tapi secara ayat-ayat Al-Quran, orang yang masuk ke dalam alam barzakh, itu dia pengen balik lagi ke dunia karena apa? Satu, supaya bisa beramal soleh. Kita sudah bahas ini ya. Ayat Al-Qurannya jelas, surat Al-Mu'minun. La'alli arji'uni, balikin aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan. Emang kamu mau apa? Supaya aku bisa beramal soleh. Pak, banyakin amal soleh. Karena nanti orang yang gak punya amalan soleh, pengen balik lagi ke dunia. Tanpa bisa terjadi. Na'udzubillah ya. Kemudian yang kedua, pengen bisa bersedekah. Bersedekah, pengen bisa, aduh nyesel amat itu ya Allah. Saya tinggalin rumah saya bagus-bagus, apartemen saya banyak. Saya tinggalin supaya nyenengin anak-anak saya, supaya jadi warisan. Malah pada ribut. Coba saya sedekahkan. Masya Allah. Nih. Faqala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong balikin. Atau tunda kematian saya sebentar aja. Kenapa? Fa'atasoddaq. Saya pengen bersedekah. Ya, surat Al-Munafiqun. Kemudian yang ketiga, supaya bisa terbunuh lagi dalam jihad. Dia terbunuh, ditebas lehernya atau kena panah, mati dia. Ketika dia sudah mati, dia kemudian ditanya, tolong hidupin lagi saya. Emang mau ngapain? Supaya saya terbunuh lagi. Sampai-sampai dia bilang kalau bisa 10 kali. Masya Allah, 10 kali. Kita mengelihatnya ngeri ya, Masya Allah. Tapi ternyata di dalam hadis Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa orang syahid tidaklah pengen balik ke dunia, dan padahal dia gak punya apa-apa kecuali dia pengen terbunuh lagi. Subhanallah. Kemudian yang keempat, supaya bisa sholat 2 rakaat. Ya Allah, Pak, sholat 2 rakaat. Jangan mainin HP terus, Pak. Kalau dalam masjid, banyakin sholat sunnah ya. Sebab kenapa? Kalau kita sudah di kuburan, kita pengen balik lagi, paling gak ngerjain 2 rakaat sholat. Masya Allah, apa yang terjadi? Rasulullah lagi jalan dengan sahabat-sahabatnya, kemudian lihat kuburan. Hehe, kamu tahu enggak? Orang ini berharap pengen balik lagi, paling enggak dia pengerjain sholat 2 rakaat. Makanya Rasulullah katakan ini, rokatani khafifatani, 2 rakaat yang ringan, mimma tahqirun, yang padahal kamu remehkan 2 rakaat itu. Dia itu berharap pengen ngerjain itu, kata Rasulullah. 2 rakaat sholat, Masya Allah. Yang terakhir, tadi 4 ya, saya tambahkan yang 5. Supaya bisa mengabari keluarganya. Dia cuma pengen ngabarin aja. Setelah dia selesai berhasil, dia ditanyai oleh para malaikat-malaikat Allah. Dibuka semua pintu-pintu surga, kemudian dia enak. Kemudian dia bilang, arji'u ila ahli, saya pengen balik dulu ke dunia doang sebentar aja wahai malaikat. Emang kamu mau ngapain? Fa ukhbirhum, saya pengen kasih tahu mereka bahwa saya sudah tenang di sini, enak, enggak usah sedih lagi. Tuh, Masya Allah. Cuman 5 ini. Ada enggak dia menampakkan diri nangisin anak kecil? Enggak ada. Masya Allah, jahat banget itu kakeknya. Pertanyaan itu mengandung hikmah, mengandung faedah. Maka sebelum kita meninggal dunia, lakukanlah sebaik mungkin, sebanyak mungkin amalan-amalan soleh. Maka dari itu, jangan percaya dengan tahayul-tahayul. Karena kalau sudah anak kecil nangis kayak begitu, itu sesungguhnya korin yang ngegangguin dia. Setiap diri dari bapak-bapak sampai ke Rasulullah aja punya korin. Korinnya itu berasal dari jin. Rasulullah katakan, ma minkum min ahadin, tidak ada satupun dari kalian pasti, ya maksudnya semua dari kalian itu pasti, ya waqad wukila bihi qarinun minal jin, ada qarin dari jinnya. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, bahkan engkau wahai Rasulullah punya qarin juga. Ya wa iyyaya illa annallaha aani, tapi sayangnya Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada aku, Allah menolongku sampai-sampai dia menyerah. Si Qarin itu menyerah. Pak Aslama, dia menyerah. fala ya'muruni illa bi khair. Dia enggak membujuk-bujuk saya ke suatu yang keburukan kecuali ngebujuknya kepada kebaikan. Jadi yang ngegangguin itu qarin, yang ngegangguin ngebujuk-bujuk itu qarin dari jin. Maka banyak-banyakinlah kalau ada bayi bacain ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian minta kakeknya atau ayahnya membacakan surat Al-Fatihah, kemudian disuruh diminumkan ke bayi itu, insya Allah akan reda nangis yang kencangnya itu. Subhanallah ya. Baik, terjawab ya, terjawab. Nah sekarang, amalan-amalan apa yang paling dahsyat, sangat bermanfaat buat orang yang sudah meninggal dunia? Ini pertanyaan dari jamaah juga. Ustadz, apa aja sih, orang tua saya sudah meninggal dunia, apa yang saya bisa kerjain buat mereka? Hartanya orang tua saya itu banyak banget, bagaimana saya mau melakukan apa nih? Atau Ustadz, lagi waktu ibu saya, ayah saya meninggal dunia, waktu itu saya masih miskin. Sekarang saya udah settle ekonomi saya boleh mengerjakan apa? Nih, ini penting sekali ya. Sab'un yajri lil 'abdi ujurahunna ajruhunna mim ba'di mautih. Pahala-pahala yang mengalir walaupun sudah dikubur ya. Man 'allama ilman. Satu, orang yang mengajarkan ilmu. Ajarin aja. Kita punya apa? Ajarin. Bukan harus, enggak harus ilmu agama. Ilmu ngejahit, ibu-ibu yang bisa ngejahit, ajarin cucunya ngejahit. Ayah atau kakek yang bisa nyetir, ajarin cucunya nyetir. Nyetir itu penting sekali. Mirip seperti di zaman Rasulullah menunggang kuda. Ilmu yang bermanfaat, ya. Ajarin mereka. Ilmu itu, pahalanya itu mengalir terus. Enggak taunya dia ngajarin anak-anaknya juga. Sampai anak-anaknya 3 diajarin bisa nyetir semuanya. Itu kakeknya mengalir terus pahalanya, ya. Kemudian, au ajro nahron, ya. Atau dia mengaliri sungai. Saya salut sama kakek-kakek. Pernah saya lihat dia rapihin selokan. Dia udah pensiun, ya Allah. Ternyata dia mengamalkan amalan Rasulullah. Ya, ngelihat selokan di depan rumahnya daripada banjir dirapihin sama dia. Kemudian, au hafara bi'ran, dia membuatkan sumur atau sumber air. Nah, kita lihat nanti gambarnya. Kalau sekarang kan sumur kayaknya nggak mungkin banget karena kita udah nggak menggunakan sumur lagi. Nanti ada gambarnya, ya, ya. Bagaimana caranya? Kemudian au khorosan nakhlan, masya Allah, yang mengerjakan ini dahsyat nih. Au apa khorosan nakhlan? Dia itu orang yang menanam kurma. Menanam kurma. Tapi maknanya bukan harus kurma. Di zaman Rasulullah memang kurma sangat bermanfaat. Maksudnya mau mangga kek, mau buah-buahan, mau pokoknya yang bermanfaat. Bermanfaat. Udah oksigennya bermanfaat, buahnya dipetik kemudian dimakan sama orang, orangnya merasakan nikmat, dia dapat pahala. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Au bana masjidan. Dia membangun masjid. Membangun masjid bukan harus satu masjid. Makanya kata Rasulullah, au kamifhas qitat, mirip seperti sarang burung besarnya. Maksudnya apa? Kita kasih pasir, kita kasih batu bata, itu sudah cukup. Tapi kalau bisa yang lebih bermanfaat lagi, ya. Baik. Kemudian au waradat mushafan. Ya Allah, dia mengadakan suhuf, membagi-bagikan suhuf. Suhuf itu Al-Qur'an. Makanya itu jamaah umroh saya pernah subuh-subuh minta dianterin. Kenapa sih mau subuh-subuh? Tolong, saya mau ngasih ini apa Al-Qur'an, apa menghadiahkan Al-Qur'an ke orang-orang yang datang ke masjid. Subhanallah. Subhanallah. Tapi tidak harus hanya di Mekah dengan Madinah aja, kalau bisa di Indonesia, atau cari tempat-tempat yang memang memerlukan Al-Qur'an. Kemudian au taraka waladan yastaghfirullahu ba'da mautih, dan dia punya anak yang bisa ngedoain dia, ya. 5 hal penting yang disebutkan di dalam hadis ini, ya. Kemudian yang ketujuh, orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampunan. Oke, baik. Ini maksudnya sumur tadi. Saya lihat di Rawamangun ada orang membangun ini gratis, di Kemayoran ada juga. Kemudian di Rawamangun yang saya lihat dengan kepala mata saya sendiri, gratis. air mineral isi ulang siap minum. Di Cibubur udah ada? Kalau belum ada, Pak, jadilah pelopornya. Subhanallah. Ini air ini disebutkan dalam hadis secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digratisin air isi ulang. Nanti itu Gojek online, semua driver-drivernya pada butuh minum, pada ngambil dari situ. Masya Allah. Kemudian ada orang-orang yang lagi dagang, ngambil dari situ. Subhanallah, subhanallah. Amalkan ini, Pak, subhanallah. Kemudian ini di Malaysia, Pak. Ini orang pinter banget. Dia nanam pohon, pohonnya cabe. Kemudian dia gantungin di sini. Cili percuma, free. Sila ambil satu plastik saja untuk satu rumah. Masya Allah. Dahsyat ini ya. Ini secara teknis ya, contoh-contoh aja ya. Baik, kita lanjutin. Apa yang bermanfaat buat orang tua kita? Nih. Ada yang bermanfaat dari anak-anaknya, dari keluarganya, atau bapak bermanfaat buat diri bapak untuk mempersiapkan. Nah, ini dia, kalau yang ini dari orang lain dulu ya, dari anak-anaknya. Kasih surprise buat almarhum. Ini saya kira ini sudah saya kasih tahu waktu itu, bahwa ternyata kalau mau kasih surprise buat orang tua, kalau di dunia kan kadang-kadang lagi ulang tahun, lagi acara-acara pernikahan ya, mengenang pernikahan. Nah, kasih surprise juga nanti ketika dia sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Ya Rab anna lihadih. Dia dikubur di alam barzah, tiba-tiba dia diangkat derajatnya. Diangkat lagi sampai dia bingung, bertanya kepada Allah, "Ya Rab, anna li hadzih?" Wahai Allah, kenapa aku bisa diangkat lagi? Bahkan tempatku bersama hamba-hamba soleh yang luar biasa hebat. Kemudian jawaban Allah kepada orang yang bertanya itu, "Bistighfari waladika laka." Ini gara-gara anakmu. Setiap habis sholat nggak berhenti dia mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis sholat sunnah, Rabbighfirli wali walidayya. Terus sholat malam juga Rabbighfirli. Allah nggak berhenti lisannya mengucapkan istighfar untukmu. Nah, sekarang pertanyaannya, anak kita bakalan kayak begitu apa enggak? Caranya bagaimana? Sering-sering berwasiat sama anak kita, Pak. Nak, kalau bisa nanti ayah udah meninggal doain ya, Nak. Sering berwasiat kayak begitu. Kalau anaknya masih kecil, ajarin. Sebab enggak bisa instan dia. Kemudian lagi kalau dalam satu momen, udah doain ayah belum? Terus dilatih. Ketika dia sudah meninggal dunia, yang tersirat atau yang teringat di benak dia selalu ucapan itu. Nak, kalau ayah udah meninggal dunia, ayah tolong doain ya, Nak. Subhanallah, kita sudah berwasiat tentang itu. Kenapa? Karena itu akan jadi surprise buat kita semuanya. Subhanallah. Baik, kita lanjutin. Nah, ini dia. Ummi matat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Kalau dia ditanyain pengen apa, pasti dia pengen bersedekah. Wahai Rasulullah, sampaikah pahalanya pada saat aku bersedekah untuknya? Kemudian Rasulullah katakan, "Na'am, tasaddaq anha." Ya, sampai pahalanya, kamu banyak-banyak bersedekah untuknya. Subhanallah, ya. Jadi, kalau kita bersedekah, kita bagi dua. Misalnya kita pengen sedekah 20 ribu. Nah, 10 ribu untuk kita sedekahnya. Ya Allah, yang 10 ribu lagi ini saya peruntukkan sedekah ini buat pahalanya buat orang tuaku. Ting. Yang ringan-ringan. Walau kanat bitamrah. Walaupun hanya sekedar satu butir kurma, kata Rasulullah. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak nggak dikerjain, ya. Makanya mulai dari yang kecil. Subhanallah, ibu kita sangat butuh pahala itu, ya. Baik, kita lanjutin. Umroh, haji. Ustaz, kalau misalnya itu ibu saya mau berhaji nih tahun ini, saya bisa nggak menghajikan dia? Menghajikan bisa nggak nih? Boleh menghajikan. Jadi pahala hajinya itu dikirimkan pahalanya kepada orang tuanya. Terlebih lagi bapak-bapak saya ingatkan bahwa ada orang tua yang dia itu kaya raya, banyak hartanya, tanahnya di mana-mana. Ketika dia meninggal dunia, dia belum pergi haji. Nah, di sini anaknya harus pintar, harus cerdas. Ada di antara rukun Islam yang lima, ada ayahnya yang belum dia kerjakan. Ada ayahnya yang belum kerjakan haji. Maka hajikan. Nah, ini dia Rasulullah katakan, Juhainah ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, inna ummi nazarat antahuj. Wahai Rasulullah, ini ibu saya sebelum meninggal dia sudah bernazar pengen banget pergi haji. Tapi setelah dia bernazar, enggak lama kemudian dia meninggal dunia. Falam tahuj, dia belum sempat dia berhaji. Hatta matat, sampai dia meninggal dunia. Apa ahujju anha? Apakah saya bisa membadalkan haji untuknya? Kemudian Rasulullah katakan, "Naam, hujji." Hei, kamu hajikan dia. Hajikan dia. Berarti ini kesimpulannya boleh dihajikan dia. Ya. Anha, ara'aita kata Rasulullah menghibur. Ara'aita laukana ala ummika dain akunti qadiyatan. Apakah kamu rela kalau ada saudaramu ibumu punya hutang, kemudian hutangnya enggak kamu bayar? Maka bayarkan dia. Kenapa? Di sini diperumpamakan haji itu seperti berhutang. Kenapa? Karena ibunya nazar pengen berhaji. Bagaimana caranya? Hadis yang lain disebutkan caranya. Caranya bagaimana? Nih caranya. Rasulullah lagi tawaf, kemudian Rasulullah mendengar yaqulu labbaik an syubruma. Labbaik an syubruma. Hei, labbaik Allahumma labbaik. Tapi ini dari syubruma, syubruma itu. Kemudian Rasulullah bertanya, man syubruma? Siapa itu syubruma itu? Kemudian orang itu yang lagi berhaji itu dia bilang, akhun li, dia saudara saya. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, karibun li, dia karib kerabat saya. Kemudian, hajjat an nafsik, hajjajta an nafsik. Hei, kamu lagi ngehajiin dia ya? Iya, tapi kamu sudah berhaji belum? Kamu sudah berhaji belum? Kemudian dia bilang, la, saya belum berhaji. Nah, kemudian Rasulullah katakan, hujja an nafsik, kamu haji dulu. Setelah kamu haji, hujja an syubrumah, baru kamu hajikan buat syubrumah. Jadi kesimpulannya, orang yang berhaji, kalau mau membadalkan harus pergi haji dulu. Tapi Ustaz, udah gak ada waktu lagi, saya kebenaran pengen pergi haji, bisa gak dibadalin sama orang lain? Boleh. Dibadalin sama orang lain boleh, yang paling afdol sama anggota keluarganya. Kemudian kalau misalnya nggak ada anggota keluarganya yang berhaji, boleh dititipkan kepada beberapa orang-orang yang ahli dalam agama yang sedang berhaji. Ya, cuman dia berhaji kan nggak gratis. Maka para ulama menyoroti tentang hal ini, boleh sedekahkan atau infakkan biaya hidup dia selama berhaji. Bahkan ada yang mengatakan, ahli ilmu fikih mengatakan biayanya ditanggung semuanya sama dia. Ah, subhanallah. Karena kadang-kadang suka badalin orang tua saya ya. Iya, tapi ada biayanya ya, karena kan saya enggak enak nyuruh ustaz, karena saya sering dititipin sama jamaah. Kan saya enggak enak sama ustaz. Silakan mau berinfak berapa? Akhirnya ngasih kecil banget, padahal harta orang tuanya. Untuk hal kayak begini kadang-kadang suka nggak diperhatikan, padahal orang yang mengerjakan itu luar biasa tenaganya dikeluarkan, apalagi haji, masya Allah ya, apalagi haji. Baik, tapi ini harus detail pembahasannya, tapi ini hanya dasarnya saja. Orang yang bisa membadalkan haji adalah dia orang yang sudah berhaji. Baik, Pak yang belum berhaji dan belum umroh, yang belum pergi ke Madinah, ke Mekah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa datang ke sana dengan kemudahan dan dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutin. Ini orang yang cerdas. Tadi dari anak kita, dari cucu kita, dari orang terdekat kita. Sekarang kita bisa membekali diri kita dengan apa itu? Orang yang cerdas. Umar bin Khattab adalah orang yang memberikan wakaf pertama kali. Dia adalah orang yang memiliki bekal pada saat dia di akhirat. Nah sekarang kan harta kita banyak nih Pak. Aduh, kalau diwarisin semua, enak sih anak-anak saya jadi tenang. Tapi jangan semuanya ah. Saya kan mikirin saya juga. Atau jangan kebalikannya, ah saya wakafin semuanya, anak saya gak bakalan saya kasih semuanya. Gak begitu juga. Dua-duanya memiliki fadilah tersendiri-tersendiri. Tapi kalau jumlahnya banyak, ah saya pengen wakafkan sebagian buat diri saya nanti. Kenapa? Kalau wakaf itu adalah pahala yang tidak pernah berhenti. Selama dia digunakan oleh kaum muslimin, maka pahala itu akan terus mengalir sama kita. Subhanallah. Itulah Umar bin Khattab, dia memiliki kecerdasan. Oleh karena itu pernah diriwayatkan, pernah dia memiliki seekor kuda yang hebat, yang baik, yang bagus. Kemudian Umar bin Khattab menuliskannya dengan waqaf. Waqaf, masya Allah. Waqfan. Ada riwayat lagi yang waqfun min Umar. Waqaf dari Umar, masya Allah. Tapi cukuplah dengan waqaf saja, ya. Aduh, kuda mah mahal banget. Ya, bisalah dengan ambulans, patungan beli ambulans, ya. Atau apalagi saya, ya, apa namanya, kipas angin, ya. Lebih ringan lagi, AC. Orang ibadah jadi enak, subhanallah. Apalagi batu bata kalau nggak bisa, ya. Batu batanya berapa? Satu biji, dua biji, terserah. Pokoknya mafhafsi qiltatin. Dia mirip seperti burung sangkar burung besarnya. Au asghar, atau lebih kecil daripada itu. Itu saja sudah dinilai sebagai orang yang bisa membangun bangunan di dalam surga. Gimana kalau ngasih AC? Gimana kalau ngasih ambulans? Subhanallah, ya. Baik, ya paling enggak batu bata satu truk lah, atau satu losbak, ya. Subhanallah. Atau karpet. Ini karpetnya sama dengan masjid di sini. Ini orang saya aja lagi waktu pertama datang ke sini, ya Allah, ini karpetnya tebel banget, enak banget sholat di sini, sujud enggak sakit ini kepala. Itu doa buat orang yang mewakafkan, subhanallah, ya. Baik, orang-orang yang sudah meninggal dunia kita bisa melakukan perbuatan amalan baik, siapa aja? Ini dia. Buat orang tuamu yang sudah wafat, kata Rasulullah, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, idza ja'ahu rajulun min Bani Salimah, ada dari Bani Salimah, dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada caraku untuk berbuat baik kepada orang tuaku? Nih, perhatikan. Qala na'am. Yang pertama adalah as-salatu alaihima wal istighfar lahuma. Doain mereka. Doain. Kemudian, wa inqadu ahdihima. Kalau dia punya janji, penuhi. Kemudian, ini yang paling terpenting dari kita punya paman, punya adiknya ibu, punya kakaknya ibu. Kata Rasulullah, la tusol illa bihima wa ikramu sadiqihima. Dia muliakan mereka, orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Paman kita muliakan, atau orang yang dia cintai, sahabat ibu kita. Masya Allah, kalau ibu kita datang ke dia itu, ibu kita seneng ngobrol sama dia. Nah, kita datengin orang itu, maka sama aja kita berbuat baik sama orang tua kita, subhanallah, ya. Maka dari itu banyak-banyak silaturahim kepada mereka. Mirip seperti kisah ini, pernah diriwayatkan dalam hadis yang Muslim, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pernah pergi ke Mekah bersama sahabatnya namanya Ibnu Dinar. Pas pergi ke Mekah, tiba-tiba di atas keledai, tiba-tiba dia melihat ada orang Badui. Orang Badui itu, dia itu unik. Orangnya lugu, agak-agak dekil. Kemudian, tapi orangnya baik-baik kalau dalam persahabatan. Masya Allah. Abdullah bin Umar ngelihat. Akhirnya dia langsung beranjat atau turun dari keledainya. Kemudian akhirnya dia mengucapkan salam, memeluknya. Kemudian ini sorban yang bagus, andalan di dalam tubuh dia dalam berpakaian, dilepasin, dikasih ke sorban ke orang Badui itu. Ibnu Dinar yang menemani dia, wahai Abdullah bin Umar, apa-apaan ini? Mudah-mudahan Allah berikan kamu keberkahan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Tapi itu orang Badui, kalau kamu lakukan kasih yang lebih murah aja gak apa-apa. Apa yang terjadi? Ibnu Umar mengatakan, hey, bahwa sesungguhnya orang itu temenan dekat sama Umar bin Khattab radhiyallahu an, ayahku.
1: makanya aku muliakan dia.
0: Subhanallah. Dan aku juga pernah mendengar Rasulullah katakan, inna abarral birri, sesungguhnya orang seorang anak bisa berbuat baik, yang paling hebat kebaikannya kepada orang tuanya sudah meninggal dunia adalah silatul walad ahla wuddi abih, yaitu dia menyambung persaudaraan, memuliakan orang-orang yang dicintai sama ayah dan ibunya lagi waktu masih hidup. Subhanallah. Coba kita raka-raka sekarang. Siapa ya? Oh iya, ibu saya sayang banget sama adiknya. Oh, ibu saya senang banget dia punya tetangga, tetangganya itu dia nah, datengin itu. Kalau kita pengen berbuat baik sama orang tua kita setelah kematiannya. Subhanallah. Baik. Ini terakhir, sebenarnya banyak yang saya mau ceritakan, tapi waktunya sekarang cepat, waktu syuruk sudah tiba, ya. Ini yang terakhir. Bapak-bapak, kalau ibu sudah enggak ada, kita kan udah buntung tuh. Maksudnya udah enggak ada lagi ibarat orang bilang sumber keberkahan sudah berkurang. Ibu kita udah enggak ada, ayah kita udah enggak ada, tapi masih ada harapan. Apa dia? Bibimu adalah ibumu. Kalau masih punya bibi, alhamdulillah. Sebab kenapa? Kata Rasulullah, al-hal al-khalatu bimanzilatil Sesungguhnya bibimu adalah mirip selevel dengan ibumu pada saat dia sudah meninggal dunia. Maka jadikan dia ibumu. Minta doa kepada dia, banyakin nafkah kepada dia. Subhanallah. Kemudian lagi, innal kholah walidatun. Di dalam riwayat yang lain, sesungguhnya bibimu itu setelah ibumu meninggal, yang jadi ibumu adalah bibimu. Maka muliakan dia. Subhanallah. Maka dari itu, banyak-banyak kita muliakan sebagai bagian daripada albir, birrul walidain. Kita tunjukkan setelah mereka meninggal dengan mencintai bibi atau orang-orang yang mereka cintai. Banyak lagi yang mau saya sampaikan, hukum-hukum fikih berhubungan dengan pekuburan, tapi waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan barengkan ini dengan tema terakhir tentang alam barzakh ini, kita barengin dengan adab ziarah kubur, biar bapak-bapak ketika ziarah kubur lebih pede lagi. Baik, itu saja yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi siapa saja yang mau bertanya, silakan, masih ada waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira.
1: Wa iyyak.
0: Saya mungkin menambahkan sedikit Ustaz tentang keadaan di alam barzah tadi. Tafsirnya ketika Rafiqul A'la itu tempat. Padahal ketika kita melihat tafsir surat An-Nisa ayat 69, Ulaika Rafiqo itu dari hampir semua tafsir, baik Jalalain, Ibnu Katsir maupun tafsir Muyassar, itu artinya teman yang terbaik. Bagaimana ini Ahwan?
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Tadi juga saya sebutkan wa may yuti'illah wa rasulahu ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ulaika, nah disebutkan ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Kalimatnya adalah mereka akan bersama dengan orang-orang yang paling terbaik, teman-teman yang terbaik. Para ulama menafsirkan ini, iya, rafiqa maknanya adalah kawan-kawan, tapi juga berhubungan dengan tempat. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Anta ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang paling kamu cintai. Itu kan berhubungan dengan teman, kawan yang bersama dia. Tapi di sini para ulama mengatakan bahwa itu juga menunjukkan tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita cintai di atas orang-orang yang kita cintai selama ini, bahkan di atas orang-orang yang kita cintai seperti ibu dan ayah kita, maka nanti kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah ada di mana? Derajatnya adalah surga Firdaus. Berarti para ulama mengatakan bisa jadi nanti dia akan ditempatkan di dalam tempat surga Firdaus itu. Jadi memang ngomongnya tentang tempat, tentang kawan, tapi juga berhubungan dengan tempat. Wallahu a'lamu bissawab.

0: mendapatkan pahala, orang tuanya dapat pahala. Jadi ya seperti itu. Jadi
1: baik, saya paham pertanyaannya. Yang pertama ada dua makna. Apakah orang yang membacakan Al-Quran atau melakukan suatu amalan baik kepada orang tuanya itu pahalanya buat orang tuanya semuanya atau bagaimana? Ada dua pernyataannya. Yang pertama adalah apabila dia diniatkan untuk mengirim pahala kepada orang tuanya, orang yang mengerjakannya yaitu anaknya dapat pahala, ibunya juga dapat pahala. Mirip seperti banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang itu. Mirip seperti seorang perempuan ibu, dia mengajarkan puasa kepada anaknya. Kemudian akhirnya walaki ajrun, kamu dapat pahala, dia dapat pahala juga. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang itu. Yang kedua, tanpa diniatkan pahalanya untuk orang tuanya, dia baca Al-Quran, dia mengerjakan haji, dia mengerjakan amalan-amalan baiknya, itu orang tuanya udah dapat secara otomatis dari pahala. Kenapa? Karena dia bisa berbuat baik, bisa baca Al-Quran, bisa berhaji, bisa jadi anak yang soleh karena jasa orang tuanya. Maka Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya dengan melupakan jasa-jasa itu. Maka Allah Maha Pemurah. Maka dua makna ini sejalan, dan dua makna ini insya Allah kita harapkan berlaku buat kita juga insya Allah. Walaupun anak kita tidak diniatkan menghadiahkan pahalanya buat kita, anak kita berhaji kita pun dapat pahalanya, anak kita puasa kita pun dapat pahala. Kenapa? Karena mereka bisa melakukan itu karena jasa kita insya Allah. Baik, ada lagi yang lain? Satu lagi lah, karena kita waktunya waktu syuruk. Oh, ini ada bapak, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenai wakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal, pernah juga kita mengikuti pengajian talim di sini. Kalau dari kita yang punya harta, bila mewasiatkan itu tidak lebih dari sepertiga harta. Kemudian apabila kita sebagai posisi sebagai anak tanpa ada wasiat dari orang tua, berapa persentase yang dibenarkan untuk kita wakafkan dari harta waris orang tua itu yang masih dibenarkan tanpa, misalnya tanpa ada wasiat begitu, Ustaz. Kalau kita berwasiat pun, berapa maksimal yang boleh kita wakafkan dari harta yang akan kita wariskan?
1: Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, itulah makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'annya yang mengatur tentang wakaf, mengatur tentang warisan. Bahkan hadiah sekalipun, orang tua pengen menghadiahkan atau orang pengen menghadiahkan, itu ada aturan-aturannya. Begitu juga dengan wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa? Karena nanti bisa kacau kalau lebih dari sepertiga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memikirkan dahsyatnya ini warisan dan wasiat. Kalau semuanya karena kecenderungan anak-anak tuh berbeda. Ada sayangnya yang full, ada yang sayangnya setengah. Kalau yang sayangnya full, udah saya nggak butuh warisan, udah semuanya wakafin. Karena apa? Karena dia telah berwasiat. Nah, ini akan mengacaukan sehingga akan terjadi perselisihan, tentunya pertentangan dari sahabat, dari saudara-saudaranya yang lain. Makanya dibatasi sepertiga saja. Kalau sudah dia berwasiat, saya pengen itu wakafin tanah saya, ngomongnya cuma begitu doang, pokoknya tanah yang disono pokoknya wakafin, atau hartanya mama pokoknya diwakafin, ya ambil sepertiga aja. Nah, kemudian kalau misalnya dia kalau misalnya orang anak-anaknya itu dia itu pengen melebihkan dari sepertiga, misalnya keluarganya ternyata mapan semuanya, subhanallah, mapan semuanya, sehingga dia tidak terlalu memikirkan jumlah warisan yang diberikan, maka dengan kebijaksanaan mereka, kami ini harta mamah ini jumlahnya sekian, kami pengen wakafkan semuanya. Itu sudah lain soal. Karena apa? Jadi nanti diibaratkannya tapi di jalannya harus dibagikan dulu warisannya sesuai dengan aturannya. Jatahnya si anu sekian, jatuhnya si sekian, sekian, sekian, sekian. Kemudian ya cuman segini dapatnya dibandingkan dengan harta. Nah, kemudian diniatkan, saya pengen dari hasil pembagian atau jatah pembagian warisan saya pengen hadiahkan buat ibu. Yang lain juga demikian. Ya udah, kita bareng-bareng hartanya dijadikan wakaf. Itu anaknya dapat pahala wakaf, ibunya juga demikian. Subhanallah. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang di dalam keluarga saya juga pernah menangani ada orang yang konsultasi tentang warisan, dan ternyata di antara mereka ada 5 keluarga, di saudara-saudara bersaudara itu, 5 bersaudara itu ada 4 orang yang sangat mapan, enggak butuh harta itu. Ada satu aja yang membutuhkan. Jadi enggak semuanya keluarga itu membutuhkan warisan atau mengharapkan warisan dari orang tuanya. Nah, itu dia caranya. Baik, itu saja. Terakhir ya. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa kalau orang sudah meninggal dunia ingin hidup lagi, antara lain mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Yang saya tanyakan, apakah sholat sunat yang 2 rakaat saja? Karena sholat sunat kan ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 11 dan sebagainya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Maksudnya gimana tadi?
3: Tadi Pak Ustaz di dalam ceramahnya antara lain bahwa orang meninggal tuh ingin
1: mengerjakan
3: sholat sunat 2 rakaat. Pertanyaan kami, apakah sholat sunat yang 2 rakaat saja? Karena menurut pengetahuan saya sholat sunat itu ada yang 2,
1: ada 2, ada 4, ada 3. Nah, maksudnya dalam hadis ini adalah yang paling ringan, orang yang paling yang di dalam dalam kubur itu di alam barzah itu pengen balik lagi, pengen mengerjakan yang tahqirun, yang kalian itu menganggap remeh, cuman 2 rakaat ringan doang. Kalau bisa mah dia balik lagi bisa mengerjakan itu, apalagi yang 4, apalagi yang 3. Subhanallah. Jadi gitu maknanya Pak. Jadi rokatan yang paling terendah, yang paling terendah ya, yang paling terendah dari amalan ibadah aja, orang yang di alam barzakh itu sangat menginginkan itu supaya yaziduhum fil amal, supaya amalan-amalannya bisa ditambahkan. Nah, itu dia maknanya. Jadi ini mengandung arti ayo kita kerjain, jangan pernah meremehkan amalan soleh walaupun sedikit ya. Baik, itu saja yang kita bisa sampaikan. Saya berharap mudah-mudahan kita semuanya mati dalam kondisi husnul khotimah, kita menjadi manusia-manusia yang soleh yang diridhai Allah, dan kita menjadi manusia-manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbing terus dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu aw al-mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب." رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
7: Masya Allah, Kang Rabeja, lagi jam nyamene kok wis bagus tenan lho. Sajae wis siap Jumatan iki, Kang.
8: Ayo kena Rabeja, alhamdulillah sunah-sunah hari Jumat wis tak lakone kabeh.
7: Lah apa wae kuwi, Kang?
8: Sing pertama maca surat Al-Kahfi wis. Mandi besar wis. Bersih wak wis. Motong kuku ya wis. Mencukur kumis wis. Pakai minyak wangi sudah beres. Memakai pakaian terbaik jelas loh. Memperbanyak selamat ya sudah. Memperbanyak zikir dan doa juga sudah. Terus yang ke-10 menyegerakan pergi ke masjid lagi ya. Aku mengharap mangkat gie.
7: Lah tapi saiki kan jam 09.00 toh, Kang?
8: Lah justru gue mumpung isi jam 09.00 engko tekan kana masjid toh, isa turu-turu dimin, ra ketang rong jam lumayan.
7: Aduh, Kang, Kang. Dek mau sunah-sunah wis dilakoni kabeh. Lah kok saiki ame mangkat neng masjid ame dinggo turu. Aduh.
8: Lah ya kesel iku Pak Ijo, nglakoni kabeh kuwi mau lho. Wah, urung ngrasa kena rika.
7: Ya wis ya wis, turu kono ora apa-apa. Tapi turumu mlumah lho ya, aja miring, aja mengkurep.
8: Lah ngapa? Ora beli.
7: Ayen mengko ngeces neng karpet nak ya ngambon-ngamboni to, Kang.
8: Iya. Ya wis, nek ana otak mangkat dimin ya.
7: Oke. Ma'akum salamah.
8: Amin.
7: Hati-hati ya, Kang ya.
8: Ya.

tidak satu pun orang yang mau merugi. Tak mungkin ada orang yang senang memperoleh kesengsaraan dan penderitaan. Apalagi bila kerugian, kesengsaraan dan penderitaan itu sifatnya abadi dan selama-lamanya. Tidak ada juga orang-orang yang mau menolak kesempatan hidup senang dan penuh kenikmatan. Apalagi bila keuntungan, kesenangan dan kenikmatan itu bersifat abadi. Ya, inilah yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana orang yang berakal mau menjual surga dan segala isinya dengan nafsu syahwat yang kenikmatannya hanya sebentar? Alangkah indahnya komentar seorang zahid, Yahya bin Mu'ad, tentang hal ini saat ia mengatakan, pembangkangan terhadap Allah itu tidak mulia dan mengutamakan dunia atas akhirat itu adalah tidak bijaksana. Maksudnya adalah, karena orang yang hina dan bodoh selalu melihat pada masalah syahwat saja, tapi tidak pada akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku, jangan terjebak jatuh mengikuti daya tarik duniawi yang memang sudah sangat menggiurkan itu. Ingatlah bahwa yang akan lenyap itu disegerakan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi, dan orang yang memilihnya dengan mengabaikan keakhiratan bisa saja diberikan oleh Allah sebagai kenikmatannya, tapi hal itu akan berakibat mengharamkan kelezatan akhirat yang abadi. Syekh Muhammad Al-Maroghi menafsirkan firman Allah

sikap para sahabat dan para salafus saleh lainnya yang sangat takut dan sensitif pada harta dunia, hingga salah seorang mereka begitu waspada melihat berkucurnya nikmat duniawi pada salah seorang dari mereka. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Halim Salmah bin Dinar, seorang tokoh generasi tabi'in, yang mengatakan, "Jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepadamu dalam kondisi engkau melanggar perintahnya, maka berhati-hatilah." Abu Hazim juga mengatakan, "Kenikmatan Allah dalam bentuk menghindarkanku dari dunia lebih utama daripada kenikmatanku berupa pemberiannya dalam urusan dunia. Karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada suatu kaum, tapi kemudian kaum itu hancur." Pendengar, mari kuatkan pegangan tangan kita pada tali iman, karena tarikan dunia sungguh menawan dan mampu menarik kita untuk mengikuti arusnya yang semakin deras. Betapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Mengenas sekali ungkapan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kami, mereka menjadikan dunia sebagai sisi dari kepentingan akhirat mereka, sementara kalian menjadikan akhirat sebagai sisi dari kesibukan dunia kalian." Kenali dan sadarilah bahayanya arus dan tarikan dunia. Insafilah bahwa dunia itu memang penuh badai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika kita terus-menerus lalai dari akhirat dan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, maka kita sungguh berada dalam bencana dan ancaman bahaya yang sangat besar, menyeret pada kemaksiatan yang mungkin menjadi penutup usia yang Allah berikan selama ini. Ya Allah, lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling terancam bahaya?" Ia mengatakan, "Yang tidak melihat dunia sebagai bahaya untuk dirinya." Lari dari dunia tidak berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, kemudian membiarkannya dikuasai orang-orang pengaruh.

berarti tidak menjadikan dunia cita-cita akhir dalam hidup, tidak menempatkan dunia di atas kepentingan akhirat, tidak menyediakan aktivitas untuk dunia dengan mengabaikan aktivitas untuk akhirat. Dunia yang tidak menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk beribadah. Pendengar, setidaknya ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 tentang pilihan orang yang jatuh pada dunia. Meski dalam ayat itu Allah menyebutkan akan memberi dunia kepada orang yang menghendaki kesegeraannya di dunia, tapi pemberian itu terikat dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah Allah sebutkan pemberian itu adalah sebatas manasya, yang artinya sebatas yang Allah kehendaki untuk disegerakan, bukan sebagaimana kehendak orang yang menginginkannya. Karena itu kita juga banyak melihat orang yang menghendaki kesegeraan kenikmatan harta di dunia pun tidak memperoleh apa yang ia inginkan sepenuhnya. Syarat yang kedua adalah firman Allah itu juga diiringi dengan ungkapan liman nuridu, yakni kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang juga memperoleh itu kecuali yang Allah kehendaki. Maka jelas-jelas merugilah orang yang menghibahkan hidupnya hanya untuk dunia, karena belum tentu ia memperoleh kenikmatan yang diingini, tapi ia dijamin dengan kesengsaraan yang tiada terkira.

0: Pendengar, manusia sering mengeluh betapa kuatnya setan dalam menggoda, sehingga mereka merasa dikalahkan dan berkupang dalam maksiat. Setan menjadi momok yang menakutkan untuk memelihara diri. Padahal sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tidak ada benteng penahan setan. Kita menjauhi zikrullah, ingat kepada Allah, maka setan dengan mudah menggoda kita. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 200 sampai dengan 201. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tujuan kita sering menyimpang dari tujuan hakiki, yakni Allah. Kita seringkali tidak ikhlas memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Jelas setan dengan mudah mengalahkan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Iya, kita lemah karena ketika ditimpa masalah, kita tidak lekas mengembalikannya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Padahal setan amat lemah kepada orang yang beriman dan bertawakal. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surat An-Nahl ayat 99 sampai dengan 100. Pendengar, sekali lagi, tipu daya setan itu lemah, dan kita kalah bukan karena setan yang kuat, tetapi karena kita lemah. Kita lemah karena tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.
1: An Abi Bakr Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
0: داري أبو بكر نفعي الثقفي radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika ada dua orang muslim yang berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu memang sudah selayaknya, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga berkeinginan keras untuk

0: 101 Koapa. RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: hajaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunziralladzina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

0: maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Adarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: أحدا.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: ada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
0: What's

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepada

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zar'an.
1: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

0: nahara.
1: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

0: abada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: pula.
1: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?
0: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
1: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: ahada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.

Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabbnya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: مُبِقًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka.

sudifan. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabb-nya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: doang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.
0: Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk.
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.
0: Qala

0: sana.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iya sabara.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku.

0: ajra.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap

0: kufran.
1: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

0: tolong.
1: Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rab kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
4: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus

Satu Kemampa RDSFM. وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sekali berdengar kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Berdengar di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Berdengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Berdengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma,

Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban DAM yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekkah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui

Ya, kemudian pendengar, ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar, hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Pendengar ya, yuk segera pesan dan dukung.

Pesimis karena memiliki kekurangan hanya akan melemahkan jiwa, membunuh semangat untuk maju dan menambah kesedihan hati. Tinggalkanlah sikap pesimis itu. Yakinlah bahwa engkau bisa maju sebagaimana orang lain bisa. Janganlah bersedih hati bila engkau memiliki kekurangan dan kelemahan. Selain engkau, orang lain pun pasti memiliki keduanya. Di dunia ini, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Yang membedakan hanyalah ada di antara mereka yang mau bangkit atau melakukan kebaikan dengan segala kekurangan dan kelemahan yang mereka miliki. Tapi ada juga yang enggan bahkan menyalahkan takdir yang menimpa dirinya. Bila engkau hanya duduk-duduk tanpa pernah mau berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka yang akan hadir dalam benakmu adalah bayangan kesusahan yang semakin menjadi-jadi. Sementara setan dengan kelihayanya akan membisikkan agar engkau menyalahkan takdir yang telah berlaku atasmu. Ingatlah, terus-menerus merenung tanpa ada langkah ikhtiar untuk bangkit hanya akan membuang waktumu secara percuma tanpa pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Akhirnya yang menjadi justru hanya akan menambah kesedihan di hati. Bila kau mau bangkit dan berusaha dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang engkau hadapi. Engkau pun akan mendapat kesenangan yang bisa menenteramkan dan membahagiakan hati. Seseorang seperti Nabi Musa alaihi salam sekalipun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Lidahnya yang cedal gara-gara memakan bara api waktu masih kecil merupakan cacat yang akan terus dialami seumur hidup. Tapi hal itu tak menjadikan beliau pesimis atau bahkan minder. Nabi Musa alaihi salam tetap berani tampil menyerukan kebenaran di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya. Beliau berdoa kepada Allah agar dengan keadaannya yang seperti itu dilapangkan dadanya dari rasa pesimis, dipermudahkan urusannya, dan agar kaumnya mengerti perkataannya. Saudaraku, kita tentu ingat dengan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang buta matanya. Kebutaan yang menimpa dirinya sekali-kali tak pernah menghalangi niatnya menuntut ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan Allah menurunkan surat Abasa berkaitan dengan dirinya yang begitu rindu ingin mendengarkan firman Allah langsung dari mulut suci Rasulullah SAW. Namun saat itu Rasulullah tidak menggubrisnya karena beliau ingin membacakannya kepada para pemuka Quraisy. Perbuatan Rasulullah SAW ini ditegur Allah dengan menurunkan surat tersebut supaya beliau tidak memalingkan muka terhadap Abdullah bin Ummi Maktum biarpun ia seorang yang buta. Dalam perjalanan selanjutnya, Abdullah bin Ummi Maktum menjadi muazin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Bahkan ketika Rasulullah SAW keluar dari Madinah beberapa kali, Abdullah bin Ummi Maktumlah yang beliau percaya untuk memimpin kaum muslimin Madinah sampai beliau kembali. Lain orang, lain pula kekurangan dan kelemahan yang ia miliki. Sahabat Ibnu Mas'ud, seorang yang perawakannya pendek, selain itu dia adalah bekas seorang pengembala. Karena tubuhnya yang pendek, pernah suatu saat betisnya tersingkap. Beberapa sahabat yang melihatnya sebagian saling menertawakan. Menyaksikan peristiwa tersebut, Rasulullah SAW menegur para sahabat agar jangan menertawakan kekurangan yang ada pada fisik Ibnu Mas'ud. Sebab di akhirat kelak betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Biarpun memiliki tubuh yang pendek, ternyata Ibnu Mas'ud telah mampu mencapai derajat yang tinggi dan mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dia termasuk salah satu sahabat yang menjadi rujukan bagi yang ingin membaca Al-Quran. Saudaraku, ketiga contoh tadi kiranya cukup menjadi bukti bahwa meskipun seseorang memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi bila dia memiliki tekad yang kuat untuk meraih kebaikan,
pasti bisa lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan orang lain yang secara fisik lebih sempurna tetapi lemah tekadnya. Meskipun mereka memiliki kekurangan fisik, mereka tetap bisa bahagia, bahkan sangat bahagia dengan derajat yang mereka raih. Tidak pernah sedikit pun mereka menyesali kekurangan yang mereka miliki, apalagi menyalahkan takdir Allah atas diri mereka. Oleh karena itu, bila kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang memiliki cacat tubuh, janganlah kita bersedih hati. Dan yakinlah,

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukuran ya, dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul, dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO, busana muslim dan muslimah, dewasa maupun anak-anak, menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

0: hadir.
1: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
0: شيء قدير الله is غفور الله is رحيم الله is the one who.
1: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Lejen Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Dirosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini. Pendengar ya, saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.

Pendengar, pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ayahnya. Ia mengadukan ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan telah mencuri hartanya. Sang ayah tertunduk malu di hadapan Rasulullah. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mengambil sedikit untuk menafkahi ibu dan saudara ibunya," sambil menundukkan wajahnya. Saat itu Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah bahwa orang tua ini menyimpan sesuatu dalam hatinya. Perintahkan ia mengungkapkan segala unek-unek yang selama ini ia simpan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sang ayah untuk menceritakan apa yang ada dalam hatinya. Orang ini terkejut karena Rasulullah tahu ada sesuatu yang ia simpan. Lalu ia mengeluarkan bait-bait syair untuk anaknya. Aku memberimu makanan. Aku membimbingmu sejak kecil. Aku memperhatikanmu sampai melupakan diriku sendiri. Di saat kau sakit, aku sungguh gelisah. Aku tak bisa tidur, seakan aku merasakan sakit itu sebelum engkau merasakannya. Jiwaku takut jika kematian menimpamu, padahal aku tahu mati itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, aku selalu menangisimu. Tetapi ketika beranjak dewasa, aku berharap kau bisa berbuat baik kepadaku. Ternyata kau membalasnya dengan kekerasan dan kekasaran. Seakan engkaulah yang selalu memberi kebaikan kepadaku, bukan aku. Jika engkau tak lagi menganggapku sebagai ayah, cukuplah dirimu memperlakukanku seperti tetangga terhadap tetangganya. Setelah ayah ini mengungkapkan isi hatinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri seraya bersabda, "Engkau dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu." Pendengar, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, "Adapun hak ayahmu, ketahuilah bahwa dia adalah asalmu. Tanpanya engkau tidak akan ada. Ketika engkau melihat kehebatan pada dirimu, maka ketahuilah asal kenikmatan itu adalah ayahmu. Karena segala prestasi itu tidak akan kita raih jika kita tidak dilahirkan di dunia ini. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada orang tuamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayah adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga, maka jagalah pintu itu." Wallahu a'lam bishawab.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi mendengar ada Ridwan menemani siang Anda di kesempatan kali ini ya. Di edisi hari Jumat, salam silaturahim hari yang ke-20 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026 Masehi. Gimana kabarnya mendengar di kesempatan siang kali ini? Semoga kabar baik ya untuk Anda semuanya. Di kesempatan kali ini mendengar, salam silaturahim. Kita kembali lagi ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ringan pendengar ya. Ataupun untuk Anda yang ingin berkirim-kirim salam silaturahim SMS di 081-226-170777 WhatsApp ataupun teleponnya pendengar. Ataupun untuk Anda yang ingin request renungan, kisah inspiratif dan juga nasid ya, silakan bisa Anda bergabung di sana pendengar. Ya, pendengar, kabarnya gimana di kesempatan kali ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan juga hati yang tetap kuat menjalani hari ini pendengar. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, kadang ada hari di mana kita tetap tersenyum tapi sebenarnya sedang lelah pendengar ya, tetap menjalani aktivitas seperti biasanya tapi hati sedang penuh mendengar. Dan seiring itu, rasa capek gak selalu bisa diceritakan ke orang lain mendengar. Maka di siang kali ini ya, kita akan ngobrol dengan tema Allah tahu capekmu mendengar ya. Karena mungkin manusia tidak selalu mengerti perjuangan kita, tapi Allah selalu tahu itu mendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa untuk ikut nimbrung ya, bercerita ataupun memberikan pengalamannya ataupun curhat lah ya, gak apa-apa ya. Allah tahu capekmu pendengar ya. Silakan 081-226-170777 ya. Nanti bisa request nasyid dan juga kisah inspiratif ataupun mungkin mendoakan sesama muslim, sesama pendengar ya, pendengar ya. Ada lelah yang memang terlihat, ada capek dalam bekerja, ada capek dalam perjalanan. Kemudian ada capek karena aktivitas. Tetapi ada juga lelah yang diam-diam pendengar ya, yang kita simpan sendiri, yaitu lelah menghadapi keadaan, lelah memendam pikiran, lelah berusaha terlihat kuat ya, dan kadang orang lain tidak tahu semua itu. Tapi kabar baiknya pendengar ya, Allah tahu, Allah tahu air mata yang tidak jadi jatuh ya pendengar. Artinya kita empat kalau bahasa Jawanya mendengar ya. Allah tahu doa-doa yang hanya tersimpan dalam hati, dan Allah tahu perjuangan yang tidak dilihat oleh manusia mendengar. Makanya jangan merasa sendirian, karena setiap rasa lelah seseorang hamba selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering terjadi pada seorang laki-laki, khususnya seorang ayah ya pendengar ya, yang biasanya menyimpan masalah-masalah ataupun pikiran-pikiran yang disimpannya sendiri tanpa diutarakan ke orang lain ataupun ke istrinya ya. Karena mungkin sebagai rasa tanggung jawab ataupun fitrah dari lelaki itu, bahwasanya dia kuat menanggung apa yang harus dia tanggung pendengar ya. Tapi mungkin itu menjadi satu beban bila tidak diceritakan apalagi dicurhatkan oleh Sang Maha Khalik, Sang Maha Pencipta. Karena
mungkin dengan cara bercerita kepada Allah ataupun curhat kepada Allah dalam kesendirian laki-laki itu, mendengar ya, mungkin akan membuat sedikit tenang atau sedikit lega dalam hatinya. Itu mendengar ya, di pembahasan kita di kesempatan kali ini ya, Allah tahu rasa capekmu, mendengar. Silakan sembari menunggu untuk Anda yang bergabung ya di kesempatan siang kali ini, saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah nasyid dari Sautul Harokah Bingkai Kehidupan sebagai pembuka ya awal acara Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini di 101,4 RDS FM dengan Syariah, hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya." Beliau bersabda, "Bukankah Allah menjadikan bagi kalian apa-apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih ada sedekah, pada setiap tahmid ada sedekah, dan pada setiap tahlil ada sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan mendatangi istrimu juga sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika seorang memenuhi kebutuhan syahwatnya, itu pun juga mendapatkan pahala?" Beliau bersabda, "Apa pendapatmu bila ia menempatkannya pada setiap yang haram? Apakah ia berdosa? Demikian pula bila ia menempatkannya pada tempat yang halal, ia akan mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari selama matahari masih terbit. Menamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong orang hingga ia dapat naik kendaraan atau mengangkatkan barang bawaan ke atasnya merupakan sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kaki yang engkau ayunkan menuju ke masjid adalah sedekah. Dan menyingkirkan aral dari jalan juga merupakan sedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada tiap pagi ada kewajiban pada tiap-tiap persendian untuk bersedekah, dan tiap tasbih itu sedekah, dan tiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah, dan tiap tahmid itu sedekah, dan tiap takbir itu sedekah, dan menganjurkan kebaikan itu sedekah, dan mencegah kemungkaran itu sedekah, dan cukup untuk menggantikan semua itu dua rakaat sunnah duha." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, apakah dengan mengatakan tidak sempat yang menyebabkan kita tidak melaksanakan sholat duha? Bukankah ini hanya sunnah? Saudaraku, setiap kita memiliki kesibukan masing-masing yang antara satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang memang benar-benar sibuk sehingga tidak sempat untuk meluangkan waktu beberapa menit untuk sholat duha. Ada juga yang memang belum terdorong dan tergerak untuk melaksanakannya, meskipun waktu luang sangat banyak dimilikinya. Mari kita sempatkan waktu kita di hari ini untuk melaksanakan paling tidak dua rakaat sholat duha. Tidak butuh waktu berjam-jam, hanya beberapa menit, mungkin sekitar 3 menit, dan manfaatnya pun sungguh luar biasa. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada tiap pagi ada kewajiban pada tiap-tiap persendian untuk bersedekah, dan tiap tasbih itu sedekah, dan tiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah, dan tiap tahmid itu sedekah, dan tiap takbir itu sedekah, dan menganjurkan kebaikan itu sedekah, dan mencegah kemungkaran itu sedekah, dan cukup untuk menggantikan semua itu dua rakaat sunnah duha." Hadis riwayat Muslim. Tentu bukan hanya sholat duha saja yang kita luangkan waktu kita. Banyak hal lain yang bisa kita kerjakan. Jangan sampai tidak mengerjakan aktivitas dunia juga mengabaikan bekal untuk ke akhirat. Bagaimana rangkaian waktu yang kita miliki benar-benar terisi dengan berbagai aktivitas yang sangat bermanfaat, baik untuk kebahagiaan di dunia maupun persiapan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Wallahu a'lam.

di bulan yang spesial, bulan yang bernama bulan Dzulqa'dah. Bulan ini adalah musim ibadah dan kuburan bagi dosa, karena bulan Dzulqa'dah menggabungkan antara bulan haji dan bulan haram. Dan beribadah di bulan ini jauh lebih berat daripada beribadah di bulan suci Ramadan, karena atmosfernya berbeda, lingkungannya tidak sekondusif di Ramadan. Tapi orang-orang besar melihat yang tidak dilihat oleh mayoritas manusia. Orang-orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan emas bagi dia. Dan apabila kita bisa memanfaatkan bulan Dzulqa'dah, maka

Dan hasanah, barang siapa yang mengamalkan sunnah Nabi yang mulai langka di masyarakat, yang tidak familiar di masyarakat, lalu perbuatan dia menginspirasi pihak lain, menginspirasi orang rumah, menginspirasi teman, menginspirasi tetangga, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang terinspirasi tersebut tanpa mengurangi pahala dari mereka. Maka ini momen besar untuk mendulang pahala. Populerkan Dzulqa'dah, bisa sepopuler bulan Ramadan misalnya. Walaupun tentu saja nggak mungkin bisa disamakan dengan Ramadan. Tapi umat harus tahu ini bulan mulia. Dan langsung ayat yang menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 36. Jadi populerkan, perkenalkan kepada umat. Buat bulan ini happening di tengah-tengah umat. Jadi biar hype gitu. Antum harus menjadi duta-duta sunnah Nabi SAW pada bulan ini. Dan kalau bulan ini bisa populer, setiap orang yang mengamalkan semangat beribadah di bulan Dzulqa'dah, maka rekening pahala antum pun mendapatkan bagian dari pahalanya tersebut.

0: habib. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita lanjutkan kembali mendengar ya di kesempatan kali ini 081226170777. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan Anda dapat request renungan, kisah inspiratif ataupun nuntian semangat. Pendengar yang bisa di request di kesempatan siang kali ini adalah dari Ustadz Abdul Somad LCMA, pendamping pemimpin kafir jujur atau muslim korupsi. Kemudian yang kedua dari Ustadz Adi Hidayat LCMA, pesona istri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang ketiga dari Ustadz Dr. Adian Husaini, syarat mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir dari Ustadz Firanda Andirja LCMA, kamu Islam apa? Itu pendengar yang bisa di request di kesempatan siang kali ini untuk untaian semangatnya. Dan akan kita langsung putarkan ya. Saya pilihkan dari Ustadz Adi Hidayat ya, dengan judul apa tadi? Judulnya pesona istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Kita akan simak bersama di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Adi Hidayat LCMA.

Kami ada materi tentang pesona istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Anda bisa dapatkan itu, bagaimana Sayyidah Khadijah masyaallah, Pak. Khadijah itu di antara keutamaannya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Kalau di kitab aslinya Al-Bukhari yang warna merah terbitan Darul Hadis halaman ke-12 ya, posisi paling kanan sebelah bawah hadis nomor yang keempat sampai ke sampingnya lagi. Itu dilukiskan bagaimana Nabi ketika belum mendapatkan wahyu turun dari Gua Hira, ya sedang ketakutan luar biasa, gelisah gitu kan. Tiba-tiba pulang ke rumah melihat Sayyidah Khadijah, itu bisa hilang kegelisahannya seketika. Hanya melihat wajahnya sendiri. Di kisahnya setelah Iqra itu turun, ya surat Al-Alaq, itu kan turunnya malaikat Jibril tidak dalam rupa yang sesungguhnya, menyamar dalam bentuk manusia dipeluk Nabi ya, sampai 3 kali dikatakan

Rama ana biqari. Itu belum melihat yang rupanya malaikat Jibril yang sesungguhnya. Nah, kemudian setelah berselang beberapa waktu, wahyu turun, kadar Allah ketika ke Gua Hira belum turun. Turun dari Gua Hira suasana siang, di jalan tiba-tiba ada yang manggil, "Ya Muhammad." Ya Muhammad. Nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ada sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seperti duduk antara langit dengan bumi, gitu kan? Masya Allah, ilustrasinya beginilah. Anda pak keluar dari sini siang-siang, yang kosong gak ada orang, ada yang manggil, pak, kan? Kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, Masya Allah, rambut panjang, jubahnya putih, begini, pak. Apa kesan Anda? Jangankan ibu, Nabi aja berkata begini, faro'ib tumin husay, takut luar biasa. Ini takut itu wajar, manusiawi ya. Yang salah itu larut dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Baik. Ro'ib itu perasaan khawatir sampai membuat bulu kuduk naik. Maka lari beliau. Yeah. Tapi yang paling indah ketika sampai di rumahnya, melihat wajah Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ketika dilihat oleh beliau, dibukakan, hilang setengah kegelisahan. Kenapa? Mendengar kalimatnya, dipegang tangannya, kata Nabi, "Zammiluni, tolong selimuti saya." Digandeng oleh beliau, dibawa, diselimuti, disampaikan, "Suamiku sayang, engkau ini orang paling baik, tidak pernah punya musuh, selalu menjalin silaturahim. Tanamkan pada dirimu, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka." Maka tiba-tiba seketika tenang, sampai turunlah Quran Surah Al-Mudathir itu, "Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir." Coba ibu pelajari itu. Suami sedang gelisah luar biasa, lihat wajah Khadijah, tiba-tiba tenang. Bisa gak gitu? Suami pulang dari kantor, banyak persoalan, penat begitu lihat ibu, Masya Allah, tenang. Gitu ya. Wah, tapi kalau lihat ibu, tiba-tiba masalah jadi rumit lagi. Wah, itu persoalan serius ya. Baik. Nanti bisa dilihat. Jelas ya?

0: Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

kami. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridwan, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin, sehat selalu juga untuk Anda yang ada di sana ya. Mau titip salam buat suamiku yang sedang bekerja. Semoga selalu kuat, selalu sehat, dan dilancarkan kerjaannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Gitu aja Mas Ridwan, nasyidnya dari Maher Zain. Apa, dari Maher Zain apa? Dari Maher Zain gitu aja ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan semua urusannya, semua urusan suaminya ya, dilancarkan dalam mencari atau menjemput rezeki atau maisah untuk keluarga di rumah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mendengar, hidup memang tidak selalu ringan ya. Kadang ada hari di mana semuanya terasa menumpuk dalam waktu yang bersamaan, pendengar. Tapi jangan lupa bahwasanya Allah tidak pernah memberi ujian di luar kemampuan hambanya. Dan mungkin ada lelah yang sedang kita jalani hari ini adalah jalan sebab penghapus dari dosa-dosa kita. Atau bahkan jalan naiknya derajat kita di sisi Allah SWT kelak, mendengar ya. Jadi tetaplah semangat terus menjalani apa yang sudah menjadi kewajiban kita ya. Walaupun capek, biar Allah yang tahu dan Allah yang mengganti, ataupun Allah yang langsung memberikan ganjarannya, pendengar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 081226170777, SMS ataupun di WhatsApp di nomor 081226170777 juga. Kita kembali ke nasyid. Saya pilihkan nasyid dari Mahmud Al-Maliki ya, dengan judul Simon ya, di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang? Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474 8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Jo.
2: Waalaikumsalam.
1: Lagi ngopo toh Jo, kok sajae ngalamun ngelus-ngelus tabungan nih?
2: Mas Jamal, iya iki jebule wis cerak ulan besar ya Mal.
1: Iya bener Jo. Lah ngopo toh?
2: Aku ki jane meh melu korban Mal, tapi kok ketoke ketahanan tabunganku kuwi durung cukup ya Mal. Nek saumpamane ngutang sik ngono kuwi jane entuk ora toh Mal?
1: Oh ngono. Apik jane Jo niatmu kuwi. Lah ya aja utang aja. Iki perintahe sing mampu. Iki sing ana wektu, aja lali, bar niat ya berdoa. Mergo kabeh iki Allah sing maringi dalan gampang Jo.
2: Lah yo mbok menawa to Mal, Mal.
1: Duwe bondo akeh yen ora duwe niat yo enggak melu korban kok Jo. Kosok wangsule wong enggak duwe bondo. Mergo tenan anggone niat lan ikhtiar, Allah gampang ke dalane Jo.
2: Oh iya ya Mal ya. Ya Allah, muga-muga tahun iki aku iso melu kurban ya Mal.
1: Amin.
3: Bagi sebagian orang, menghisap rokok mungkin jadi kenikmatan tersendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dengan merokok jiwa mereka akan lebih tenang dan bisa muncul ide-ide brilian dalam pikiran. Tapi tahukah Anda bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh? Informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia dan 60 diantaranya bersifat karsinogenik atau yang menyebabkan kanker. Dan untuk perokok pasif juga bisa terkena dampaknya karena residu yang menempel di pakaian, permukaan tempat tidur, meja, sofa, gorden, dan yang lainnya. Jadi, masihkah Anda akan merokok?

Di Dawa Seria 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita lanjutkan kembali berdengar ya, di kesempatan siang kali ini di program Salam Silaturahim 081226170777. Untuk Anda ingin bergabung ya, silakan request nasyid, request renungan, dan juga kisah inspiratif. Ataupun untuk Anda yang ingin berkirim-kirim salam silaturahim ataupun ikut nimbrung bersama kita ya, dalam obrolan tentang Allah tahu akan capekmu ya, pendengar ya, bisa diceritakan mungkin keluh kesah dalam bekerja mungkin ya, mungkin mau curhat tentang capeknya sudah menghadapi ataupun menjalani kehidupan ini gitu ya, pendengar ya, bisa curhat langsung, bisa pendengar ya. Ya, mendengar berkenaan ataupun kembali ke tema pembahasan kita ya. Untuk kesempatan kali ini, bahwasanya tadi apa nih, ada yang bergabung? Mana sih pendengar? Sebentar ya. Oh ini, bismillah. Mas Ridwan, saya lagi belajar ikhlas dengan keadaan ini. Mas Ridwan belajar menerima apa yang telah diberikan Allah kepada saya. Dan saya yakin bahwasanya akan ada balasan ataupun hikmah yang bisa diambil dari semua kejadian ini. Ya. Dan request nasyidnya dari Muat. Oh ya. Yang apa? Kun fayakun atau yang lainnya? Kalau Muat itu biasanya yang terkenal kun fayakun. Oh, yang Al-Qur'an. Muat yang Al-Qur'an. Gitu aja Mas Ridwan. J, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan, kuatkan hatinya untuk Anda tadi yang sedang yang sedang belajar untuk ikhlas dengan keadaan ya. Mendengar, tidak apa-apa kalau hari ini kita lelah ya. Tidak apa-apa juga kalau hari ini kita belum sekuat yang orang lain kira, pendengar ya. Yang penting jangan berhenti untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, pendengar ya? Karena sekuat apapun manusia, dia tetap butuh tempat untuk bersandar, dan sebaik-baiknya tempat kembali yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pendengar. Dan kita kembali ke nasyid yang akan saya putarkan di kesempatan siang kali ini. Ada nasyid dari Mu'adz ya, yang dengan judul Al-Qur'an. Spesial untuk Anda tadi yang sudah bergabung di kesempatan siang kali ini di 101.4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ingin numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah, kok pikup ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat

0: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Qur'an 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. Segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen.
2: Mas Paijo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
3: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
2: Apa kuwi, Mas?
3: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
2: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
3: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
2: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
4: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
5: Iya ya.
6: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Alasan kenapa pedagang kecil gampang tumbang. 1. Harga bahan terus naik, tapi pembeli maunya tetap murah. Pedagang jadi serba salah, pusing muter uangnya. 2. Rame jualan, tapi untung tipis. Dapat capek, sisa uang malah sedikit, habis buat kebutuhan sehari-hari. 3. Kerja tanpa jeda. Setiap hari dagang, layani pembeli, tutup, sampai lupa istirahat. Lama-lama pikiran ikut drop. Pedagang bukan tumbang karena lemah, tapi karena tekanan yang mereka hadapi lebih besar dari yang orang kira.
2: Berikut beberapa saran yang mungkin bisa membantu. 1. Tentukan harga jual yang realistis. Jangan takut untuk menentukan harga jual yang sesuai dengan biaya produksi dan margin keuntungan yang diinginkan. 2. Jelaskan biaya kepada pelanggan. Berikan penjelasan yang jelas tentang biaya produksi dan harga jual kepada pelanggan, sehingga mereka memahami bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai. 3. Cari cara untuk meningkatkan efisiensi. Cari cara untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi, sehingga bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. 4. Fokus pada kualitas. Fokus pada kualitas produk dan pelayanan, sehingga pelanggan mau membayar harga yang sesuai. 5. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa untuk istirahat dan menjaga kesehatan, karena pedagang yang sehat dan segar lebih produktif dan efektif.
3: Semoga ikhtiar usaha kita senantiasa diberikan kemudahan dan menjadi usaha yang menurut.

Media Dawa 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Mendengar, satu hal yang berbahaya setelah lelah adalah kehilangan harapan ataupun putus asa, pendengar ya. Merasa doa tidak didengar, merasa usaha sia-sia, merasa hidup di jalan

Karena mungkin pertolongan Allah yang sudah sangat dekat mendengar ya. Dan ini sudah di sesi terakhir jumpa kita di program Salam Silaturahim di kesempatan siang kali ini. Sebelum kita tutup pendengar, saya akan memberikan tiga hal yang harus kita ingat-ingat ya. Yang pertama, tidak ada doa yang sia-sia. Yang kedua, tidak ada perjuangan yang luput dari Allah. Dan yang ketiga, tidak ada malam yang terus gelap selamanya. Tetaplah bertahan, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setelah lelah insyaallah akan ada hadiah indah darinya. Pendengar ya. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan untuk pendengar semuanya di kesempatan siang kali ini. Tetap sehat, tetap kuat, karena Allah tahu akan perjuanganmu pendengar ya. Jangan merasa sendirian, jangan merasa berkecil hati, karena ada Allah yang siap selalu untuk jadi sandaran pendengar. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. There is a lady
1: that we adore. Toleransi antar umat beragama itu bukan berarti kita harus mengucapkan selamat di saat hari raya umat agama lain loh, Jo.
2: Wah, lah ngopo to, Mal? Salahku ki apa to?
1: Neng status WhatsAppmu kae lho, Jo. Lah kok dadak gawe status mengucapkan selamat bareng ngopo to, Jo?
2: Ya kuwi semacam bukti loh, Mal, kalau kita itu harus saling menghormati antar umat beragama. Lah ya ngono to?
1: Alah, menghormati dan bertoleransi dengan umat agama lain itu ya tidak harus mengucapkan atau ikut acara-acara perayaan dan peribadatan mereka loh, Jo. Lakum dinukum waliyadin.
2: Sek, maksudnya lakum dinukum waliyadin kuwi apa to, Mal?
1: Lah, maksudnya kuwi sebagai seorang muslim, kita dilarang mengganggu, mencegah dan menghalang-halangi, apalagi melarang agama lain yang akan menjalankan ibadahnya, Jo. Begitu juga sebaliknya, mereka juga tidak boleh mengganggu dan mencegah kita saat kita beribadah. Ngono lho, Jo.
2: Oh, lain kita yang ikut ibadah mereka gimana, Man?
1: Lah. Yo saya meneh kuwi, Jo. Yo jelas dilarang dan berdosa to, Jo.
2: Lain mereka yang ikut acara ibadah kita.
1: Lah, yen kuwi entuk, Jo. Tapi enek syaratte.
2: Wah, syarat barang ngopo, Mal?
1: Syaratte ngucapke syahadat dhisik, Jo.
2: Oh, maksudte mlebu Islam dhisik ya, Mal ya. Alah,
1: ayo genah.
3: Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah merasa bahwa rezekimu datangnya terlambat, karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba akan meninggal hingga telah datang kepada rezeki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar, seringkali manusia diliputi rasa gundah dan putus asa untuk kepastian rezeki yang akan diperolehnya, apalagi di tengah kondisi perekonomian bangsa yang kian terburuk. Kenaikan harga sembako, maraknya PHK, sempitnya lapangan kerja, serta minimnya keahlian yang dimiliki menjadi momok yang sangat menakutkan. Di tengah kondisi krisis ekonomi, mestinya tidak menjadikan seseorang putus asa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika saja mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa putus asa dan kekhawatiran yang berlebihan justru akan lebih mempersulit terbukanya pintu rezeki yang telah digariskan. Rasa yakin dan optimis mestinya terus dipupuk dalam hati agar datangnya rezeki Allah dengan dibarengi usaha maksimal dan tawakal tentunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk terus yakin dan optimis akan datangnya anugerah serta karunia-Nya dengan cara mengempaskan jauh-jauh rasa putus asa tersebut dalam lubuk hati seorang mukmin. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Pendengar, tugas manusia adalah menjemput rezeki dengan berusaha dan berdoa sebaik-baiknya sesuai etika dan jalan yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun setelah itu, kita diperintahkan untuk menyerahkan segala hasil jerih payah kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyalahi janji pada hamba-Nya yang telah berusaha sekuat yang ia mampu. Karena sesungguhnya ia akan mendapatkan balasan selaras dengan usaha yang telah dikerahkan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu sekalian, maka Allah dan Rasulnya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepadanya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Jiwa pantang menyerah dan tidak putus asa adalah karakter seorang muslim. Maka maksimalkanlah segala kemampuan yang dimiliki untuk menjemput jatah yang telah ditetapkan, karena itu adalah ibadah.

0: Riba Merajalela, sebuah renungan oleh Eti Siti Saadah. Pendengar, riba juga merajalela, karena yang mampu tidak semuanya mau membantu yang belum mampu. Kadang-kadang, yang mampu merasa takut uangnya tidak kembali jika dipinjamkan kepada yang sedang kesulitan. Baik itu kesulitan untuk berobat, untuk membantu orang tua, atau untuk membantu membayar utang yang lain dari si peminjam. Bisa saja ada kata-kata yang keluar seperti, udah tahu penghasilan segitu, gak ngaca, gak ngukur, dan lain-lain yang konteksnya adalah menyalahkan si peminjam, walaupun kadang-kadang benar adanya. Mereka bahkan lebih percaya uangnya dipinjamkan kepada para pengusaha besar dalam bentuk investasi atau asuransi dengan pertimbangan tidak mau kesulitan di hari tua, dan pertimbangan itu benar juga. Yang kurang mampu lebih berani meminjam kepada yang sama kelasnya ketika mereka membutuhkan. Lalu mereka sama-sama berikhtiar kesana kemari mencari solusi, hingga riba lagi yang jadi pertolongan dan lebih terkesan malu untuk meminta tolong kepada mereka yang terlihat mampu dari keadaan yang tampak, baik dari penampakan offline atau dari update status online. Kalimat, kita juga lagi kosong, belum gajian, tinggal buat resiko saja, sudah bisa ditebak dan membuat segar. Ya memang bukan salah mereka kalau memilih untuk makan mewah atau mengupdate status kekinian ketimbang memberikan pinjaman. Senang-senang juga duit sendiri, tidak menyusahkan orang, tidak menjemput uang orang. Mungkin itu bentuk-bentuk dari kata tega ya. Tentu kita yakin rezeki tidak akan pernah putus selama kita tetap berikhtiar, berdoa dan yakin bahwa hal baik, niat baik, cara yang baik akan menjadi kebaikan yang bisa memutuskan rantai riba. Mudah-mudahan. Lalu apakah riba kalau hanya diperbincangkan oleh para pemikir yang sebenarnya secara finansial mampu membantu si kurang mampu? Kapan pemikiran berhutang akan berubah menjadi bersedekah? Masih dengan cita-cita tinggi, selalu ingin menjadi solusi untuk mereka yang butuhkan, walau kita juga masih seringkali berkutat dengan riba karena iba. Masih dengan pemikiran yang sama, ada yang salah. Tentu pendengar, ini bukan curhat, bukan sarkasma, just the simple mind that loving is caring, no matter what. Quran Surah Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ikhlas adalah melakukan amal baik perkataan maupun perbuatan yang ditujukan untuk Allah semata. Al-Quran menyuruh kita ikhlas. Dalam Al-Quran Surat Yunus ayat yang ke-105, Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Ali radhiyallahu an juga berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amal diterima oleh Allah. Pendengar, kendati bersimbah peluh, berkuah keringat, menghabiskan tenaga, menguras pikiran, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita sia-sia di mata Allah. Maka sungguh rugi orang yang bertempur, mempertaruhkan nyawa dengan niatan ingin disebut dengan pahlawan, atau orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Ikhlas akan membuat jiwa menjadi independen, merdeka, tidak dibelenggu pengharapan akan pujian orang. Hati menjadi tenang karena ia tidak diperbudak penantian mendapat penghargaan ataupun imbalan dari makhluk. Penantian adalah hal yang tidak nyaman. Menunggu pujian atau imbalan adalah hal yang dapat meresahkan, bahkan bisa mengiris hati bila ternyata yang datang sebaliknya. Orang yang tidak ikhlas akan banyak menemui kekecewaan dalam hidup, karena ia banyak berharap pada makhluk yang lemah. Jabatan tidak akan membuat terpesona hati orang yang ikhlas. Ia tidak ujub dengan jabatan setinggi langit dan tidak minder dengan jabatan yang rendah. Dalam benaknya, Allah menilai bukan dari jabatan, tapi tanggung jawab terhadap amanah dari jabatan itu. Ia sangat yakin akan janji dan jaminan Allah yang maha kaya. Pendengar, justru imbalan manusia tiada apa-apanya dibandingkan dengan imbalan Allah Ta'ala. Sungguh tak ada risau, tak khawatir ditipu, dikhianati bila dekat dengan seorang hamba yang ikhlas. Justru sebaliknya, orang akan merasa nyaman karena sikap dan tutur katanya menghargai dan menyejukkan, penuh dengan manfaat. Karena orang yang ikhlas perhatiannya fokus memberi yang terbaik untuk Allah yang selalu menatapnya. Imbasnya akan memberi kebaikan pada orang yang berada di kanan kirinya, dan Allah beri penghargaan pada mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-146. Subhanallah, pendengar, adakah yang lebih berharga dari pemberian Allah? Maka nikmat manakah yang kita dustakan? Allah lama soal.
2: طلع البدر علينا من ثنيات يدها.
3: Ayo Ikhwatul Kiram, tiap usaha dan makar musuh terhadap Islam dan umatnya pasti membawa kehancuran dan kerugian mereka sendiri. Nah, ini sesuatu yang menjadi bushro, menjadi kabar gembira. Ya. Kita waspada terhadap serangan-serangan dan upaya memusuhi Islam dan umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tetapi kita juga tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir bahwa mereka bikin makar ini, bikin makar itu, bikin senjata ini, bikin senjata itu. Enggak usah khawatir, Allah lah yang yatawalla, yang akan menjaga eksistensi daripada dinul Islam sampai hari di mana Allah yang berkehendak kapan dinul Islam ini akan dihapuskan dari muka. Jadi kita enggak perlu khawatir. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Fatir ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan istikbaru bil aqli wa makru sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Dan tidak menguasai atau tidak mengakibatkan keburukan sebuah makar sayyi, makar buruk, kecuali si kepada si pelakunya, ya, kepada si pelakunya. Artinya apa? Mereka membuat makar-makar itu nanti sebenarnya akan membawa kerugian pada mereka sendiri dan tidak membawa perubahan apapun pada diri Islam. Jangan khawatir. Ya. Begitu juga di dalam surat An-Naml ya 50 dan 51, Allah Subhanahu wa taala wa makaru wa makra wa makarna makra. Mereka bermakar, kami juga bermakar. Karena kalau kita lihat, tidak ada satu kejadian apapun dari kelakuan hamba-hamba ini yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tidak ada mereka mau bisa melakukan apapun, tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak. Maka dari itu makar mereka itu sebenarnya juga bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Dan itu menjadi bagian dari ujian yang harus dihadapi oleh orang-orang mukminin. Ya. Wa makaru makaru wa makarna makaru wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Fandur kaifa kana 'aqibatul makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Lihatlah kepada akibat dari makar mereka, kami hancurkan mereka semua dan bersama kaum-kaum mereka.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surat As-Saff ayat 10. Quran Surat As-Saff ayat 11. Quran Surat As-Saff ayat 12.
1: Pendengar, sebuah renungan tentang kita tak pernah bahagia sebab oleh Asep Teddy. Pendengar, apa yang menarik untuk diburu orang yang tinggal di gunung merindukan pantai, yang tinggal di pantai merindukan gunung, di musim kemarau merindukan musim hujan, di musim hujan merindukan musim kemarau, diam di rumah merindukan bepergian, setelah pergi merindukan rumah, waktu tenang mencari keramaian, waktu ramai mencari ketenangan, setelah berkeluarga belum memiliki anak mengeluh, setelah memiliki anak mengeluh juga tentang biaya hidup dan pendidikan. Kita tak pernah bahagia sebab segala sesuatu tampak indah hanya sebelum dimiliki, namun setelah dimiliki tak lagi menarik. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, namun mengabaikan apa yang sudah dimiliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan berkah yang sudah kita miliki. Bagaimana mungkin selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Jangankan bumi, menutupi telapak tangan saja sulit. Namun, bila daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga, bila hati ditutupi pikiran buruk, sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana, dan bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita, walaupun hanya dengan sebuah pikiran buruk atau negatif. Bila hati kita tertutup, tertutuplah semua. Syukuri pendengar, apa yang sudah kita miliki, karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki, bersyukurlah atas keluarga dan rumah tangga yang kita miliki, bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki, dan masih banyak orang yang tidak seberuntung kita.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang unggul dalam perkelahian, tetapi orang yang kuat perkasa adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat marah. Muttafaqun alaih.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana, maha teliti.
1: Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhiru wa bashir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ala

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Amin.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia, maka maukah kamu berkata?

0: يَلْبَسُونَ.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: yuflihun.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.
1: الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.
0: Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun.
0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.
1: In-

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rob mereka, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
1: Wa ya qawmi man yansaruni minallahi in tarattuhum, afala tadhakkarun.
0: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Wala.

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Wala

0: يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ.
0: Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami."

menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

0: Dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, "Ya Rabb-ku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."
1: Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih.

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Ya.

0: Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?
1: Wahai

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

yushrikuna. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasul-Nya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

0: Tiba.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya.

0: وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

0: قريب.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: makdhub.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Saleh, berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Wa akhadhal ladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
1: Ka'an lam yaghnaw fiha, ala inna Thamud kafaru rabbahum, ala bu'dan li Thamud.
0: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

Dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

0: pupuk.
1: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: coba.
1: Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
0: Oh.

0: Anda.
1: Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib.

0: tidak.
1: Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih."
2: Falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
1: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
2: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
1: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
2: Ya

0: kode.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

0: nasib.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Wajah.

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

0: ini deh.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.
2: Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid.
1: Dia, Lut, berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang maha kuat, tentu aku lakukan.
2: Qalu ya Lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilaik, fa'asri bi ahlika biqit'in minal layli wa la yaltafit minkum ahadun illa mra'atak. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Mereka, para malaikat, berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Rabbmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkirbalikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.
1: Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id.
0: Yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan atau kiamat."
1: Ya qaumi awful mikyal wal mizan bil qist wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin.
0: Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.

0: رشيد.
1: Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai."

0: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Dia Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali."

Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu.

0: ada. Dan mohonlah ampunan kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh, Rabbku maha penyayang, maha pengasih.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Jika suami memandangnya, maka dia menjadikan suaminya senang. Jika suami menyuruhnya, maka dia akan taat. Jika suami sedang tidak di rumah, maka dia menjaga dirinya, kehormatannya, serta harta suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah," dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Dari Sauban radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhainya berkata, ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah emas dan perak." Mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami juga memakainya." Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Hendaknya salah seorang di antara kalian memiliki hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, istri salihah yang akan membantunya atas urusan akhiratnya." Pendengar, termasuk kebahagiaan seorang hamba adalah istri yang salihah, tempat tinggal yang luas, dan kendaraan yang nyaman. Dan termasuk kesengsaraan seorang hamba adalah perempuan yang buruk akhlaknya, kendaraan yang tidak nyaman, dan rumah yang sempit. Istri salihah adalah yang membantu suaminya dalam perkara agama dan dunianya, memotivasinya untuk makan makanan yang halal, seperti halnya salah seorang wanita salihah yang berkata kepada suaminya ketika akan keluar untuk mencari nafkah, "Bertakwalah kepada Allah atas kita semua. Kami bisa bersabar atas rasa lapar dan haus, tapi kami tidak akan tahan terhadap panasnya api neraka." Istri salihah membantu suaminya untuk taat kepada

0: 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
0: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. Segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852 92

0812-1110 untuk Putra atau 0812-3362-6873 untuk Putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahlul Muslim Sragen.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurratu ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pantes pinundi panjenenganipun para alim ulama, para romo kiai, para ustad, para ustadah, para haji, para hajah, para jamaah calon penduduk suwargo. Amin, alhamdulillah. Puji telah syukur, semoga tansah kaaturaken kunjuk ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan ingkang kalangkung kadah, nikmat sehat, nikmat sempat, sehat jasmani lan rohani ingkang tansah kajiwa kasariro kula lan panjenengan. Alhamdulillah. Kalangkung Bapak Ibu, nikmatipun Allah Ta'ala ingkang arupi keimanan ingkang istiqomah. Nenge istiqomah saged terus dipunuri-uri kalangkung wiwit purno nindakaken siyam Ramadhan ingkang perkawis kula panjenengan sedaya kedah tengene kedah saestu dipun gatosaken nuninggih jagi keistiqomahan iman, mugia Ramadan yo iman, rampung Ramadan yo tetep iman. Niku ingkang kawastanan istiqomah. Semoga nuwun keimanan ingkang istiqomah niku tetep dipun jagi. Pramila Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimakumullah. Piyambakipun napa nggih nate ngasto ketua Dewan Fatwa Kerajaan Saudi ingkang sampun tilar donya. Niku dereng dangu kula nderek kajianipun. Sepenggal kajian ingkang taksih saged kula cadhet kunu rabbanizina wala takunu ramadhanizin. Cekaos nggih, kunu rabbanizin wala takunu ramadhanizin. Kita ini perlu diterjemahke mboten? Perlu. Kunu Ramadan kleru. Nggih. Kunu rabbanizin wala takunu ramadanizin. Jadilah kalian generasi rabbani, jangan jadi generasi ramadani. Napa niku maksudnya? Generasi robani nunggih generasi ingkang tansah manembah ngibadah dumateng Allah kapan saja di mana saja. Ramadan ya beribadah kepada Allah, selesai Ramadan ya beribadah kepada Allah. Lah kalau generasi Ramadhani berarti ibadah gurian sasi Ramadan. Punapa wonten to Bapak Ibu yen sregep ngibadahke gur yen pas sasi poso enten apa mboten?
kok jawabane wakeh. Jadi kalau sing tanglet enten apa mboten, kok jawabane wakeh. Oh berarti enten jumlahe wakeh kadah. Bapak Ibu, ampun ngantos ngibadah dumateng Allah niko nampung winates yen sasi poso tok. Ampun ngantos. Sebab napa? Dipun lajengaken pangangetikanipun, la inin taha sahru Ramadan fa inna haqqallah la yantahi illa bil maut. La inin taha sahru Ramadan, meskipun bulan Ramadan sudah berakhir, fa inna haqqallah, tapi kewajiban beribadah kepada Allah la yantahi, tidak pernah berakhir, ilal maut, kajaba yen wis ketekan pati. Sebabe napa kok kadawan jadilah generasi robani, bukan hanya generasi Ramadhani, krana ngibadah dumateng Gusti Allah mboten winates yen sasi Ramadan tok, ning saben sasi. Ningali taksih wonten tiyang sing sregepe ngibadah guryen sasi poso. Nggih mboten. Yen sasi poso niku rak do lomo to? Nggih mboten. Yen sasi poso rak do lomo to? Rampung poso bali. Hah? Kula baleni. Yen sasi poso do lomo to? Rampung poso bali. Bali lomo, alhamdulillah. Iya, harus begitu. Sebabnya napa? Gusti Allah ingkang kula panjenengan sami sembah neng sasi poso, niku ugi Gusti Allah sing panjenengan sembah sasi Sawal. Nggih. Sedaya sasi niku tetep kagunganipun Gusti Allah, jejibahan manembah ngibadah ora gur winates yen sasi poso. Niki ingkang kula damel ira-iraan istiqomah pasca Ramadan. Monggo dikoreksi dan dievaluasi diri. Bapak Ibu, wingi rikala Ramadan rajin tadarus Quran toh? Sesasi katam ping pinten? Enten sing kaping kalih, kaping tiga, kaping setunggal, nggih setunggal Quran katam. Ning enten sing katam setunggal juz. Lumayan. Lha kok lumayan? Napa niki sasi Ramadan napa niki sasi Sawal sampun wonten ingkang katam kaping sepisan, ngacung. Niki lho, Sawal niki lho. Monggo, sisen sinten ingkang katam kaping setunggal? Sampun, Bu. Alhamdulillah. Sinten meneh? Yang sudah katam di bulan Sawal ini berhak mendapatkan hadiah uang tunai. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuannya lumayan, uang tunai 500.000, syarat dan ketentuan membuat proposal. 500.000 itu nanti bukan 500.000 rupiah, tapi 500.000 yen. Uang yen itu uang napa? Mata uang napa? Uang mata uang napa? Jepang. Neng boten Jepang, boten yen mata uang Jepang. Yen ono. Bapak Ibu, ampun ngepengine
katam Al-Quran duit 500.000 kecil yang 500.000 wae. Lah kok iya, lan jenengan katam Al-Quran niku Al-Quran 30 juz 114 surat 6.600 sekian ayat 1 juta lebih huruf itu bikuli harfin hasanatun. Setiap huruf berpahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Pahalanya satu huruf bisa berbanding 10 kali lipat. Lah yen sak huruf ganjarane 10. Nggih, peng sak juta huruf. Ya, penelitian Imam Asy-Syafi'i Al-Qur'an itu 1 juta huruf lebih. Pun digawe enteng-entengan hurufe sak yuto. Berarti sak yuto ping 10. Pinten? 10 yuto. Jenengan pilih untuk ganjaran 10 yuto ganjaran napa 10 yuto rupiah. Terus jenengan ngapal napa katam Quran dianggap sak yuto ping 10 berarti 10 yuto, 10 yuto ganjaran napa 10 yuto ewu pilih pundi? Jawab. Pilih 10 yuto ewu napa 10 yuto ganjaran pilih pundi? Hah? Ganjaran berarti ra sida ngetokke duit. Ya. Yeah. Yo ganjaran yo duit. Wah, kuwi jenenge ya ndregel niku. Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan. Ini lho yang kita jadikan evaluasi istiqomah pas ka Ramadan. Yen Ramadan darus Quran, rampung Ramadan yo kudune tetep darus Quran. Dan niki Sawal pun seminggu, nggih to nggih? Lah yen seminggu, yen Ramadan ki seminggu katam ping 4. Ngapunten. Yen Ramadan ki katam ping 4 berarti seminggu nggih katam pisan niku nembe setunggal ibu ingkang katam. Lah liyane ngopo? Nah, yuk kita lanjutkan. Ini yang kita bahas bagaimana kita ini istiqomah. Perkawis sanesipun Bapak lan Ibu, gini yo kok istiqomah pasca Ramadan niku kudu dikencengi mergo. Nggih, mergo mungsuh kula panjenengan sakpurnane Ramadan niku mungsuhe luwih kuat. Sinten ingkang saged nerangke gene rampung Ramadan kok mungsuh luwih kuat sebabe napa? Keterangane pripun? Nggih. Sinten sing saged paring keterangan rampung Ramadan kok mungsuh luwih kuat niku pripun keterangane? Keterangane ngeten. Yen sasi Ramadan niku setan-setan dicencang. Lho, rak ngeten to? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Bulan Ramadan itu setan-setan diikat. Keterangan setan diikat itu hanya di bulan Ramadan. Lah berarti rak ngeten to. Yen sasi poso setan dicencang, rampung poso diculke. Ketika Ramadan setannya diikat, selesai Ramadan setannya diculkan. Nggih, diculkan. Napa niku? Nggih. Pripun niku? Oh, dilepak kira diculkan. Jadi Ramadan ini setan diikat. Lan jenengan ngadepi musuh sing wis dicencang kan gampang.
Kita ke, ang musuh dicencang kok jenengan jotos sidup. Para so bales wong dicencang. Lah saiki Bu, setan sing biyen sesasi dicencang niku, wah sakniki pun metu bedal-bedal. Lah berarti rak mungsuh kula panjenengan sami rampung Ramadan niku luweh kuat, mungsuhe luweh kuat, mula kekuatan kula panjenengan nggih kudu ditingkatkan. Bisa mengalahkan kekuatan musuh. Musuhnya siapa? Setan. Inna syaitan lakum inna syaitan lakum tan lakum aduun fattakhiduhu adua. Setan itu musuhmu, perlakukan ia sebagai musuh. Setan itu musuh, perlakukan ia sebagai musuh. Musuh panjenengan pasasi poso dicencang saiki diculkan. Nggih, diculkan. Berarti mungsuh jenengan pun leluasa. Niki kula tak sedikit mundur untuk menerangkan bagaimana pengertian setan dicencang. Niki soalnya ini ada, ini mumpung yang rawuh juga banyak para dai-dai, kula tak terangke ngeten, Bu, Pak. Maksud Ramadan setan dicencang niku pripun? Soale enten sing bantah, Pak. Jare sasi poso ki setan dicencang. Lah kok jek enek wong tumindak dosa. Kok ya jek enek wong colong jupuk. Kok ya jek enek wong sing sendale ilang ngene iki le. Lah niku berarti setane ora dicencang ngoten. Nah niki kalau jeng mundur sekedhik nerangke niki. Niki penting. Soalnya enten ustad niku sing nerangke guru sak kecekele. Ustad, jare sasi poso setan dicencang kejekne wong colong juluk, cikok jekne wong colong jupuk. Enek wong tumindak dosa, ustad niku jawabe sak kecekele, ha cencang ngicul kok. Napa wae? Cencange. Jo. Niku nggih. Mboten lan jenengan jawab cencange icul niku berarti ateges jenengan mboten meracayani Gusti Allah yen Gusti Allah ki maha kuwasa gene nyencang setan kok nganti cul. Berarti kan enggak logis gitu lho. Lah pripun pengertian Ramadan niku setan dicencang? Setunggal nggih, setan niku kaperang saking kalih golongan. Nah, ngeten nggih. Setan kaperang saking kalih golongan. Setunggal golongan apa? Golongan setan niku napa? Minal jinnati wan nas. Setan itu terdiri dari golongan jin dan golongan manusia. Itu dulu kata setan terdiri dari jin dan manusia. Kalau tak tanglet, yen ngoten kira-kira setan sing dicencang kuwi jenis jin apa menungso? Setan jenis jin apa menungso? Setan jin. Ah menungsone yo kelayapan nang endi ndi yo? Oh berarti yen nenek wong tumindak dosa iso-iso pengaruhe setan menungso. Dudu setan jin, krana setan jin dicencang. Nggih to nggih? Engkang salajengipun setan jin dicencang, sanajano dicencang ya tetep isih iso nggudha umpama kewan galak umpamane contoh-contoh kewan galak sing sok nyatek napa umpamane contoh napa napa anjing anjing napa asu anjing napa asu asu napa kirek kirek napa segawon dinaranana segawon rawurunga ya mung

kudu dhewe-dhewe. Aja dicathek nyamuk. Ya ora ketemu, mosok nyamuk nyathek. Yo, asu sing dicencang niku jek iso nyathek jenengan yen jenengan nyedak. Oh berarti yen sasi poso kok jek enek pak jek kena panggudane setan krana dheweke kuwi nyedak-nyedak papan setan, ngoten. Pun kalih nggih, tunggal setan jin, setan menungso, setan dicencang jek iso nyokot yen nyedak. Kaping sekawan, kula tak tekon. Setan jin karo setan menungso kuwi kira-kira luweh mbebayani endi? Ayo. Luweh mbebayani setan jin po menungso? Enten mboten sing jawab setan jin. Rata-rata kata ingkang jawab setan menungso. Setan menungso kuwi luweh mbebayani tinimbang setan jin. Keterangane ngeten. Gini kok setan menungso luweh mbebayani tinimbang setan jin. Ngadepi setan jin kuwi gampang. Jin kuwi diwacake ayat Al-Qur'an, diwacake wirid, diwacake dzikir wedi mlayu. Diwacake ta'awud mlayu. Nah, setan menungso mbok wacake ta'awud. Ah malah jegeges kok. Berarti kan luweh mbebayani. Bapak Ibu, kalau tak jangkepi atur, kisah inspiratif betapa setan jin itu takut dengan wirid, dikir, doa. Niki Kak Carios ngeten, ini kisah inspiratif. Bocah TPA. Bocah TPA sing katemben sinau maca Al-Qur'an. Kalih ustad-ustadae kareben sregep sinau maca Al-Qur'an niku nggih diwarai doa-doa, doa-doa harian, mengkone doa-doa sing gampang dipraktekke. Krana rampung TPA, bocah-bocah niku senengane do napa? Makan-makan, maka dipihkanlah doa yang paling sering diamalkan yakni doa mau makan. Pripun?

Benar. Moga sarang-sarang. Kok lemes kaya do poso ngono. Nggih. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Ini doa mau makan. Rampung sinau Quran, kali ustadz ustadzah santri TPA kuwi mau dijak ngapalke donga, rampung donga terus makan-makan sekedarnya jenenge bocah kuwi yen pengajian ki senenge yen nenek maeman. Ngaten nggih? Mula pengajian mriki ra disediakke maeman, lha tunggu bocah-bocah kok. Mula sing jek mengeni suguhan kuwi kelase senjangnya sing jawab lo. Berarti okay. Adik-adik tadi itu sudah mengapal doa mau makan. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Kalih Pak Ustadz, Ustadzah jelaske setan ki yen mbok wacake donga wedi ngoten niku. Wah, kacarios Pak. Salah sijine santri TPA kuwi omahe rada adoh nglewati sawah, cedak sawah enek kuburan sing dikenal kuburan angker. Nek kono akeh gendruwo. Padahal gendruwo iki biasane mangan bocah. Ngaten ta? Ning bocah kuwi mau ora wedi, soale kalih ustaz-ustazah dikandani, "Halah, gendruwo mbok wacake donga wedi." Ngoten. Wah tenan mulai rodok kesoren puas nggon pinggir sawah kuburan metu gendruwo langsung dungo Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adabanar.

0: Wah gendruwe wedi mlayu. Gendruwe mikire ngene, "Lho, aku ki seprono seprene dadi gendruwe, biasane mangan bocah kok malah dipangan." Mlayu ngoten niku. Ngoten nggih? Lah niku bukti yen setan jin kuwi wedi krana donga ngeten. Ning coba setan menungso sing godho mbok wacake donga, mbok wacake ta'awut, ora wedi. Mula yen saksi poso kok cek ketek penggodane setan, mungkin niku setan jenis menungso. Engkang angka gangsal gini yo, sasi poso kok jenek wong sing kena panggodane setan nggih. Ngeten gini yo, sasi poso kok enek sing tumindak maksiat, tiyang tumindak maksiat niku mboten maligi kena panggodane setan, sae setan jin utawa setan menungso. Ning saged ugi tiyang tumindak maksiat niku krana godaan hawa nafsu. Godaan setan dan godaan hawa nafsu. Godaan setan itu kita anggap godaan eksternal, godaan hawa nafsu itu godaan internal. Malah ketok-ketoke ngadepi musuh hawa nafsu itu juga tidak kalah beratnya. Gitu nggih? Menghadapi hawa nafsu niku berat. Kenapa? Karena nafsu itu selalu menyeret kepada keburukan. Innan nafsa la amaratun. Innan nafsa la amaratun bisu. Nafsu itu menyeret kepada keburukan. Nah ini bisikan hawa nafsu. Mula kudu dikencengke. Kajaba nggih panggodane setan sing rupa jin utawa menungsa ya panggodane hawa nafsu. Lah sasi poso niku setane wis diculke, mula kudu ngati-ati. Gitu nggih? Kehati-hatian dan kewaspadaan harus ditingkatkan karena musuh kita berupa setan ini sudah gentayangan di mana-mana. Ini yang kita tegaskan kembali. Yuk pasca Ramadan kita tetap harus istiqomah. Yo memang abot. Sing dinaran istiqomah ki abot. Wow, dereng dirembuk nggih istiqomah. Definisi istiqomah niku pripun? Istiqomah niku ajab. Gitu nggih. Istiqomah niku basa Jawane ajeg. Basa Inggrise napa ayo ibu-ibu, ya Bu. Bahasa Inggrisnya istiqomah apa? Basa Jawane ajek, bahasa Inggrisnya napa? Masya Allah, Mbah Putri ya pinter bahasa Inggris kok. Continue, ya betul, continue. Ya. Jadi kita ini harus selalu continue, harus selalu ajek, harus harus istiqomah, ajek utawa continue. Bahasa religius yang lain yang merupakan padan kata adalah tekun. Gitu nggih? Napa wau? Tekun. Tekun niku napa? Tekun ki ya tekun, tekun ki ora pedhat-pedhot. Nek berarti istiqomah. Nggih, mila monggo mengke sasi Ramadan ngibadah, pasca Ramadan ya tetep ngibadah. Ngibadah ya tetep tekun. Orang ibadah jelong-jeling, orang ibadah biar. Napa istilahnya? Jelong-jeling, biar, pedat. Ampun ngibadah iku datnyeng. Ya ya oke date. Ya oke nyenge. Kita bar poso ki oke date napa nyenge. Ayo, ayo, ayo, ayo. Bar poso oke date napa nyenge. Ayo kita jaga istiqomah. Istiqomah, ajak, continue, tekun. Mila wonten piwulang Jawi ingkang saya sangat. Jenengan lajeng nggih kula ngucap. Teteken tekun. Lanjutkan. Teteken tekun. Ribon.
1: Oh, saiki akeh wong Jawa ora jawani kok. Pun ampun dibisiki, saya tak tanya kepada komandan Kokam. Lanjutkan nggih. Teteken tekon. Napa? Pripun? Sing urut ngoten. Teteken tekon. Bakal ketekan. Loh gitu. Teteken tekon bakal ketekan. Nggih. Teken. Arti teken apa, Mas? Oh, ndak tahu ini. Tekene pun mboten ngerti ya. Generasi milenial pun mboten mudeng ngoten iki. Teken. Teken artinya apa? Nah, teken artinya pegangan kuat. Mungkin definitifnya tongkat. Ya, betul. Teken itu tongkat untuk pegangan. Berarti maksudnya teteken tekun, berpegang kepada langkah yang istiqomah, yang ajek, yang kontinu, bakal ketekan, akan sampai tujuan, akan berhasil. Teteken tekun, bakal ketekan. Nggo dieling-eling niki wewarah Jawa. Nggo dibaleni bareng-bareng. Teteken tekun bakal ketekan. Niku yen tiyang Arab ngendika manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh berhasil, mansara alat darbi wasola. Siapa berjalan di atas jalan yang lurus akan sampai. Manjada wajada mansara ala darbi wasola man sobaro zofiro. Man sobaro zofiro. Siapa sabar berhasil. Berarti apa namanya? Padan kata istiqomah apa? Sabar. Ya, sabar, sabar itu jalan terus, ora mundhak-mandhek, ora nolah-noleh, niku sabar. Pramila urip ning donya kuwi supaya teteken tekun kareben ketekan, ya kudu sabar. Tiang Jawi mastani sabar, subur, nyebar godhong. Candaane napa Mas? Parikan iki, nyebar godhong koro. Pripun? Angklo tanglet niki ya. Nyebar godhong koro, sabar. Sawetara urip kudu sabar. Apa meneh wong sing duweni prinsip istiqomah ya kudu sabar. Sabarnya memang pahit. As-sabru kasibri murun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabru kasibri, ya, sabar itu seperti buah yang pahit. Seperti pohon, buahnya, getahnya, daunnya, semuanya pahit. As-sabru kasibri murun fi madaqatihi. Sabar itu seperti buah yang rasanya pahit, lakin awaqibuhu, tetapi akibat dari pahitnya sabar tadi itu ahla minal asali, lebih manis dari madu. Saya lanjutkan, Pak. Ini masih membahas tentang istiqomah, ya. Di antara roh istiqomah adalah sabar. As-sabru kasibri murun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Yuk, yang bisa nulis ini, tulisannya benar, dikirim ke saya, nanti berhak mendapatkan hadiah uang tunai. Yenono. Ya. Sebenarnya ini pengajian saya selalu membawa buletin, cuma kemarin saya kepercetakan, belum buka apa, mulai buka hari Senin besok, waduh, yaudah. Ya. Jadi materi ini saya sampaikan lesan saja. Sabar itu seperti buah yang rasanya pahit, tetapi akibatnya manis, melebihi manisnya madu. Akibatnya manis, melebihi manisnya madu. Ibu-ibu,
0: Di situ disebutkan ahla minal asali, lebih manis dari madu. Berarti madu niku simbol napa, Bu? Simbol manis. Madu itu simbol manis, madu itu simbol sehat, madu itu simbol obat. Ngaten nggih? Mila umpame niki enten 2 gelas, Bu. Ah nyun tolong Kakak ambilkan satu lagi untuk peragaan. Enggak apa-apa, ambilkan satu lagi. Ah, cepat. Untuk peragaan ben cedhak kok. Ya, untuk peragaan. Oke. Suwe men ki nek ora. Alhamdulillah. Oh ya, yeah. Makasih. Nah ini coba peragaan. No. Tadi itu madu simbol sehat, madu simbol manis, madu simbol obat. Ibu-ibu, ada 2 botol. Satu botol berisi madu, satu botol berisi racun. Bu, eleng-eleng. Satu berisi madu, satu berisi racun. Ibu pilih yang madu apa racun? Sing jawab semangat. Satu botol isi madu, satu botol isi racun. Pilih madu nopo racun. Jawab yang semangat. Pilih madu nopo racun. Pilih di madu nopo di racun. Lepon. Hah? Pilih di madu nopo di racun. Bu. Nah, oke. Saya akan lanjutkan bagaimana sabar yang merupakan ruh istiqomah itu pahit, tapi akibatnya manis. Akibatnya manis. Maka orang yang istiqomah itu harus berani menelan pil pahit. Harus berani menelan pil pahit. Harus berani berpayah-payah. Harus berani berrekoso-rekoso. Berrekoso ya apa ya? Apa? Nah ya, berpayah-payah tadi itu. Karena itulah dalam peribahasa Indonesia ada pengertian berakit-rakit, ke hulu berenang-renang, ketepian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian, iya. Kita ini selama hidup ini harus berani bersakit-sakit. Istiqomah itu berat. Istiqomah niku abot. Istiqomah niku rekoso. Monggo bareng-bareng. Istiqomah iku rekoso. Monggo. Istiqomah iki rekoso. Yen enteng mboten istiqomah, istirahat. Oh. Iso bedake to? Yen istiqomah kuwi rekoso, yen penak istirahat. Nggih. Ning mengke istirahate niku mengke ampun sakniki. Imam Ali radhiyallahu taala anhu mengingatkan al-yaum darul amal wal ghad darul jaza. Hari ini adalah hari berpayah-payah, hari beramal, beramal soleh. Besok ya apa namanya hari memetik amal. Ya al yaum amalun wala hisabun, wal ghad hisabun wala amalun. Hari ini tuh hari beramal, tidak memetik amal. Tapi besok itu hari memetik amal, bukan hari beramal. Artinya dunia ini tempat beramal. Memetiknya nanti di akhirat. Di akhirat itu bukan hari beramal, tapi hari memetik amal. Mula masalah akhirat kuwi wis omben ganjaran saka donya. Sing saiki kudu nindakake ngamal, kudu wani rekoso. Soalnya enten sing gak ada prinsip, malah akhirat dipikir somben. Lho, lha kok akhirat dipikir somben iki piye? Saiki mikire saiki tumindake saiki sok yen akhirat wis ora eneng wektu kanggo mikir. mikir. Gitu nggih. Mila mau tidak mau hari ini kita harus berpayah-payah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya, "Ya Imam, mata rahah?" "Wah Imam, kapan kita ini rehatnya kapan? Lerene kapan?" Ya. "Imam, kita ini kok capek terus toh? Kok sibuk terus toh? Kapan rehate? Kapan lerene?" Ya. "Inda awali kodami adauha fil jannah." Jawabnya Imam Ahmad gitu kok. "Imam, niki awake dhewe niki kok rekoso terus, kapan penake? Kok sibuk terus, kapan lerene?" Dijawab, "Lerene soumben yen wis mlebu suwarga." "Lerene soumben yen wis mlebu suwarga, saiki kuduane rekoso." Gitu Bu. Generasi sekarang itu generasi enggak berani rekoso. Enggak berani rekoso, enggak berani berjuang, enggak berani berkorban, inginnya enak-enak. Apalagi generasi milenial sekarang yang dikenal dengan mager. Generasi mager. Kenapa generasi mager? Kenapa? Ayo. Generasi mager, generasi napa? Generasi malas gerak. Okay. Mila kadang-kadang ngeten iki, generasi malas gerak niku gurune ngomah wae nek kuamar wae. Mila ibu bapak tiang sepuh yen wingi niku anak-anake sing keng pondok liburan mantuk, sing sekolah mantuk, kadang-kadang wong tuwa iki ngetne anake iki wanyel bocah kok gurune kamar terus ngeloni. Ngeloni napa? Ngeloni setan gepeng. Ngoten. Enten sing mastani HP niku setan gepeng. Yen setan gepeng HP, setan kotak. Napa? Setan gepeng HP, setan kotak. Setan bunder. Ya mbo. Yuk, jadilah generasi yang produktif. Bapak Ibu, bagaimana mencetak generasi produktif, selalu berkarya, selalu berprestasi, selagi masih hidup, Kanjeng Nabi ngendika ngeten. Ngendikane Kanjeng Nabi, agar kita ini selalu produktif. Ya. In takumusa'ah, ande kiamat terjadi, wa fiyadika fasilaton, sedangkan di tanganmu ada benih yang ditanam atau ada biji yang bisa ditanam, inistatokta antakhrisaha fal yakhris. Saumpama kowe ngerti sesuk ki kiamat, ning kebacut kowe nyekel benih bibit tanduran yen jek kober, ngoten lho nggih. Nggih, berarti kita ini supaya terus berkarya. Ya, kenapa harus selalu berkarya yang istiqomah? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah adalah amal yang istiqomah walaupun sedikit. Halo Bu, Bu, ini ibu-ibu ini lama-lama kok sepertinya enggak ada tanda-tanda kehidupan. Halo? Amal yang dicinta Allah itu amal yang istiqomah, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun ringan. Contohnya ngeten. Sakniki wonten istilah sedekah S3. Contoh nggih, contoh sedekah S3. Umpamane jamak-jamak ngene iki diindumi kaleng. Mengke bendino kan sedekah S3. S3 niki napa? Sehari 1000 saja. Napa Pak? Sehari 1000 saja. Barangkali ini menginspirasi panitia mau menggalang dana, jamaah ini dibagi kaleng, yuk bawa pulang. Ya, sedekah sehari 1000 saja. Berarti sebulan pinten? Sebulan pinten? 30.000. Setahun pinten? Pinten, Bu? Sesasi 30.000. Setahun pinten? Ngapunten, Bu. Kula tanglet njenengan. Soale yen urusan duit niku, kula kan ngitung, yen ana nek duite angel kok. Yen kula niku ngitung duit ana nek duite angel kok. Pinten? 30 ping 12. Pinten? Berapa? 360. 360.000. Setahun ngumpul 360.000. Ning ajek sedino sewu, sedino sewu, sedino sewu, setahun ngumpul 360.000. Nggih, udakara makaten. Ning eneng sing amal setahun pisan. Mau kumpulnya gur 360.000, setahun pisan 400.000, utawa setahun pisan 500.000. Kalau tak teko, nggih, dikumpulke 350.000, nggih, setahun. Neng setahun pisan 500.000, sing luweh diremeni Gusti Allah, sing gunggung kumpulnya 350 napa 500. 300 widah. Mana dalilnya? Ahabul a'mal ilallahi adwa muha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah adalah yang rutin terus menerus walaupun sedikit. Mila niki istilah ajek istiqomah. Gitu nggih. Jenengan salat istiqomah, Ramadan ya jamaah teng masjid, rampung Ramadan ya jek tetap nang masjid. Kuwi luweh di remeni Gusti Allah timbang ibadah go Ramadan tok. Gandeng Ramadan ngibadah mempeng. Niku wesok sore awan bengi nek masjid terus. Iktikaf nek masjid sesasi muput. Rampung bodoh, ra pernah nang masjid. Paling banter kok hari raya iki jek nang anu jek nang masjid jek melu salat Idul Fitri. Krana bar salat Idul Fitri wis ora salat meneh, wakire sarung anyar, klambi anyar, peci anyar, swadajah, sajadah anyar nang lapangan teko isik dhewe ya salat tahiyatul lapangan. Salat napa wae? Tahiyatul lapangan. Bapak Ibu, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kalau di lapangan, di tempat yang umum, sholat itu hanya sholat bersama imam. Sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, bukan tahiyatul lapangan. Ngoten. Ki mergane napa? Ora tahu sholat, mumpung sholat masih disenengi Allah, walaupun sedikit, walaupun ringan, istiqomah. Mari istiqomah ini kita jaga. Ada satu hadis yang mengingatkan kita, ya. Ada satu hadis yang mengingatkan kita. Hadis itu, ya, hadis itu maknanya adalah membahas, membicarakan tentang keberadaan seorang hamba. Ya, ini biar referentif saya bacakan hadisnya. Innal abda la ya'mala amala ahli nar wa innahu min ahlil jannah. Wa ya'malu amala ahlil jannah wa innahu min ahli nar wa innamal a'mal wa innamal a'mala bil khawatim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu, nanti ada keadaan begini. Seseorang itu beramal. Di awalnya beramal, beramal, beramal, ya, beramal amalan ahli surga. Ning tundane masuk neraka. ada orang beramal-beramal amalan ahli neraka, ning akhirnya ahli surga. Maka ditutup hadis itu, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu terpulang pada endingnya, pungkasannya, akhir hayatnya. Nah ini maksudnya apa? Agar kita ini beramal secara istiqomah, beramal terus sampai mati. Bapak Ibu, hadis ini satu di antara faedahnya adalah mengingatkan siapapun kita yang misalnya di awalnya belum baik, di awalnya belum lurus, mohon maaf sekedar terminologi misalnya, awalnya preman. Awalnya preman, para preman tidak usah pesimis, jangan pesimis. Sebab meskipun awalnya preman, kalau dia mengakhiri hayatnya dengan kebaikan, dia masuk surga. Kebalikannya, awalnya maaf, santri, awalnya ustaz, awalnya aktivis, tapi nanti kalau akhir hayatnya jelek, masuk neraka. Berarti hadis ini mengingatkan kita, siapa-siapa yang orang masih belum baik, jangan-jangan pesimis, tetap optimis. Tetap ada kesempatan masuk surga. Maka alhamdulillah di Sukoharjo, di Solo ini ada komunitas mantan-mantan preman, komunitas mantan-mantan preman pasar, macam-macam, saya nggak sebut itu. Kebetulan saya juga termasuk pengisi kajian mantan-mantan preman. Kita besarkan hatinya, jangan pesimis, ya. Apalagi kalian yang sudah jelas mantan preman, artinya sudah baik, terus dijaga kebaikannya hingga akhir hayat. Bapak Ibu, kalau tak tanglet, apik pundi mantan preman kalih mantan kiai. Ayo, mantan preman kalih mantan kiai, saya pundi? Yuk jawab, ajeng kula tutup. Mantan preman kalih mantan kiai, apik endi? Jenengan pilih mantan preman napa mantan kiai? Ora mantan-mantanan, pokoknya dari awal sampai akhir selalu berbuat baik. Iya. Ini loh, maka itulah mari kita akhiri hidup ini dengan seluruh kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu. Jikalau Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah jadikan hamba tersebut sebagai pekerjanya. Saya bahasakan yang agak mentereng, tanda-tanda kebaikan seorang hamba adalah hamba tersebut diangkat menjadi pegawainya Gusti Allah. Masya Allah. Iya, istakmalahu pegawainya Gusti Allah. Apa pengertian pegawainya Gusti Allah? Yakni hamba tersebut dalam kehidupannya dibimbing untuk selalu beramal soleh hingga akhir hayat dalam keadaan soleh. Itulah tanda-tanda hamba yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq selalu berdoa. Inilah doa Husnul Khotimah. Yeah. Mengko-mengke niki penutup sareng-sareng ngapalke donga Husnul Khotimah. Pun napal dereng. Pun napal dereng. Doa Husnul Khotimah pripun? Pun apan dereng? Doa Husnul Khotimah yang diamalkan Abu Bakar As-Siddiq akan kita bahas di sini sekaligus nanti sebagai penutupan. Yeah. Doa Husnul Khotimah, siapa yang akhir hayatnya Husnul Khotimah nanti oleh Allah dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang. Allah panggil dengan jiwa yang tenang. Inilah jiwa yang Husnul Khotimah. Monggo Ibu Bapak, jenengan ngapalke sareng-sareng. Langkung-langkung jenengan sing pun sepuh niku le. Nggih no, yen kula rak jek suwe. Ngeten nggih? Nggih, berarti kula jek suwe jenengan cepet ngoten to? Ya. Allahumma ij'al. Monggo. Allahumma ij'al khaira umri. Sidik-sidik nggih. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayami yauma alqaka. Sepidah malih, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayami yauma alqaka. Ngapunten Bapak Ibu, agak terbatuk-batuk. Niki nggih sampun pungkasan, semoga nuwun doa-doa ini nanti sama-sama kita hafalkan. Mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita sekalian nanti tiba saatnya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sing dereng apal doa ini nanti bisa request ke nomor saya kirim insya Allah. Makaten Bapak Ibu, semoga nuwun dipun tutup kanthi doa krana ing ajeng pambiwara sampun paring piterang bilih mboten wonten pengumuman-pengumuman ingkang kalangkung kathah krana pengajian punika katemben hari perdana setelah Ramadan. Namung alhamdulillah walaupun hari perdana jamaahnya sudah cukup banyak, ini artinya jamaah ini antusias untuk tolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan tolabul ilmi dimudahkan jalan menuju surga. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعظيم.

0: an Abi Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhat lailah faftataha al-baqarah faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'ah famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa' faqara'aha thumma iftataha al imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idha marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah wa idha marra bi su'alin sa'al wa idha marra bi ta'awudin ta'awad thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbi al-azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi thumma qal sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan rukuk pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan rukuk. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh, beh, beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kaya gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang? Iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah, kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do.
0: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه.
1: Dari Abu Dzar Jundab bin Junada radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku bertanya, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling baik? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Budak yang bagaimanakah yang paling utama? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, budak yang paling bagus bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Kutanyakan lagi, lalu bagaimana jika aku tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu, atau berbuat sesuatu untuk orang yang kurang mampu melakukannya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu mengerjakan beberapa pekerjaan? Tanyaku. Beliau menjawab, hendaklah engkau mencegah kejahatanmu dari orang lain, sebab hal itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih.

0: 101 Kemamba RDS FM RDS FM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

0: Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
0: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: hariq.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
1: Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal 'ashir.
0: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: tidak?
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: tidak.
1: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Alam.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

0: sujud.
1: Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.
1: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
0: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: kok.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

0: hamba.
1: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu, padanya, atau hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

0: Aziz.
1: Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Rob kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.
1: Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Tsamud.
0: Dan jika mereka, orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, 'Ad, dan Tsamud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudzdziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

0: tahun.
1: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya, sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.
1: Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
1: Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
0: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

0: jahim.
1: Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu. Dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

0: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
1: Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
0: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: خَيْرًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: ghafur.
1: Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: basir.
1: Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam.

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: Alam

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.
1: Wow.

dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
0: Allahu yahkum bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
1: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.
0: Alam

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

0: mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Iya.

0: ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ.
1: Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.
0: Ma qadarullah haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz.
1: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Allah

0: Allah memilih para utusannya dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
1: Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.
1: Sajada wajhiyan alladhi khalaqa, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
2: Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
2: Walladzina

0: dan orang yang menunaikan zakat. Dan orang yang memelihara kemaluannya.
1: Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
0: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun.
0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidzun.
0: Serta orang yang memelihara salatnya.
1: Ulaika humul warisun.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: Walaqad khalaqnal insana sulalatin min tin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah.
1: Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.
1: Thumma

0: Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: Thumma innakum ba'da dzalika lamaytun.
0: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
0: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wama kunna 'anil khalqi ghafilin.
0: Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
0: Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratu wa minha ta'kulun.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

0: tattaqun.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin."
0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.
1: Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin.
0: Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

0: tahun.
1: Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: Walain ata'tum basyaran mithlakum innakum idzal lakhasirun.
0: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
1: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
0: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya.

0: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
1: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
1: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
0: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
1: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapatkan petunjuk.

dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Ya.

0: Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
1: Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun.
0: Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: Fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun.
0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: Fadharhum fi ghamratihim hatta hin.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu?
1: Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun.
0: Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati.
1: Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya.

0: dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya.
1: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan.

0: Tetapi hati mereka, orang-orang kafir itu, dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain atau perbuatan buruk yang terus mereka kerjakan.
1: Hatta idza akhadna mutrafihim bil adzab idza hum yaj'arun.
0: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.
1: La taj'alu al-yawm innakum minna la tunsarun.
0: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami.
1: Qadir.

0: Sungguh, ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.
1: Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin.
0: Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu?
1: Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
0: Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya?
1: Am yang

0: atau mereka berkata, orang itu, Muhammad, gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa rawahu Muslim.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu,
4: ya
5: ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Lembah Wadan adalah sebuah area penting yang terletak antara Mekah dan Syam karena merupakan jalur perlintasan kafilah dagang yang strategis. Di lembah itulah tinggal suku Ghifar yang terkenal. Mereka hidup dari pajak yang dipungut pada setiap rombongan kafilah yang melintas, bahkan tak segan perampok kafilah yang tidak membayar sesuai ketentuan yang mereka tetapkan. Pada suatu masa, ada salah seorang anggota suku Ghifar yang mengalami kegelisahan luar biasa karena mendengar selentingan berita tentang Nabi baru di kota Mekah. Jundub bin Junadah, nama anggota suku itu yang kemudian dikenal sebagai Abu Dzar, merasakan kegelisahan itu begitu bergelora sampai akhirnya mendorong dirinya berangkat ke Mekah untuk mendatangi langsung sumber beritanya. Singkat cerita pendengar, datanglah Abu Dzar ke kota Mekah dan langsung jatuh cinta dengan ajaran Muhammad pada pertemuan pertama. Abu Dzar adalah orang kelima atau keenam yang pertama-tama masuk Islam. Dialah orang yang berani memproklamirkan keislamannya di tengah keramaian kota Mekah. Alhasil, dirinya menjadi bulan-bulanan dipukuli warga Mekah waktu itu, sampai dilerai oleh Ibnu Abbas yang mengingatkan warga Mekah bahwa Abu Dzar adalah warga Ghifar yang akan menuntut balas jika mereka membunuhnya. Abu Dzar sangat mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Suatu ketika dalam perjalanan menuju Perang Tabuk tahun 9 Hijriah, Abu Dzar tertinggal karena lambatnya unta yang dikendarainya. Karena semakin tertinggal dari rombongan Rasulullah, Abu Dzar memutuskan untuk berjalan kaki. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah memutuskan berkemah di tempat terdekat. Lama mereka menunggu di tengah panas terik padang pasir, sampai akhirnya terlihat sesosok lelaki berjalan mendekat. Seorang sahabat berseru, "Ya Rasulullah, itu Abu Dzar." Dan Rasulullah pun berkata, "Semoga Allah mengasihi Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, akan meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak pun sendirian." Abu Dzar tiba dengan tubuh lemah dan pucat pasi karena kehausan. Rasulullah heran karena tangan Abu Dzar menggenggam sebungkus air minum. "Kamu punya air, tetapi kamu tampak kehausan," tanya sang Rasul. "Ya Nabi Allah, di tengah jalan aku sangat kehausan sampai akhirnya menemukan air yang sejuk. Aku khawatir Nabi juga merasakan kehausan yang sama. Maka tidaklah adil jika aku meminum air ini sebelum Nabi meminumnya," jawab Abu Dzar. Subhanallah, begitu besar cinta Abu Dzar kepada sang Nabi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar meninggalkan kota Mekah untuk berdakwah dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari kontaminasi kenikmatan dunia. Hidupnya semakin terkucil karena perbedaan pendapat dengan penguasa saat itu. Sabda Rasulullah tentang kesendirian Abu Dzar terbukti ketika bertahun 32 Hijriah, tiada yang menemani kepergiannya kecuali istri dan anaknya. Menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada istri dan anaknya itu agar keduanya yang memandikan dan mengkafaninya. Tatkala Abu Dzar meninggal, keduanya pun melakukan apa yang diwasiatkannya, lalu meletakkan beliau di pinggir jalan. Saat itu, lewatlah Abdullah bin Mas'ud dan sekelompok rombongan dari Irak untuk umroh. Mereka menemukan sebuah jenazah di pinggir jalan yang di sampingnya ada seekor unta dan seorang anak yang berkata, "Ini adalah Abu Dzar sahabat Rasulullah, maka tolonglah kami untuk menguburkannya." Maka Abdullah bin Mas'ud pun menangis dan berkata, "Sungguh telah benar Rasulullah. Beliau bersabda bahwa Abu Dzar dia berjalan pergi sendirian dan meninggal pun dalam keadaan sendirian, dan akan dibangkitkan dalam keadaan kesendirian pula." Itulah Abu Dzar Al-Ghifari yang dipuji oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, "Bumi tidak pernah menadah dan langit tidak pernah menaungi orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar." Pendengar, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101 Kumambang RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajr ini. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas, karena ini bertepatan dengan malam Jumat, maka kita akan membaca satu hadis atau beberapa hadis tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari Jumat. Sebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu yawmin tala'at fihi khalaqallahu Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat inilah Adam diciptakan. Di hari Jumat ini pula Adam dimasukkan ke dalam sorga. Dan di hari Jumat ini pula Adam dikeluarkan dari sorga. Dan tidak mungkin kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Dalam riwayat yang lain dari Abi Lubabah Ibni Abdul Munzir, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallahi wa huwa a'zamu indallahi min yawmil adha wa yawmil fitri fihi khamsu khilalin. Hari Jumat adalah sebaik-baik dan seagung-agungnya hari. Bahkan di sisi Allah ia lebih utama dibandingkan Idul Adha dan Idul Fitri. Karena pada hari itu ada 5 perkara besar. Khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ila al-ardi wa fihi tarah fiha al-'abdu shay'an illa a'tahu man lam yas'al haraman wa fihi taqumu as-sa'atu ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yushfiqna min yaumil jum'ati. Pertama, pada hari itu Allah menciptakan Adam. Yang kedua, hari itu Allah turunkan Adam ke bumi. Yang ketiga, pada hari itu Allah wafatkan Adam. Dan yang keempat, pada hari itu pula, maksudnya hari Jumat, Allah datangkan kiamatnya. Dan yang nomor lima, dan pada hari itu pula, maksudnya hari Jumat, tidaklah malaikat, langit, bumi, angin, gunung dan lautan kecuali takut karena keagungan hari Jumat. Tapi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang semakna dengan dua hadis yang kita baca ini. Tapi di sini kita tahu bahwa ada peristiwa besar yang terjadi di hari Jumat berdasarkan dua riwayat ini. Baik, kita urai dua riwayat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, bahkan sebelum menciptakan segala sesuatunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berada di sebuah yang disebut dengan ama. Maksud ama di situ artinya di bawahnya tidak ada udara dan di atasnya pula tidak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arasy-Nya di atas air. Itulah awal penciptaan makhluk yang pertama kali adalah Arsyur Rahman. Arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah arasy-Nya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya. Dari sini kita tahu bahwa setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arasy-Nya, kemudian makhluk setelahnya dan setelahnya, sampai kepada menciptakan langit dan bumi, dan prosesnya dalam 6 hari. Walaupun Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang dimaksud 6 hari ini, apakah satu harinya adalah satu hari yang kita kenal hari ini, di mana 24 jam yang kita lewati, apakah yang dimaksud satu hari di sini adalah satu hari dalam hitungan akhirat? Berarti kalau dalam hitungan akhirat, berarti satu harinya sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna yawman inda rabbika ka'alfisanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau yang dimaksud satu harinya adalah 1000 tahun kehidupan dunia, berarti Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari itu cukup lama. Karena hitungan harinya bukan hitungan hari dunia, tapi hitungan hari akhirat. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Walaupun sebagian ulama tafsir juga mengatakan bahwa saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini kan perkara gaib. Tidak ada yang menyaksikan satu manusia pun di alam semesta ini. Sebagaimana Allah mengatakan, ma ashhadtum khalqas samawati wal ardi wala khalqu anfusihim. Tidak ada yang menyaksikan saat Allah menciptakan langit dan bumi, juga saat menciptakan diri-diri kalian. Artinya karena tidak ada yang tahu, wallahu alam. Ini kan perkara gaib gitu ya. Apakah satu harinya adalah hitungan akhirat ataukah satu harinya hitungan dunia, wallahu alam. Tapi yang jelas, 3 hari pertama ini, kan 6 hari itu, 3 hari pertama ini menjadi polemik oleh sebagian kalangan orang-orang yang memiliki kitab seperti Taurat, Injil dan juga kita sebagai kaum muslimin yang turun kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya hari dimulanya diciptakan itu hari apa? Menurut ahlu Taurat, maksudnya orang-orang Yahudi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan permulaannya adalah hari Ahad. Ini ahlul Injil, bahwa Allah memulai penciptaan itu di hari Senin. Adapun kita kaum muslimin memulakan penciptaan itu di hari Sabtu. Dan ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, khalaqallahu turbata yaumas sabti, Allah menciptakan tanah itu di hari Sabtu. Berarti permulaannya adalah hari Sabtu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ulama sepakat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah bumi dulu, dua hari, kemudian langit dua hari, kemudian sisanya menciptakan segala fasilitas yang ada di bumi dan juga langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala baru menciptakan malaikat, kemudian menciptakan jin, dan yang terakhir makhluk yang berakal adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Perhatikan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jal at-turbata yawm as-sabti wa khalaqa ash-shajara yawm al-ithnain wa khalaqa al-makruh yawm ath-thulatha wa khalaqa an-nur yawm al-arbi'a wa bassa fiha ad-dawab yawm al-khamis wa khalaqa adam ba'da al-asri min yawm al-jum'ati fi akhir al-khalqi fi akhir sa'ati min sa'ati al-jum'ati fi ma bayna al-asri ila al-layli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tanah pada hari Sabtu, kemudian menancapkan gunung-gunung pada hari Ahad, kemudian menumbuhkan pohon-pohon pada hari Senin, kemudian menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, kemudian menjadikan cahaya pada hari Rabu, dan menciptakan binatang pada hari Kamis, dan menjadikan Adam, maksudnya menciptakan Adam pada hari Jumat setelah Asar, yang merupakan penciptaan akhir, yaitu. Dari sini kita tahu bahwa penciptaan Adam alaihi salatu wassalam paling akhir setelah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Dan penciptaannya, kata Nabi SAW, di hari Jumat antara waktu Asar hingga malam. Maksudnya antara Asar ke Maghrib. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Kapan? Di hari Jumat. Inilah peristiwa besar di hari Jumat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam antara Asar ke malam. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang luar biasa yang bernama Adam alaihi salatu wassalam. Adam ini digelar sebagai Abul Bashar, bapak manusia. Dan bapak manusia ada dua. Ada yang disebut dengan Abul Basharil Awal, dan ada yang disebut dengan Abul Basharil Thani, bapak manusia pertama dan bapak manusia kedua. Adapun bapak manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Itu disebut bapak manusia pertama. Adapun bapak manusia kedua adalah Nuh alaihi salam. Kenapa Nuh alaihi salatu wassalam dikatakan bapak manusia kedua? Karena setelah tragedi Tufan tragedi banjir bandang, tidak ada manusia yang hidup kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salam saja. Sehingga karena tidak ada yang hidup, satu jiwa pun yang ada di permukaan bumi kecuali orang-orang yang ada di perahu Nuh alaihi salam, maka turunan manusia hanya berasal dari tiga putra Nuh saja sampai hari ini. Pertama Syam, yang kedua Ham, dan yang ketiga Yafis. Semua manusia hari ini, mau baratnya, mau timurnya, mau utaranya, mau selatannya, itu turunan tiga putra Nuh saja. Iman nasabnya kepada Ham, ataupun kepada Syam, ataupun kepada Yafis. Makanya Nuh disebut bapak manusia kedua setelah Adam alaihi salatu wassalam. Lah Adam sendiri kunyahnya Abul Bashar, bapak manusia. Dan ada yang mengatakan bahwa kunyahnya adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad, kunyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di dunia kunyahnya Abul Bashar, adapun di sorga kunyahnya Abu Muhammad. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu alam. Ya. Tapi yang jelas bahwa Adam alaihi salam ini Allah subhanahu wa ta'ala unggulkan pada semua makhluk yang berakal, baik malaikat ataupun jinnya, itu dalam lima perkara. Adam diunggulkan dari malaikat dan juga jin dari lima perkara. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langsung dengan tangannya berdasarkan surah Sad ayat 75. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan langsung ruhnya Adam alaihi salam tanpa perantara malaikat ruh yang mengantar ruh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang meniupkan ruhnya langsung. Dan itu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 29. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat dan juga bapak dari kalangan jin iblis untuk sujud. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujuratnya juga ayat 29 juga. Kemudian yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pengetahuan kepada Adam yang tidak diajarkan kepada para malaikat ataupun kepada jin, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 31. Dan yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Adam dengan cara mengajarkan para malaikat, meminta kepada para malaikat untuk menjadi pengajar Adam alaihi salam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan para malaikat yang kelak malaikat ini membimbing Adam alaihi salam. Dan ini disebutkan di dalam Adam berusaha untuk mengajarkan kepada para malaikat. Selain Adam punya pengetahuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam untuk mengajarkan malaikat, kan itu. Thumma aradahum alal malaika. Kemudian Adam memperlihatkan pengetahuannya kepada para malaikat. Dan itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 33. Inilah keutamaan Adam alaihi salam di antara malaikat dan juga bangsa jin. Baik, sedikit kita akan bercerita bagaimana Adam diciptakan dan permulaannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dimulai daripada Allah

Ada yang dari warna hitam, warna merah, warna macam-macam warna-warna yang ada di tanah. Kemudian dari sifat-sifat tanah juga, ada yang lembek, ada yang keras, dan begitu seterusnya. Karena nanti manusia itu akan disifatkan dengan sifat tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian malakul maut ini berhasil mengambil tanah dari bumi, maka dia naik ke atas. Kemudian sebagian ulama mengatakan maka Adam dibentuk di antara sorga dan Sidratil Muntaha. Di antara sorga dan Sidratil Muntaha, disitulah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 tahapan. Tahapan yang pertama disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Isa itu di sisi Allah sama dengan menciptakan Adam, di mana Adam diciptakan dari tanah. Ini tahap yang pertama, bahwa Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari tanah dulu, disediakan bahannya tanah gitu ya. Kemudian tahap yang kedua, setelah kemudian ada tanahnya, maka mulailah kemudian tanah itu dibentuk dengan cara dicampuri air. Kayak antum buat batu bata itu kan, tanah dicampuri air. Dan itu disebutkan dalam surah Sad 71. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah yang dicampur air maksudnya. Kemudian tahap yang ketiga, setelah kemudian tanah itu dicampur air, kemudian menjadi tanah lempung bahasa kitanya ya. Ya, mulailah kemudian dibentuk sampai akhirnya kemudian betul-betul membentuk fisik Adam dari kepalanya kemudian kakinya. Ta'ala mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 11. Inna khalaqnahu min tinin lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Katanya sebagian ahli tafsir maksudnya tinin lazib di sini artinya tanah yang sudah mengeras. Ya, sudah dibentuk kemudian mengeras. Kemudian setelah itu berubah menjadi tanah yang berwarna hitam karena kelamaan mengering itu kan. Akhirnya menghitamlah tanah itu dan memiliki bau yang tidak sedap. Karena ada perubahan menjadi mengering begitunya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hijr 28. Allah mengatakan inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian tahap yang kelima, pada tahap ini wujudnya berupa tanah kering yang mengeluarkan bunyi. Ya, setelah kering menghitam kemudian mengeluarkan bunyi sebagaimana Allah mengatakan kal fakhar. Bagaimana tidak mengeluarkan bunyi? Karena kan berongga semuanya. Manusia kan berongga. Ya. Sehingga Allah mengatakan khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan tahap yang kelima, ya, tahap yang kelima ini, maka ada yang mengatakan mulailah kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wasalam. Setelah kemudian meniupkan ruh, maka Adam pun mulai hidup, mulai bisa bicara. Itulah tahapan-tahapan, mulai dari malakal maut mengambil tanah dari bumi, kemudian dinaikkan ke langit, kemudian diciptakan antara Sidratil Muntaha dan sorga, kemudian berbagai macam proses, jadilah kemudian Adam sampai ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah saat Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, sebelumnya iblis sudah tahu
bahwa Allah Subhanahu wa taala

0: akan menciptakan Adam ini. Iblis ini memang dasarnya dari jin, sehingga hasadnya kembali datang. Padahal iblis itu dulunya adalah jin yang paling soleh. Saking solehnya maka dikumpulkan di alam para malaikat. Tapi karena hasadnya muncul, akhirnya kemudian saat Adam itu belum ditiupkan ruh, iblis itu datang. Kemudian berputar-putar di sekitar patung Adam itu. Kadang masuk di telinganya, keluar di mulutnya. Masuk di mulutnya, keluar di duburnya. Pokoknya dia bolak-balik masuk aja. Kemudian iblis mengatakan, ini makhluk lemah. Kenapa? Karena dia ajwa. Dia berongga. Berarti dia perlu makan, perlu minum. Ini makhluk yang lemah katanya. Sebab kalau Allah kuasakan kepada aku, ku hancurkan dia kata. Lau sulitu alayya la uhlikan. Kalau Allah kuasakan aku untuk menguasai orang ini, makhluk ini, ku hancurkan dia. Jadi iblis sudah ada sifat hasadnya di situ. Lah ketika kemudian betul-betul Allah Subhanahu wa taala hendak meniupkan ruh, maka Allah perintahkan para malaikat untuk berkumpul, termasuk iblis juga di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika aku sempurnakan Adam dan aku tiupkan ruhku kepada Adam, semata-mata aku tiupkan ruhku kepada Adam, kata Allah, faqa'u lahu sajidin, maka kalian wajib sujud kepada Adam. Sebagian ulama mengatakan bahwa para malaikat ataupun seruan Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada badannya, tapi kepada ruhnya. Karena di sini Allah mengatakan min ruhi, dari ruhku. Sesuatu yang diidhofahkan, disandarkan kepada Allah itu memiliki keistimewaan. Artinya ruh itu datang dari Allah, sementara jasad Adam itu dari tanah. Jadi yang mulia itu jasadnya atau ruhnya? Ya tentu ruhnya, karena ruh itu datang dari Allah, sementara jasad itu datang dari tanah. Makanya kalau ada anak Adam meninggal, maka jasadnya akan dikubur sampai kemudian menjadi tanah, kan begitu ya. Ruhnya akan diangkat ke langit, karena ruh datang dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika malaikat sujud kepada Adam itu bukan sujud kepada raganya Adam, tetapi sujud kepada ruhnya Adam. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan Adam itu sebagai kiblat para malaikat. Sebagaimana ketika kita sujud menghadap Ka'bah, bukan berarti kita nyembah Ka'bah, tidak. Kita menjadikan Ka'bah itu kiblat. Maka sebagaimana kita juga ketika sujud dalam solat menjadikan Ka'bah itu kiblat, maka para malaikat ketika sujud kepada Adam itu maksudnya menjadikan Adam itu kiblat mereka. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala sujud kepada para malaikat itu maksudnya bukan sujud ibadah. Karena tidak boleh sujud ibadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kalau seandainya aku perintahkan manusia sujud kepada manusia yang lainnya, tentu aku perintahkan istri sujud kepada suami, kan? Tetapi aku larang. Karena tidak boleh sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Lalu kenapa kemudian Allah merintahkan malaikat sujud kepada Adam? Ini bukan sujud ibadah. Ini sujud penghormatan. Dan itu pun hanya dilakukan satu kali saja. Tidak berkali-kali, satu kali saja. Penghormatan malaikat kepada Adam alaihi salam. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh kepada Adam, baru saja ruh itu sampai di matanya, maka mata Adam mulai melihat simarul jannah, buah-buahan sorga. Kemudian setelah ruh masuk ke tenggorokannya, mulailah Adam menginginkan untuk memakan buah sorga. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khuliqal insan min ajal, manusia itu diciptakan tergesa-gesa, ruh baru di tenggorokan dan mau makan. Berjalan pun belum bisa, gerak tangan pun belum ada, kan itu. Baru sampai di tenggorokan dan mau makan dia. Ya, dari sini menunjukkan bahwa manusia itu tergesa-gesa. Baru kemudian setelah Adam alaihissalam kemudian betul-betul rohnya sampai ke seluruh raganya, maka dia pun kemudian bersin. Maka ketika Adam bersin itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar Adam membaca yarhamukallah. Maka Adam pun kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam yarhamukallah. Jadi kita diajarkan kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan yarhamukallah. Itulah kalimat yang pertama kali Adam ucapkan adalah alhamdulillah setelah bersin. Baru diajarkan oleh Allah kepada Adam kalimat yarhamukallah kepada setiap yang mendengar, orang yang memuji Allah setelah bersin. Ingat, kita membaca yarhamukallah itu kalau dia baca alhamdulillah. Kalau dia tidak baca alhamdulillah, diam ajalah. Haji, kalau enggak diam-diam aja, diam ajalah kan itu. Ngapain pula kan? Kecuali dia membaca alhamdulillah, baru kita katakan yarhamukallah. Ya. Lah setelah kemudian Adam pun dihadapkan dengan sekelompok para malaikat, maka Allah mengatakan, temuilah para malaikat itu. Maka Adam alaihi salam kemudian menemui malaikat dan Allah mengatakan fasallim alaihim, ucapkan salam kepada mereka, assalamu alaikum. Maka para malaikat mengatakan wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Allah mengatakan ya Adam, hadza tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika, itulah salam penghormatan bagimu wahai Adam dan salam penghormatan bagi seluruh keturunanmu. Jadi salam ini adalah ucapan yang pertama diucapkan Adam di langit itu setelah mengucapkan alhamdulillah. Jadi jangan bakhil mengucapkan salam. Ya. Tetapi ketika para malaikat sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Disebutkan dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Kemudian iblis ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, apa yang menghalangi kamu wahai iblis untuk tidak sujud saat aku perintahkan kepadamu? Maka spontanitas iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rab, aku lebih baik dibandingkan Adam. Kau ciptakan diriku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Maksudnya malaikat itu, apa maksudnya iblis ini mengatakan seperti itu, seolah-olah apa? Dia lebih dekat kepada para malaikat, sementara Adam itu jauh daripada para malaikat. Cahaya dengan api itu lebih mirip dibandingkan tanah kepada cahaya. Jadi maksudnya iblis mengatakan, saya diciptakan dari api mirip dengan cahaya. Artinya saya lebih dekat dengan malaikat. Sementara kau ciptakan Adam dari tanah, tanah dengan cahaya dari mana ketemu kan begitu ya. Jadi seolah-olah iblis merasa lebih baik daripada Adam. Dia menyerupakan dirinya dengan para malaikat, kemudian merendahkan Adam alaihi salam. Padahal ini disebut kias batil namanya. Kias ma'al-farik namanya. Bahwa bumi itu jauh, tanah itu jauh lebih baik dibandingkan api. Bagaimanapun, manfaat tanah itu jauh dibandingkan api. Sekarang di atas tanah, rumah bisa berdiri, masjid-masjid bisa diberdiri, tempat-tempat ibadah bisa berdiri. Kita bisa hidup di atas tanah. Tapi api, api hanya bakar-bakar sampah aja lah kan kerjanya. Tidak ada faedahnya kecuali bakar-bakar api itu. Makanya kemudian itu namanya kias ma'al-farik, kias batil namanya. Apalagi kemudian iblis sebenarnya sudah tahu Adam itu lebih mulia dibandingkan dirinya. Tadi dari lima perkara tadi yang saya sebutkan di awal kan, Allah ciptakan langsung dengan tangannya, iblis tidak. Ya. Kemudian Allah tiupkan ruh langsung oleh Allah, iblis tidak. Kemudian Allah suruh para malaikat termasuk iblis sujud kepada Adam, Adam tidak disuruh sujud kepada mereka. Kemudian Allah ajarkan Adam pengetahuan, mereka tidak diajarkan. Artinya dari sisi manapun tetap Adam lebih istimewa dibandingkan iblis. Jadi ini hanya ngeles saja iblis ini ingin mengatakan seolah-olah karena hasadnya dia mengatakan aku lebih baik dibandingkan Adam. Itu saja sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sejak itulah maka iblis dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, masalahnya Adam kan sendirian. Namanya orang sendirian, walaupun dikasih fasilitas semegah sorga sekalipun, tidak akan tenang hidupnya. Saya contohkan nih, antum saya kasih Pulau Batang, tapi sendirian. Antum di situ jadi wali kotanya, antum di situ jadi rakyatnya, antum di situ jadi kepala OB-nya, sendirian nih lontang lantung tuh, ke Batu Aji sendiri, Batu Besar sendiri, ke Bengkong sendiri, sendiri aja. Ya. Apa kerasan hidup sendiri? Enggak. Sehebat apapun fasilitas itu enggak akan kerasan hidup sendiri itu. Makanya kemudian Adam alaihi salatu wassalam merasa ketakutan. Mau bicara sama siapa, dia hidup sendiri. Mau ketawa sama siapa, dia hidup sendiri. Mau nangis sama siapa, hidup sendiri. Stres akhirnya. Lah ketika kemudian Adam alaihi salatu wassalam sedih karena hidup sendirian, tidak punya kawan, maka Allah subhanahu wa ta'ala satu hari menidurkan Adam alaihi salam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala tidurkan Adam, Allah ambil tuh tulang rusuk sebelah kiri yang paling bengkok, yang paling pendek, yang dekat dengan jantung. Kemudian diambil, disitulah Allah ciptakan Hawa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah ciptakan pasangannya. Maksudnya Hawa. Jadi Hawa itu tercipta dari apa? Dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling kiri, sebelah kiri, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung. Nah, itulah diambil oleh Allah dan diciptakan Hawa. Makanya Allah mengatakan, Rasul mengatakan, istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dila'in. Bersikap baiklah kepada wanita karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau engkau biarkan tetap bengkok, kalau engkau paksa dia pula patah, kata Rasul. Ya, maka berbuat baiklah dengan mereka. Lah ketika Adam bangun, kaget pula di sampingnya ada Hawa. Kenapa disebut Hawa? Hawa itu oksigen artinya. Ya, Hawa itu hidup. Karena diciptakan dari benda hidup. Hawa tidak diciptakan dari tanah seperti Adam. Tidak pula diciptakan dari pepohonan. Dia diciptakan dari benda hidup. Adam itu hidup. Diciptakan Hawa dari situ. Makanya disebut Hawa karena diciptakan dari benda hidup. Jadi Adam bertanya, siapa kamu, katanya. Saya Hawa, katanya. Untuk apa kau diciptakan Allah, kata Hawa, liaskuna ilaika, agar aku memberikan ketenangan kepadamu. Dari sini Allah katakan apa? Wa min ayatihi. Ingat waktu antum baru nikah tuh kan, kan datang tuh Pak Kua tuh bacakan ayat ini biasanya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ingat waktu antum kawin tuh. Kan ayat ini yang dibaca. Ya. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, wa min ayati an khalaqa lakum, Allah menciptakan diri kalian berpasang-pasangan. Untuk apa coba? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa nyaman. Istri merasa nyaman kepada suami, suami merasa nyaman dengan istri. Waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kemudian dengan nyaman itulah tumbuh rasa cinta dan sayang. Dan itu semua adalah sebuah pertanda bagi orang-orang yang mau berakal, bahwa itu tanda-tanda kuasa Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika Adam sudah ada istrinya Hawa di sampingnya, tenanglah jagat raya ini. Makanya kalau orang belum punya Hawa, enggak akan tenang tuh. Coba saja anak-anak muda yang belum punya Hawa tuh. Hidupnya luntang lantung, nyuci-nyuci sendiri kan itu ya. tidur-tidur sendiri, masak-masak sendiri kan itu. Akhirnya bunuh diri. Ada kawannya kan itu. Intinya bahwa ketika itulah Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Adam setelah diciptakan Adam dan Hawa, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 35-36 nya, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Hey Adam, diamilah oleh kamu, ajak istrimu masuk ke dalam surga. Kapan Allah masukkan Adam ke dalam surga? Hari Jumat. Allah ciptakan Adam hari Jumat. Sekarang yang kedua, Allah masukkan Adam di hari Jumat bersama istrinya. Kan wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah katakan, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai makan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal makan minum penduduk sorga, Allah tidak mengikat. Seperti Allah mengatakan apa? Wa kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Makan sepuasmu, minum sesukamu, kata Allah. Tapi ketika Allah cerita soal makan dan minum di dunia, ada batasannya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hei orang-orang yang beriman, makan dari yang baik-baik. Arti yang tidak baik jangan kau makan. Makan dari yang halal, arti yang haram jangan kau makan. Itu di dunia. Ya, tidak semua dimakan, tidak semua diminum. Harus yang halal, harus yang baik. Tapi di sorga tidak, karena semua halal, semua baik, gitu maksudnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Adam alaihi salatu wassalam. Allah katakan apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Khusus pohon ini jangan kau dekat-dekat. Maksudnya pohon khuldi di sini. Jangan kau dekat-dekat ini. Dari semua pohon di sorga itu silakan kau makan. Silakan kau petik, silakan kau manfaatkan, tapi khusus satu pohon ini jangan kau dekat-dekat. Subhanallah. Terkadang gara-gara ucapan ini jadi penasaran Adam nih. Kenapa tak boleh kan begitu? Masa satu surga boleh, ini tak boleh pula? Sebenarnya Adam dan Hawa tidak ada masalah dengan itu. Tetapi masalahnya karena ada orang ketiga, ada makhluk yang ketiga yang disebut iblis. Iblis ini merasa terusir dari surga. Dulunya di bendaharawan surga, terusir dari surga, dan Adam Hawa yang menduduki posisinya, disitulah hasadnya terus membayangi iblis. Bagaimana caranya untuk memberikan was-was kepada iblis? Memang tidak dijelaskan, memang ada kisah Israiliyat, macam mana iblis bisa masuk ke dalam sorga itu. Ada kisah Israiliyat, tapi kan ini kisah Israiliyat. Bahwa ada ular. Ular ini atas kuasa Allah lah, atas kehendak Allah keluar masuk sorga. Entah macam mana kemudian iblis bekerja sama dengan ular itu, kemudian masuk ke dalam ular itu. Kemudian masuk ular ke dalam surga, iblis pula di dalamnya itu. Dan berhasillah iblis masuk ke dalam surga. Ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat seperti itu. Makanya kemudian dalam syariat Islam itu ular harus dibunuh. Karena dia bekerja sama dengan iblis itu. Seolah-olah gara-gara nenek moyang ular, ular hari ini yang jadi dampaknya katanya. Kami cucunya ini gara-gara nenek moyang ular katanya. Tapi ini kan kisah Israiliyat, teman. Wallahu alam, apakah kemudian iblis ini masuk ke dalam atau tidak masuk ke dalam? Yang jelas Allah berikan kekuasaan kepada iblis untuk memberikan was-was. Ya. Wallahu alam, bagaimana caranya? Kalau zahirnya Quran memang iblis tidak masuk ke dalam sorga, tapi iblis memberikan was-was dari luar sorga ke dalam sorga, itu zahir Quran gitu ya. Tapi kalau cerita Israiliyat, dia masuk ke dalam sorga. Wallahu alam cara masuknya. Yang jelas bahwa bisa saja dua-duanya, bisa masuk ke dalam sorga, bisa pula di luar sorga. Karena iblis diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jal untuk memberikan was-was. Hebatnya iblis itu, dia kalau ngajak kita maksiat, bukan kita diambil tangannya, ayo kita kena goyang, enggak gitu. Ayo makan nih botol, ambil, enggak gitu. Ya. Enggak ada, iblis tidak bisa dan anak buahnya menguasai kita dengan cara menyeret tangan kita, maksa kita masuk ke dunia-dunia maksiat, enggak begitu. Tapi cukup memberikan was-was saja, itu hebatnya tuh. Dia enggak narik tangan kita masuk ke maksiat, kasih was-was saja. Minum, enak, minum, enak. Jadi minum, gitu maksudnya. Bukan suruh di ini minumannya, minum, enggak gitu. Ya. Kalau itu yang terjadi semua bisa maksiat kan itu ya. Tapi bagaimana coba kekuatan was-was itu luar biasa. Hanya was-was sajalah orang bisa terjerumus, itulah hebatnya was-was tuh. Jadi akhirnya kemudian iblis ini ngasih was-was kepada Adam dan Hawa yang ada di sorga itu. Pada awalnya kedua-duanya tidak tergoda. Sampai pada waktunya ketika keduanya kemudian dikejutkan dengan sumpah iblis. Adam dan Hawa bingung. Kenapa ada orang bisa bersumpah di alam para malaikat? Ini sorga ini alam para malaikat. Kok bisa bersumpah? Tidak mungkin bersumpah untuk sebuah kedustaan kan gitu. Tapi itulah iblis menghalalkan segala cara. Ketika Adam dan Hawa tidak bisa dibujuk, terpaksalah akhirnya menggunakan senjata pamungkas dengan bersumpah di atas keduanya dan mengatakan waqasamahuma inni lakuma laminan nasin. Seolah-olah iblis mengatakan demi Allah, menyebut-nyebut nama Allah tuh, aku datang kepada kalian berdua ini sebagai penasehat yang baik katanya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala larang kau dekat-dekat pohon itu, wahai Adam? Kecuali antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Karena dikhawatirkan kalau kau makan, kau jadi malaikat, katanya. Atau kalau kau makan, kau kekal pula di sorga. Kata Adam, oh itu pula. Kenapa tak boleh dekat-dekat pohon, katanya. Berarti kalau aku makan, aku jadi malaikat. Kalau aku makan, aku kekal di sorga. Oh, enak juga, katanya, kan? Daripada aku tak kekal di sorga, macam mana nanti? Aku sudah punya istri, ah, di sampingku. Hawa ini wanita cantik, paling cantik satu jagat raya kan gitu. Dan Adam itu paling ganteng. Ada yang mengatakan separuh ketampanan Yusuf itu. Yusuf itu kenapa tampan? Karena mendapatkan separuh ketampanan Adam. Kemudian Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, ada yang mengatakan dia memperoleh separuh kecantikan Hawa. Makanya memfitnah Raja Mesir. Intinya bahwa kemudian Adam pun terkecoh dan percaya, yakin, karena dia bersumpah masalahnya. Gak mungkin bersumpah untuk sebuah kedustaan. Makanya lihat orang-orang pasar itu. Ya, untuk melariskan dagangannya pasti wallahi-wallahi itu. Ya kan orang pasar itu, wallahi dari sana gak dapat, padahal dapat tuh. Ya, wallahi ini barang bagus padahal KW kan gitu. Orang kan begitu biasanya. Ya, rupanya ini memang contoh-contoh dari pengikut iblis kan gitu. Karena iblis yang memulai dengan sumpah di hadapan Adam kan. Ya Adam yakin saja, enggak mungkinlah iblis ini bersumpah atas nama Allah di alam para malaikat di surga lagi. Ya yakin aja lah. Rupanya iblis ini bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan. Tapi iblis masih mending. Dia bersumpah atas nama Allah walaupun berdusta. Di zaman sekarang berani bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran, ini lebih buruk lagi. Kalau ada yang bersumpah kepada selain Allah untuk sebuah kejujuran, ini tidak lebih baik dibandingkan bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan. Kenapa? Kalau bersumpah atas nama Allah tidak ada unsur syirik, paling dosa besar dusta. Tapi bersumpah kepada selain Allah ini syirik, walaupun jujur dia, kan itu ya. Makanya dari sini terkadang ada sisi baiknya iblis itu dibandingkan manusia. Ya, dia masih bersumpah atas nama Allah, walaupun berdusta gitu ya. Zaman sekarang bersumpah atas nama selain Allah. Makanya Rasul mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Singkat cerita, akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga ke bumi. Kapan? Hari Jumat juga. Ini sudah tiga peristiwa. Ya, Allah ciptakan Adam hari Jumat, dimasukkan ke sorga hari Jumat. Ah, sekarang diturunkan juga hari Jumat. Dan Allah katakan, Kulnahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kami katakan, kata Allah, keluar kalian semua, hei Adam, hei Hawa, hei iblis, keluar semua kalian. Kemana? Ke bumi. Kelak akan sampai petunjukku kepada kalian, kata Allah. Siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sedih dan tidak akan takut. Dalam ayat yang lain, fala yadhillu wala yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Maka turunlah tiga makhluk berakal ini, semua dari sorga, dari langit ke bumi. Ada yang mengatakan iblis ini diturunkan di lautan, makanya dia punya istana di lautan. Sebagaimana Rasul mengatakan, iblis itu punya istana di lautan, dan setiap hari dia memerintahkan pasukannya untuk ke daratan, untuk menggoda semua anak Adam yang tadinya sholat supaya tidak sholat, yang tadinya puasa gagalkan puasanya, yang tadinya ini gagalkan itu, pokoknya sampai setiap hari anak buahnya datang kepada iblis sambil duduk di singgasana. Iblis mengatakan, setiap hari anggotanya laporan tuh. Ya, Tuan Iblis, ya, kata Iblis, saya sudah berhasil tuh menggoda orang di pojok sono tuh. Kenapa? Dia enggak sholat. Biasa aja Iblis. Ya. Dia enggak terlalu apa bangga. Ya, besoknya ngomong lagi. Tuan Iblis, saya sudah menggoda sebelah sana itu. Enggak sholat tuh, katanya. Biasa aja, katanya. Kenapa biasa aja? Karena walaupun enggak digoda, dia enggak akan sedua suami istri. Bangkit tuh si Iblis tuh. Ambil pialanya, diletakkan di kepalanya, anta kamulah anak buahku yang paling baik, katanya. Ya, jadi kalau anak buahnya bisa menceraikan suami istri, bangganya luar biasa. Diambilnya piala, diletakkan di kepalanya tuh, dan mengatakan anta kamu yang paling baik, katanya. Kenapa? Sebab kalau orang yang tadinya sholat tidak sholat, atau yang tadinya tidak sholat digoda makin tidak sholat, ya ruginya bagi dia saja. Tapi kalau suami istri bercerai, apalagi punya anak, itu korbannya banyak tuh. Ya kan? Pertama suaminya jadi korban, istrinya jadi korban, anak-anaknya pula jadi korban. Ketika suaminya nikah lagi dengan istri yang lain, tidak ngakui anaknya, korbanlah anaknya. Kemudian ibunya nikah lagi dengan laki-laki lain, tak ngakui anaknya, korban lagi anaknya. Kata iblis, nak, kau sudah tidak diakui bapakmu, tidak diakui ibumu, jadi anak angkat aku aja lah, katanya iblis. Nah, jadilah dia anak angkat iblis jadinya. Korbannya banyak. Nah, dari sini ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, kenapa kemudian iblis bangga tuh? Lah, ada yang mengatakan iblis diturunkan di lautan. Ada yang mengatakan Adam itu diturunkan, ini masalah khilaf ulama, tidak ada dalilnya. Tapi disebutkan oleh ahli tafsir. Ya. Ada yang mengatakan Adam itu diturunkan di Hindi, di Sri Lanka. Kalau sekarang ada Sri Lanka namanya, India sana. Sementara Hawa itu di Jeddah. Ada yang mengatakan dua-duanya di Sri Lanka. Ada yang mengatakan satunya di Mekah, satunya di Taif. Ada yang mengatakan satunya di Safa, satunya di Marwah. Wallahualam, memang tidak ada tafsir. Banyak yang menguatkan Adam diturunkan di Sri Lanka, di Hindia, adapun Hawa di Jeddah. Kemudian saling mencari, akhirnya sudah mulai dekat jarak mereka yang disebut dengan Muzdalifah. Muzdalifah itu dia, sudah mendekat. Kemudian ketika berjumpa, disebut Arafah. Karena Adam mengenal Hawa dan Hawa mengenal Adam. Dalam bahasa disebut Arafah. Maka tempat itu disebut Arafah. Lah, saat kemudian mereka berada di Arafah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian usap punggung Adam alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi? Setelah diusap punggung Adam, maka keluarlah anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi keturunannya keluar semuanya dari punggungnya Adam itu, diusap oleh Allah, semua keluar ruhnya. Ya. Ruh-ruh yang kelak akan menjadi cikal bakal anak turunan Adam. Dari sini kita tahu perbedaan penciptaan Adam dengan penciptaan anak turunannya. Kalau Adam diciptakan jasadnya dulu baru ruh. Kalau kita turunannya ruhnya dulu baru jasad. Itu harus paham di sini, ya. Adam diciptakan dulu jasadnya. Setelah diciptakan jasad, Allah ciptakan ruhnya, kemudian dimasukkan. Kalau kita enggak, ruhnya dulu diciptakan. Jadi Allah usap punggung Adam, keluar ruhnya semua. Setelah kemudian keluar ruhnya, dari mulai orang yang pertama hidup setelah Adam sampai yang terakhir mati, ya, dari turunan Adam, Allah kumpulkan di alam ruh itu, ruh-ruh itu. Kemudian Allah buat perjanjian dengan mereka. Dan itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan turunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku Rabb kalian? Jadi Allah membuat perjanjian itu dengan alam ruh itu. Semua ruh di alam ruh mengatakan, qalu syahidna, qalu bala syahidna, ya betul, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi untuk itu. Maka dari sini kita tahu bahwa semua ruh terikat dengan perjanjian rububiyah Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kemudian roh masuk ke dalam janin, kemudian brojol di usia 9 bulan, maka Rasul mengatakan, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah. Apa maksudnya? Terlahir Islam, mengenal siapa Tuhannya. Tidak ada manusia, walaupun ateis sekalipun, walaupun komunis sekalipun, mereka pasti mengakui ada Tuhan yang menciptakan alam. Mulutnya saja mengakui, oh tidak ada Tuhan, mulut dia saja yang ngomong begitu. Hati mereka pasti mengakui ada ketuhanan. Enggak ada salah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun itu. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Ketika tenggelam dia mengatakan apa? Amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, katanya. Lah mana? Kau, tadi ngaku Tuhan. Sekarang kau pula mengatakan beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Lah enggak ada. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada manusia yang mengingkari ketuhanan. Makanya sering saya analogikan, kalau kita mendapatkan satu kelompok primitif yang ada di tengah hutan belantara, tidak usah dikirim ustaz ke sana, tidak usah dikirim kiai ke sana, tidak usah dikirim Quran, dikirim hadis, tidak usah ke sana. Biarkan mereka dengan kehidupan primitifnya. Maka mereka pasti akan mencari Tuhan tuh di situ. Walaupun belum, jangan ada ajaran Nasrani, ajaran komunis, jangan masuk ajaran-ajaran itu. Biarkan mereka ngikut fitrahnya tuh di dalam hutan tuh. Pasti mereka akan mencari siapa yang menciptakan mereka dan bagaimana cara menyembahnya. Pasti itu fitrah mereka yang mengatakan seperti itu. Makanya tidak ada manusia pasti mencari sesembahan, walaupun salah terkadang mencari sesembahan karena mungkin tidak ada bimbingan wahyu. Boleh jadi kemudian mengambil akar kemudian disembah, mengambil pohon kemudian disembah, mengambil batu disembah, kan intinya cari sesembahan. Terserah mau apa yang disembah, kan artinya fitrahnya itu memberontak bahwa mereka ada yang mereka diciptakan, pasti ada sembahan gitu kan. Cuman karena tidak ada wahyu, menyimpanglah mereka. Tapi alhamdulillah kita ini umat Islam, datang seorang rasul memberitahu, nih Tuhan kalian, nih cara menyembahnya. Jadi ketika kita benar cara menetapkan siapa Tuhan kita, maka benar pula lah cara menyembahnya. Ketika orang sudah salah menetapkan siapa Tuhannya, maka salah pula cara menyembahnya. Karena tidak ada bimbingan masalahnya. Ya. Intinya bahwa ketika Adam diusap ruhnya itu, apa punggungnya, keluar ruhnya itu. Nah, disitulah kemudian Adam alaihissalam diperlihatkan dari anak turunannya. Rupanya adalah satu anak turunannya yang diperlihatkan kepada Adam itu. Jidatnya bercahaya. Kata Adam, itu siapa itu, katanya. Maka dikatakan, itu turunanmu Adam, namanya Daud. Kata Adam, berapa usianya? Oh, usianya 60 tahun saja wahai Adam. Oh, dikit kali, sayang betul. Wajah bercahaya cuma punya 60 tahun. Ku tambah dari usiaku 40 tahun. Genapkan jadi 100 tahun. Adam ini diberikan usia 1000 tahun. Karena sudah diberikan 40 tahun kepada Nabi Daud, berarti usia Adam itu tinggal 960 tahun. Ketika sudah usia 960 tahun, datanglah malakul maut dan mengatakan, Dam, kau wajib sekarang sudah harus mati nih. Usiamu sudah 960 tahun, sudah waktunya. Kata Adam, da'ah. Kan masih ada 40 tahun lagi. Adam lupa kalau yang 40 tahun dikasih Nabi Daud. Padahal sudah dibilang sama malaikat maut, kan yang 40 tahun dikasihkan Nabi Daud. Enggak, kata Adam. Mana ada saya kasih-kasih, katanya. Adam lupa. Dari sila maka turunan Adam disebut al-insan. Insan diambil di kata-kata nisyan, lupa. Ya. Karena Adam merasa lupa kalau usianya 40 tahun dikasih Nabi Daud, maka anak turunannya jadi pelupa. Jadi kalau antum lupa, enggak ngasih bulanan sampai istri, ya wajar. Kenapa tak ngasih, bang? Ya saya kan turunan Adam, ya lupalah kan itu. Padahal pura-pura lupa kan itu ya. Yang jelas bahwa kita ini makhluk pelupa. Manusia itu mahalul khata wan nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Itulah manusia. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Lah setelah kemudian Adam alaihi salatu wassalam berjumpa di bumi dengan Hawa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Adam untuk menggauli Hawa, maka turunannya Hawa melahirkan sampai 20 kali dari turunan Adam itu. Setiap melahirkan kembar, setiap melahirkan kembar, sehingga putra dan putri Adam itu kalau dijumlah 40 orang. 20 laki-laki dan 20 perempuan, karena setiap melahirkan kembar. Kemudian baru disyariatkan untuk menikah silang. Dari situlah kemudian terjadilah apa yang terjadi dengan kisah Qabil, Habil dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya ketika semua ruh itu sudah ditakdirkan jadi manusia semuanya. Artinya sudah tidak ada lagi ruhnya. Tidak ada lagi manusia, artinya sudah terakhirlah situ. Dan kitalah umat akhir zaman. Karena Nabi kita juga Nabi akhir zaman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali di hari Jumat. Inilah empat peristiwa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Pertama, Allah menciptakan Adam di hari Jumat. Yang kedua, Allah masukkan Adam ke sorga di hari Jumat. Yang ketiga, Allah keluarkan Adam dari sorga ke bumi di hari Jumat. Dan yang terakhir, tidaklah dikiamatkan kecuali hari Jumat. Ingat harinya saja, tanggalnya, bulannya, tahunnya, wallahu alam. Enggak tahu. Ya, kalau antum ditanya kapan kiamat, hari Jumat, gitu saja. Ya, kapan harinya, hari Jumat. Kapan tanggalnya? Tidak tahu. Bulannya? Tidak tahu. Tahunnya apa? Tarinya? Hari Jumat. Nah, selesai. Kapan hari Jumatnya? Antara terbit fajar dan juga terbit matahari. Disitulah kiamat. Ya, kiamat itu antara subuh ke terbit matahari. Makanya hari Jumat itu para binatang, mereka was-was. Kalau halo seandainya hari itu adalah hari dikiamatkan. Ketika kemudian terbit fajar, datang subuh, maka mereka disitulah kiamat dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang keempat, yaitu menjauhi dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31 yang artinya, "Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang terlarang bagi kalian, maka kami akan menghapuskan dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia atau surga." Ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada seluruh hambanya bahwa jika mereka menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Dosa besar adalah semua dosa yang Allah membalasnya dengan neraka, atau dengan kemurkaan, atau dengan laknat, atau dengan siksa." Maka dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa pengertian dosa besar adalah semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta atsar dari para salafus soleh, yang mana dosa-dosa tersebut hanya dapat diampuni dengan cara bertaubat dengan sungguh-sungguh atau dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala selaku Zat yang Maha Pengampun, Pengasih dan juga Penyayang. Wallahu taala a'lam.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

0: Dialog Kehidupan. Dialog Kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Bangun Nanda, Paijo bangun. Rokok
2: ayam. Dengaren men, esu-esu kue wis ketok rapi mentole. Perlu ngosong kondi cik.
3: Anu niki mbah, kulo saking Solo, bubar mbayar tagihan listrik. Dewok lo diterne anu, Kang Paimin itu brompit. Tapi kok anu nggih, Pak? Tagihan kulon ku kok kathah men nggih.
2: Lah ya yen kowe nganggo listrikmu oke ya mesti bayare oke. Ngono kok mbok tekoke.
3: Jane nggih mboten iku, Mbah. Rumangsa kula nggih sithik mawon iki.
2: Sithik piye? Lah wong ora awan, ra wengi lampumu ya mbok uripke kabeh ngono kuwi kok.
3: Oh, nggih to.
2: Wah, kowe piye to, Le? Yen ngono kuwi kan jenenge ya mubazir. Koncone setan le.
3: Walalah, nggih Mbah. Nek nu mengke dalu lampu kula ajeng kula pateni mawon sedaya. Terus menawi dateng pundi-pundi kula tak beto senter mawon. Kersane ngirit.
2: Yo ora terus ngono kuwi to le. Malah kowe engko dikira dadi wong rondo. Maksudku kuwi sing dinggo wae sing duripke. Liyane sing ora kanggo ya dipateni. Ngono.
3: Nggih, Mbah. Rondo kok teng daleme piyambak.
2: Walah.
3: Nggih pun, Mbah. Kula wangsul rumiyin. Ajeng mateni lampu-lampu kula niku sing mboten kangge kersane ngirit bayar listrike.
2: Ya. Ya, kana. Hati-hati. Oh, ya iki. Ono jajah sithik iki. Gawanen tinggal wong omah.
3: Wah, malah repotin iki, Mbah.
2: Ora, ora.
3: Nggih, Mbah. Kula nggih wonten anu niki. Orang-orang saking Solo kagem jenengan, Mbah.
2: Apa kuwi le?
3: Marneng, Mbah. Pripun persahabatan?
2: Kowe kuwi meh maje apa? Hah? Apa sengaja menyiksa aku?
3: Nggih mboten, Mbah. Gojek niki. Niki klepon mboten marneng. Pripun?
2: Yen kuwi untuku cek tedas. Tur kowe koyo ngerti yang senengku kuwi klepon.
3: Nggih, ingkang cerita niki Eyang Putri kok. Nggih pun, Mbah, kula parang rumiyin. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam.
0: Dialog Kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup.

Ini boleh saya cerita sebagian pengalaman hidup? Banyak orang yang menganggap, wah dulu A.A. Gim sukses. Ketika zaman dipuji, di TV sering ada. Kan Darut Tauhid pesantren kami itu beberapa babak. Babak pertama, babak Tauhid. Tahun 90 sampai 96, 97. Ke Allah, Allah. Gak takut ngebangun pesantren, ada Allah yang maha kaya. Tanah naik gak apa-apa. Minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah, benar kebeli. Nah, diujilah oleh Allah, dibukakan dunia, mulai ke TV. Orang mulai melihat undangan di mana-mana. Berubah pesantren kami dari Darut Tauhid jadi Darut Duit. Wah, banyak uang, perusahaan maju. Oh, kata orang perusahaannya sukses. Isa ini jadi tamu ribuan datang. Orang menganggapnya ini sukses, Bu. Masuk dapat penghargaan ini, penghargaan itu di tiap media. Oh, begitu. Apakah ini sukses? Inilah saat terburuk dalam hidup saya, Bu. Dari yang Tuhannya Allah jadi roba. Menuhankan popularitas. Menuhankan kekayaan. Karena waktu itu banyak sekali rezekinya. Menuhankan kekaguman ibu-ibu. Menuhankan perusahaan. Wah, itu menderitanya luar biasa, Bu. Hampa sekali hati ini. Orang datang, orang melihat cuma sejam di TV. Tapi hari-hari yang dijalani, isi hati tidak pernah ada yang tahu. Alhamdulillah, Allah memberikan babak ketiga dari pesantren, yaitu babak belur. Ya, itulah saat terpenting, terindah. Wah, A.A. Gim nikah lagi. Wah, goncang. Ibu-ibu yang tadinya baik, galak. Yang antri dipotret, dirobek. Perusahaan kolab. Wah, ini. Demi Allah, itulah karunia tak ternilai. Saat itulah datang dua guru ulama Tauhid yang mengatakan, demi Allah, A.A. disayang Allah. Diselamatkan pada saat dihujat. Saya tanya, kenapa begini? Guru saya mengatakan, kurang lebih salah satunya ada mengatakan begini. Seperti pohon, kelapa yang ada di atas. Tidak pernah keluar saripatinya. Saripati keluar kalau kelapa itu diproses. Satu dijatuhkan dari pohon. Udah jatuh dari atas, gak pernah pelan itu jatuh, Pak. Puh, udah jatuh, dijambak sampai gundul. Udah gundul bukannya dikecup, digetok sampai belah. Sudah belah, dicungkil kelapanya sampai keluar dari posisinya. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut 7 tahun, 8 tahun, Pak. Kata guru saya, itu Tauhid enggak akan keluar sebelum diproses. Apa artinya? Semua Tuhan-Tuhan yang ada di hati akan diambil. Benar, Pak. Menuhankan popularitas dibalik oleh Allah. Berita yang biasanya bagus jadi jelek melulu. Oh, di mana-mana lepas satu Tuhan. Udah enggak minat lagi sama popularitas. Ibu-ibu yang dulu kagum dibalikan hatinya oleh Allah. Ngambek di mana-mana. Lepas hati ini. Menuhankan perusahaan. Dirontokkan oleh Allah perusahaan. Betul. Dulu tabungan banyak, Bu. Oh, harta banyak. Tapi untung diambil oleh Allah dengan cara yang baik. Saya berterima kasih tuh kepada Ustaz Yusuf Mansur. Hati-hati ya. Oh, kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah, oh, benar, Pak. Ah, punya apa? Ya alhamdulillah. Ayo, punya rumah yang paling bagus enggak? Di kota ada, sedekahkan. Ya, Ustaz. Pokoknya apa harta yang A sukai, sedekahkan. Los. Punya mobil? Lepas. Los. Tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung, ada. Keluar, les. Tabungan, tabungan juga Ustaz, iya. Bus. Itu 2 hari habis. Tapi kata guru saya, A, tenang.
Allah ngambil harta supaya tidak jadi sandaran hidup AA. Bayangkan di media dicaci maki, enggak ada yang berpihak. Tetangga juga pada sebel karena dagangannya enggak laku. Ibu-ibu pada enak, perusahaan bertumbangan, harta habis disedekahkan. Kemudian benar-benar enggak ada siapa-siapa. Kata guru saya, inilah saat terindah. Ketika hati ini sudah tidak bersandar kepada apapun, siapapun selain Allah. Insya Allah nanti pada waktunya dikembalikan oleh Allah dunia ini, tapi sudah tidak ada rasa sama sekali.

dia mengucapkan astaghfirullah. Dan yang keempat, jika ditimpa musibah, dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kita bersyukur atau berterima kasih atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jika tidak, maka kita akan disiksa olehnya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pendengar, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Dalam surat An-Nahl ayat 78 disebutkan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 disebutkan, dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Coba kita renungi diri kita. Siapakah yang telah menciptakan kedua mata kita, kedua telinga kita, mulut kita, kaki dan tangan kita? Allah bukan? Mengapa kita tidak mau bersyukur? Sekedar untuk membeli frame dan lensa saja bisa habis jutaan rupiah. Mata kita tentu nilainya jauh di atas itu. Mengapa kita tidak bersyukur? Pendengar, saat orang sakit jantung, dia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah untuk mengobatinya. Bukankah kita seharusnya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan jantung kepada kita secara cuma-cuma? Jika kita amati orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, semua itu Allah yang menciptakan. Begitu pula dengan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Dalam surat An-Nahl ayat 18 disebutkan, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itulah Luqman menasehati anaknya untuk bersyukur kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Mengucapkan terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya, lalu dia membalasnya dengan mengatakan, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Senantiasa qanaah atau merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian hakikat syukur yang lainnya adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah pada hal-hal yang tidak Allah sukai. Baik itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat sehat, nikmat alam semesta dan lain-lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, maka sungguh nikmat itu hanya dari-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala pujian dan ucap syukur hanya untuk-Mu. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau menjadikan kami termasuk dalam hamba-Mu yang senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Amin.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi

0: Ngomong-ngomong, Kang.
1: Usah, mukui wis mbok iklan kene EDS FM durung e, Kang.
2: Apa? Diiklan, Nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh, beh, beh. Piye to, Kang? Iklanno ning EDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
1: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ngene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Wah, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas. Mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, gawe mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Salahuddin Al-Ayyubi lahir di sebuah kastil di Takrit, tepi sungai Tigris di Irak pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Nama aslinya adalah Salah Al-Adin Yusuf bin Ayub. Ayahnya bernama Najm ad-Din, masih keturunan Kurdi dan menjadi pengelola kastil tersebut bersama adiknya Sirguh. Pada saat menjelang kelahirannya, terjadi peristiwa sedih dalam keluarga besarnya. Sirguh bertengkar dan kemudian membunuh komandan gerbang kastil yang bernama Isfasalar. Sirguh mendapat laporan dari seorang wanita yang telah dilecehkan Isfasalar. Akibat peristiwa tersebut, keluarga besar Najm ad-Din diusir. Mereka kemudian bertolak ke Mosul. Di sana mereka bertemu dan membantu Zai, seorang pemimpin Arab yang mencoba menyatukan wilayah Islam yang tercerai-berai dalam beberapa wilayah kerajaan kecil seperti Suriah, Antiochia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Zai yang beraliran Sunni berhasil menjadi penguasa di seluruh Suriah dan bersiap menghadapi serbuan tentara salib di Eropa yang saat itu sudah mulai memasuki tanah Palestina. Zai meninggal tahun 1146 setelah menundukkan Edessa, sebuah provinsi pendukung Eropa, dan kemudian digantikan oleh Nuruddin. Di bawah bimbingan Zai dan Nuruddin, pelan-pelan Salahuddin yang bertubuh kecil, rendah hati, santun, penuh belas kasih namun juga cerdas ini menemukan jalan hidupnya. Pada tahun 1163, Nuruddin mengutus Sirguh untuk menundukkan Mesir yang dipimpin kekhalifahan Fatimah yang beraliran Syiah. Setelah mencoba kelima kalinya, Sirguh berhasil menundukkan Mesir pada tanggal 8 Januari 1189. Namun dua bulan kemudian dia meninggal secara mendadak dan diperkirakan diracun. Nuruddin kemudian mengangkat Salahuddin menggantikan Sirguh. Salahuddin dianggap masih sebagai bocah yang lembek dan lemah sehingga mudah dikontrol. Nuruddin tentu tidak mempunyai pesaing kuat yang punya kekuatan besar di Kairo. Namun prediksi Nuruddin ternyata salah. Salahuddin segera mengorganisir pasukan dengan mengembangkan perekonomian untuk menghadapi serbuan bala tentara salib yang ingin merebut Mesir. Dalam kurun waktu tahun 1969 hingga 1974 itu, Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi menjelma menjadi kerajaan yang kuat. Serbuan tentara salib berkali-kali dapat dipatahkan. Namun kegemilangan Salahuddin malah membuat Nuruddin khawatir. Hubungan keduanya memburuk dan pada tahun 1174 itu Nuruddin mengirim pasukan untuk menundukkan Mesir. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saat armadanya tengah dalam perjalanan, Nuruddin meninggal dunia pada tanggal 15 Mei. Kekuasaan diserahkan pada putranya yang baru berusia 11 tahun. Pertempuran urung terjadi, bahkan Salahuddin berangkat menuju Damaskus untuk menyampaikan bela sungkawa. Kedatangannya dielu-elukan dan diharapkan mau merebut kekuasaan. Namun, Salahuddin yang santun malah berniat menyerahkan kekuasaan pada raja yang masih belia namun sah. Ketika raja belia tersebut tiba-tiba juga sakit dan meninggal dunia, mau tidak mau Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi sultan bagi kekhalifahan Suriah dan Mesir pada tahun 1175. Pada waktu Salahuddin berkuasa, perang salib telah memasuki fase kedua. Walaupun tentara Salib berhasil menguasai kota suci Yerusalem, namun mereka tidak berhasil menaklukkan Damaskus dan Kairo. Dengan menguasai Mesir dan Suriah, Palestina, ketika dinobatkan sebagai Sultan, Salahuddin berujar, "Saat Tuhan memberiku Mesir, aku yakin Dia juga akan memberiku Palestina." Namun saat itu antara Salahuddin dan Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, mengadakan gencatan senjata. Fase ketiga, Perang Salib dipicu penyerangan rombongan peziarah dari Kairo yang hendak menuju Damaskus oleh Reginald de Catillon, penguasa kastil di Kerak yang juga merupakan bagian dari Kerajaan Yerusalem. Kafilah yang hendak menunaikan haji itu juga membawa saudara perempuan Salahuddin. Pengawal kafilah dibantai dan anggota rombongan ditahan, termasuk saudara perempuan Salahuddin. Dengan demikian, gencatan senjata berakhir dan Salahuddin sangat murka. Pada Maret tahun 1187, setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyerukan jihad. Pasukan Muslim mulai bergerak menaklukkan satu persatu benteng-benteng pasukan Kristen. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi pada pertempuran di kawasan Hattin. Pada tanggal 13 Juli yang kering, 25.000 tentara Muslim mengepung tentara Kristen yang berjumlah sedikit lebih besar di daerah pegunungan Hattin yang menyerupai tanduk. Pasukan Muslim terdiri dari 12.000 kavaleri yang sisanya infanteri. Kavaleri juga yang merupakan pasukan utama menunggang kuda Yaman yang gesit. Mereka juga menggunakan pakaian katun ringan yang disebut kazagan untuk meminimalisir panas terik padang pasir. Mereka terorganisir dengan baik karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Dengan dibagi dalam skadron-skadron kecil, mereka menggunakan taktik hit and run. Sementara pasukan Kristen dibagi dalam 3 bagian. Bagian depan pasukan terdiri dari Ordo Kristen Hospitaller yang dipimpin Raymond dari Tripoli. Bagian tengah terdiri dari batalion kerajaan yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan yang membawa salib sejati sebagai jimat pasukan. Bagian belakang terdiri dari Ordo Kristen Templar yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin. Namun bahasanya bercampur antara Inggris, Prancis dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Seperti lazimnya tentara dari Eropa, mereka semua mengenakan baju zirah besi. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya, pasukannya membakar rampus kering di sekeliling pasukan Kristen yang sudah sangat kepanasan dan kehabisan air. Keesokan harinya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavaleri, gunanya untuk membabat habis kuda-kuda tunggangan musuh. Akibatnya sungguh mengenaskan bagi pasukan Kristen. Hampir semua pasukan terbunuh. Raymond dari Tripoli dan Balian dari Ibelin berhasil lolos. Namun, Raja Guy dan Reginald de Catillon berhasil ditangkap. Jimat salib suci berhasil direbut pasukan Muslim dan dibawa ke Damaskus sebagai barang rampasan. Terhadap semua tawanannya, Salahuddin memberi dua pilihan, menerima Islam dan dibebaskan atau menolak tapi dieksekusi. Catillon yang menolak langsung dipancung. Namun pilihan itu tidak berlaku bagi Raja Guy. Salahuddin memberi alasan, sesama raja tidak boleh saling membunuh. Beberapa tahun kemudian, Raja Guy berhasil ditebus oleh pasukan Kristen dan dibebaskan. Dari Hattin, Salahuddin bergerak membebaskan kota-kota Atri, Beirut, Sidon di utara. Dia juga bergerak membebaskan Jaffa, Kaisaria, Arsuf hingga Askalon di selatan. Sekarang saatnya membebaskan kota impian, yaitu kota suci Yerusalem. Dalam membebaskan kota-kota tersebut, Salahuddin senantiasa mengedepankan jalan diplomasi, yaitu penyerahan kota secara sukarela daripada pasukan yang menyerbu kota. Pasukan Salahuddin mulai mengepung Yerusalem pada tanggal 26 September. Saat itu, pasukan Kristen di kota suci dipimpin oleh Balian dari Obelin dan mempertahankan kota dengan gigih. Namun pada tanggal 30 September, Salahuddin menerima tawaran perdamaian Balian. Yerusalem diserahkan dan orang Kristen dibebaskan dengan tebusan tertentu. Salahuddin menunda masuk ke kota suci selama 2 hari, menunggu hingga tanggal 2 Oktober 1187 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Tanggal itu merupakan tanggal saat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj atau perjalanan menembus langit untuk bertemu Allah SWT dari Masjidil Aqsa yang terdapat di Yerusalem. Di kota ini, Salahuddin Al-Ayyubi lagi-lagi menampilkan sikap yang adil dan bijaksana. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu yang sempat dijadikan markas Ordo Templar dan gereja Kristen segera dibersihkan. Namun demikian, gereja makam suci tetap dibuka dan ia tetap mempersilahkan umat Kristen untuk melakukan ibadah dan aktivitas di situ. Setelah Salahuddin kembali menguasai Yerusalem, maka kota suci dari tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam ini tidak berpindah tangan dari penguasa Muslim hingga abad ke-20. Setelah Perang Dunia I, ketika daerah Palestina dikuasai Inggris dan akhirnya diserahkan pada kaum Yahudi untuk dibentuk negara Israel. Salahuddin juga berhasil mempertahankan Yerusalem dari serbuan prajurit Kristen pimpinan Richard, si hati singa. Richard mengepung Yerusalem dua kali, yaitu bulan Desember 1191 dan bulan Juni 1192. Namun, Salahuddin mampu membuat Richard frustasi dan akhirnya kembali ke Eropa tanpa pernah menyentuh tanah Yerusalem. Pendengar, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus. Para pengurus jenazahnya sempat terperangah karena ternyata Salahuddin Al-Ayyubi tidak mempunyai harta. Ia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan dan uang senilai 66 dirham Nasirian atau mata uang Suriah waktu itu di dalam kotak besinya. Untuk mengurus penguburan panglima alim tersebut, mereka harus berhutang terlebih dahulu. Semoga Allah meridainya.

Cinta selalu saja indah untuk dibicarakan. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari cinta. Tapi adakah yang ingat untuk berlomba-lomba mencari dan menemukan cintanya? Pendengar, manusia sering lupa terhadap cintanya. Mirip dengan hadirnya sinar matahari di negeri tropis yang sudah merupakan kebiasaan, sehingga manusia merasa biasa dan lupa terhadapnya. Itu karena cintanya meliputi segala sesuatu, sehingga akhirnya banyak orang seolah-olah tak membutuhkannya lagi. Padahal itu semua hanya sebagian kecil dari Maha Pengasihnya, Dia pada manusia dan semua makhluk di jagat raya. Sedangkan cinta dan Maha Penyayangnya itu tidak diberikan obral pada semua orang. Butuh usaha ekstra bila ingin meraih cintanya. Cinta Allah adalah segalanya. Cinta ini yang menyertai kita dalam pasang surutnya kehidupan. Cinta yang sama jugalah yang mampu membuat kita tersenyum dan merasa kuat ketika cobaan hidup sedang melanda. Cinta jenis ini yang sanggup membuat puluhan, ratusan, bahkan ribuan bait cinta Rabi'ah al-Adawiyah dan Rumi tercipta. Cinta ilahi adalah cinta ketika malam-malam sepi berubah menjadi mihrab.

merosok ke dalam penyembahan patung, sebagaimana Bani Israel terdahulu. Ada pula yang terjebak ke dalam penyembahan terhadap patung-patung nabi dan orang-orang dianggap suci. Bahkan tak jarang semanusia-manusia ini tersesat ke dalam pemujaan terhadap pahlawan-pahlawan yang dirupakan dalam bentuk patung. Modernnya dunia ternyata tak mengurangi kebodohan manusia dalam upaya mencari cinta sejati miliknya. Harta, tahta, dan wanita menjadi berhala-berhala baru di zaman materialisme saat ini. Hanya orang-orang yang terjaga dan tertunjuki oleh nur Allah saja yang bisa sampai menemukan apa yang dicari, yaitu cinta sejati miliknya saja. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan mengikuti jalan lurus yang telah diwahyukan Allah pada Nabi dan Rasulnya. Mereka tak sekali-kali mau mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan sesat. Cinta Allah harus dicari dan upaya secara maksimal.

didapat bukan berasal dari warisan. Cinta Allah harus dicari dan diupayakan secara maksimal oleh tiap individu yang benar-benar merindukan cinta sejati, yaitu cinta yang tak pernah mengenal kata akhir, bahkan akan selalu bertambah cintanya pada kita. Sejauh mana balasan kita untuk menjawab cintanya yang tak pernah bertepi ini? Sungguh betapa rapuh manusia bila saja ia menjalani kehidupan ini tanpa tertopang pada cintanya sebagai sumber kekuatan. Negara-negara sekuler telah membuktikannya dengan angka bunuh diri dan stres yang meningkat tajam ketika mereka lalai terhadap keberadaan cintanya. Dan betapa bodohnya manusia yang sudah dianugerahi keimanan dan segenap cintanya ketika mereka mencari cinta selain cintanya. Cinta musuh-musuh Allah jauh lebih mereka harapkan daripada cinta terhadap Allah dalam bentuk bukti taat kepada aturan-aturannya. Sungguh jahil manusia model seperti ini. Pendengar, Islam telah datang untuk mengentaskan manusia dari kejahilan dan membawa pelita benderang untuk hanya peduli pada cinta kepada Allah saja. Dan biarlah cinta ini yang akan membawa kita nanti pada kemuliaan di dunia, insya Allah. Karena itu, jangan pernah berhenti mencari cintanya dalam bentuk ketaatan total pada hukum-hukumnya.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101.4 RDS FM. RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya.

Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul.

0: pendengar, tidak satu pun orang yang mau merugi. Tak mungkin ada orang yang senang memperoleh kesengsaraan dan penderitaan. Apalagi bila kerugian, kesengsaraan dan penderitaan itu sifatnya abadi dan selama-lamanya. Tidak ada juga orang-orang yang mau menolak kesempatan hidup senang dan penuh kenikmatan. Apalagi bila keuntungan, kesenangan dan kenikmatan itu bersifat abadi. Ya, inilah yang diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Bagaimana orang yang berakal mau menjual surga dan segala isinya dengan nafsu syahwat yang kenikmatannya hanya sebentar? Alangkah indahnya komentar seorang zahid, Yahya bin Mu'ad, tentang hal ini saat ia mengatakan, pembangkangan terhadap Allah itu tidak mulia dan mengutamakan dunia atas akhirat itu adalah tidak bijaksana. Maksudnya adalah, karena orang yang hina dan bodoh selalu melihat pada masalah syahwat saja, tapi tidak pada akibat yang ditimbulkannya. Saudaraku, jangan terjebak jatuh mengikuti daya tarik duniawi yang memang sudah sangat menggiurkan itu. Ingatlah bahwa yang akan lenyap itu disegerakan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tidak abadi, dan orang yang memilihnya dengan mengabaikan keakhiratan bisa saja diberikan oleh Allah sebagai kenikmatannya, tapi hal itu akan berakibat mengharamkan kelezatan akhirat yang abadi. Syekh Muhammad Al-Maroghi menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 18 yang artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya kehidupan di dunia itu apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Bahkan berkata Al-Maroghi bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah orang yang menginginkan dunia dengan segera. Untuk dunia ia bekerja dan berusaha. Untuk dunia ia berharap, tapi ia tidak yakin dengan hari akhir. Ia tidak berharap pahala, tidak takut pada hukuman Allah atas apa yang ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya di dunia sebagaimana Allah kehendaki dari keluasan rezeki dan keluasan penghidupan. Kemudian Allah tempatkan dia di akhirat di neraka jahanam dalam kondisi tercela karena ia sedikit bersyukur dan karena keburukan amalnya. Pendengar, kita jadi mengerti latar belakang sikap para sahabat dan para salafus saleh lainnya yang sangat takut dan sensitif pada harta dunia, hingga salah seorang mereka begitu waspada melihat berkucurnya nikmat duniawi pada salah seorang dari mereka. Lihatlah bagaimana perkataan Abu Halim Salmah bin Dinar, seorang tokoh generasi tabi'in, yang mengatakan, jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepadamu dalam kondisi engkau melanggar perintahnya, maka berhati-hatilah. Abu Hazim juga mengatakan, kenikmatan Allah dalam bentuk menghindarkanku dari dunia lebih utama daripada kenikmatanku berupa pemberiannya dalam urusan dunia. Karena aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada suatu kaum, tapi kemudian kaum itu hancur. Pendengar, mari kuatkan pegangan tangan kita pada tali iman, karena tarikan dunia sungguh menawan dan mampu menarik kita untuk mengikuti arusnya yang semakin deras. Betapa banyak waktu yang telah kita gunakan untuk kepentingan duniawi ketimbang kepentingan akhirat. Mengena sekali ungkapan seorang tabi'in yang bernama Aun bin Abdillah, sesungguhnya orang-orang sebelum kami, mereka menjadikan dunia sebagai sisi dari kepentingan akhirat mereka, sementara kalian menjadikan akhirat sebagai sisi dari kesibukan dunia kalian. Kenali dan sadarilah bahayanya arus dan tarikan dunia. Insafilah bahwa dunia itu memang penuh badai fitnah yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Jika kita terus-menerus lalai dari akhirat dan membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, maka kita sungguh berada dalam bencana dan ancaman bahaya yang sangat besar, menyeret pada kemaksiatan yang mungkin menjadi penutup usia yang Allah berikan selama ini. Ya Allah, lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Zainal Abidin Ali bin Al-Husain pernah ditanya, siapakah orang yang paling terancam bahaya? Ia mengatakan, yang tidak melihat dunia sebagai bahaya untuk dirinya. Lari dari dunia tidak berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan, kemudian membiarkannya dikuasai orang-orang penghamba nafsu untuk digunakan semua mereka. Sementara kita lebih memilih miskin dari kaya. Lari dari dunia berarti tidak menjadikan dunia cita-cita akhir dalam hidup, tidak menempatkan dunia di atas kepentingan akhirat, tidak menyediakan aktivitas untuk dunia dengan mengabaikan aktivitas untuk akhirat. Dunia yang tidak menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita untuk beribadah. Pendengar, setidaknya ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 tentang pilihan orang yang jatuh pada dunia. Meski dalam ayat itu Allah menyebutkan akan memberi dunia kepada orang yang menghendaki kesegeraannya di dunia, tapi pemberian itu terikat dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah Allah sebutkan pemberian itu adalah sebatas manasya, yang artinya sebatas yang Allah kehendaki untuk disegerakan, bukan sebagaimana kehendak orang yang menginginkannya. Karena itu kita juga banyak melihat orang yang menghendaki kesegeraan kenikmatan harta di dunia pun tidak memperoleh apa yang ia inginkan sepenuhnya. Syarat yang kedua adalah firman Allah itu juga diiringi dengan ungkapan liman nuridu, yakni kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak semua orang juga memperoleh itu kecuali yang Allah kehendaki. Maka jelas-jelas merugilah orang yang menghibahkan hidupnya hanya untuk dunia, karena belum tentu ia memperoleh kenikmatan yang diingini, tapi ia dijamin dengan kesengsaraan yang tiada terkira.
1: Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDSFM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nashaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, setelah libur panjang sudah lama rasanya kita tidak berhalaqoh lagi, jadi untuk daris Syama'il Muhammadiyah. Dan sore ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan taufiknya pada kita untuk bisa kembali bermajlis dalam rangka untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Semoga apa yang kita baca dari kitab ini menjadi barokah buat kita, jadi ilmu yang bermanfaat buat kita, mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pembimbing buat kita untuk bisa hidup sebagaimana yang diajarkan atau sebagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta hidup seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cerminan dari kondisi hati manusia yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana seorang itu ingin mengikuti gaya hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cerminan dari dalamnya kecintaan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila seorang itu senang untuk dianggap sama dengan seseorang, itu akibat dari kecintaannya. Ya, maka hari ini kita melihat anak-anak muda ya banyak berpakaian dengan gaya-gaya artis-artis barat mungkin, ya, atau artis-artis timur, ya, penyanyi-penyanyi, ya, kemudian atau mungkin tokoh-tokoh tertentu yang naudzubillah, ya, kalau mereka yang ditiru itu adalah tokoh-tokoh yang tidak punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya akhlak sebagaimana yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu kerugian besar, ya, karena orang itu bertasyabbuh pada seseorang apabila dia benar-benar mencintainya. Lalu kemudian nanti kalau orang itu hidupnya menyamai siapa yang dia cintai itu, mendekatkan diri kepada siapa yang dicintai itu, maka nanti di akhiratnya juga akan dibersamakan. Almar'u ma'aman ahabba. Ya, jadi di akhirat nanti seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Ya. Dan nanti juga akan berpengaruh kepada perilaku hariannya. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, beliau katakan bahwasanya din seseorang, ya, itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya, fi ma'an awqam maqal al hadith kif al hadith man yudakiruna. Gimana hadisnya, ada yang ingat enggak? Ustaz kok lupa lafadznya itu. Astaghfirullahaladzim. Oh, fi makna kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam makna hadisnya ya, di mana Rasulullah katakan bahwasanya akhlak seseorang itu akan mengikuti siapa yang dia cintai. Ya, dengan almar'u ala dini khalilihi. Almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu dia akan bersama dinnya seseorang, agama yang ada pada diri seseorang itu, dia akan menyamai dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia kasihi. Makanya kita orang beriman itu gak boleh mencintai mendalam di dalam hati, mencintai orang-orang kafir, mencintai para fusak, orang-orang fasik, lalu kemudian akan membawa kita untuk apa? Untuk meniru mereka dalam kehidupan kita. Ya, rasa cinta yang dalam itulah kalau di dalam Islam itu disebut dengan wala. Ya, disebut dengan wala. Gak boleh orang beriman itu berwala kepada orang yang tidak beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya, wahai orang beriman, janganlah kau jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu awliya. Di situ secara spesifik Allah dalam ayat itu Al-Maidah 51, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang apa? Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ahlul kitab. Ya, tapi mereka adalah orang yang tidak dikeluarkan dari imannya orang yang beriman. Dikeluarkan dari lingkup ya orang beriman. Makanya tidak boleh untuk berwala pada mereka. Dan berwala itu artinya mencintai yang sangat dalam, simpati pada mereka, ya, mau meniru kehidupan mereka, bangga pada mereka, itu bentuk daripada wala. Nah, walanya orang mukmin pada siapa? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Ya. Yang ayat 55-nya, ya. Masih surat yang sama Al-Maidah. Nah itu, maka enggak boleh. Nah, kita ingin hidup kita itu meniru siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cerminan langsung dari wujudnya iman yang ada di dalam hati seseorang mukmin. Ya. Kalau kamu bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kamu enggak bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa mencintai Allah, maka kesaksian atau syahadat itu menjadi palsu. Ya, menjadi tidak sah, karena salah satu syarat sahnya daripada syahadatain adalah al-mahabbah, ya, mencintai Allah dan rasulnya, mencintai makna dari kalimat itu. Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan awthaqu urul iman al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Ikatan atau simpul iman yang paling kuat yang ada di dalam diri seseorang adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi kalau mencintai seseorang, senang pada seseorang, ya, ingin sama dengan seseorang, itu karena memang karena Allah. Bagaimana cinta karena Allah? Ya, kamu cinta sama dia karena dia adalah hamba Allah yang soleh, hamba yang dekat sama Allah, maka kamu mencintai dia. Kenapa kamu cinta, senang sama dia? Ya, karena dia orang soleh, dia dekat sama Allah, maka saya senang sama dia. Kenapa kamu membenci dia? Karena dia adalah orang fasik, orang yang banyak maksiat, orang yang banyak melakukan dosa-dosa, orang yang banyak menentang Allah dan Rasulnya, maka saya tidak suka sama dia. Nah, itu namanya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Nah, ini penting anak-anak sekalian, itu harus ada di dalam hati kita sebagai orang mukmin. Ya. Maka dari itu, ya, kecintaan pada Allah, kecintaan pada Rasul, ya, itu menjadi kewajiban pertama yang ada di dalam hati seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mencintai Rasulullah ingin hidup seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah ini dalam rangka untuk mendekatkan lagi, memahami tentang bagaimana hidupnya Rasulullah, dan mudah-mudahan bisa kita tiru dalam kehidupan kita, ya, untuk kita contoh sebagai uswatun hasanah buat kita, sebagai contoh yang baik buat kita semuanya insyaallah. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah sampai pada terakhir kemarin dahulu, kita sampai pada bab nomor 52, bab maja'a fi aishin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pembahasan hadisnya baru 3 hadis ya yang kita baca kemarin. Ya, hari ini kita masuk pada hadis yang keempat, yaitu hadis nomor 356, masih di bab yang sama. Baik, man yaqra', anta taqra'. Baik, bismillah, ikra'. Ini karena hadisnya panjang, nanti kamu baca, lalu kemudian nanti saya potong-potong. Karena kalau nunggu sampai dibaca sampai akhir nanti terlalu lama, ya. Jadi kalau saya bilang kif, berhenti. Nanti kita jelaskan dahulu, baru kemudian nanti lanjut, ya. Nah, bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Qala al Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala fi kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, qala haddatsana Muhammad ibn Isma'il, qala haddatsana Adam ibn Abi Iyasin, haddatsana Syaiban Abu Muawiyah, qala haddatsana Abdul Malik ibn Umairin an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun fatahu Abu Bakrin faqala ma ja'a bika ya Abu Bakrin qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anduru fi wajhihi wa taslima alaihi falam yalbath an ja'a Umaru
2: qif awalan. Baik. Al hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau meriwayatkan, beliau menceritakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah di waktu yang dimana beliau tidak biasanya keluar pada waktu itu, dan di waktu seperti itu biasanya beliau tidak akan ketemu dengan siapapun. Maksudnya berarti apa ini? Di waktu yang agak larut malam atau waktu yang sepi, di waktu sepi di mana banyak orang, ya. Wallahu alam bisawab, di sini tidak disebutkan apakah ini malam atau siang, ya. Tidak disebutkan karena fi sa'atin, di satu waktu yang la yakhruju fiha, yang dimana biasanya Rasulullah enggak keluar nih di waktu-waktu seperti ini. Wala yalqahu fiha ahadun. Dan kemudian di waktu-waktu seperti ini beliau biasanya tidak akan ketemu siapapun. Ya. Ya, mungkin kalau siang di tengah terik siang, mungkin sangat siang, sangat panas gitu ya, sehingga kalau sangat panas orang mau keluar rumah juga malas. Ya, makanya orang banyak di rumah pada saat seperti itu. Fatahu Abu Bakrin, tapi kemudian tiba-tiba datang Abu Bakar radhiyallahu an. Faqala, kemudian beliau berkata, "Ma ja'a bika ya Abu Bakrin?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang membuatmu keluar? Ya, apa yang membuatmu datang wahai Abu Bakar?" Ya, di mana ini waktu sepi, enggak ada yang keluar, kok kamu tiba-tiba keluar wahai Abu Bakar? Qala, "Kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa andru fi wajhi." Dia menjawab, saya keluar dari rumahku karena saya ingin melihat wajahnya Rasulullah SAW dan bertemu dengannya. Nah, lihat nih. Ini sebenarnya nanti kita akan tahu ceritanya, ini ternyata beliau, Abu Bakar dan Umar ini keluar dari rumah karena kelaparan. Karena lapar. Ya. Sehingga, tapi Abu Bakar ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau menutupi laparnya. Benar-benar sama-sama lapar nih, ya. Jadi ketika ketemu Rasulullah, dia tutupi laparnya dan mengatakan, saya keluar hanya ingin melihat dan bertemu dengan Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimu alaih, dan juga memberikan salam padanya. Falam yalbatu an jaa Umar. Ya, kalau tidak lama datanglah Umar Ya, faqala, ikra.
0: Ahsanallahu alaikum. Qala rahimahullah. Falam yalbath anja Umaru faqala ma ja'a bika ya Umar? Qala al-ju'u ya Rasulullah. Qala
2: Baik. Lalu tidak seberapa lama datanglah Umar. Ya, faqala ma ja'a bika ya Umar? Dan Rasulullah bertanya kepada Umar, apa yang membuatmu datang wahai Umar? Nah, kalau Umar lebih terus terang. Ya, Umar radhiyallahu anhu lebih terus terang orangnya. Beliau mengatakan al-ju' ya Rasulullah. Sungguh lapar ya Rasulullah. Ya. Jadi perutnya lapar, ya. Jadi terus terang Umar mengatakan bahwa dia keluar rumah lapar, ya. Siapa tahu nanti ketemu orang bisa dapat makan gitu ya. Bisa dapat sesuatu yang baik ya dari seseorang. Nah, istamir.
0: Assalamualaikum. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'da dhalika.
2: Nah, ini. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, qala wa ana qad wajadtu ba'da dhalik, dan sungguh saya juga sama. Ya, mendapati sesuatu yang seperti itu. Nah, begitulah kira-kira. Nah, ini karena bab kita kan sedang membahas tentang apa? Bab ma ja'a fi aisyin nabi. Ya, bab yang membahas tentang kehidupan, kondisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dan hadis yang kemarin juga kita baca di awal menceritakan bahwa Rasulullah SAW ternyata hidupnya itu yang tidak jarang berlapar-lapar. Tidak jarang berlapar. Kemarin kita ambil riwayat tentang bagaimana Rasulullah SAW rumahnya itu kadang sampai satu bulan gak masak. Ya, tidak mengepulkan asap berarti gak masak. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang datang ke rumah enggak ada makanan lalu kemudian beliau berpuasa, nah, begitu. Nah, dan di sini kembali kisah ini terjadi, ya, keluar bertiga tiba-tiba memang karena apalah lapar. Kondisi dahulu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu hidupnya itu seperti itu, ya. Naam, istamir.
0: Assalamualaikum. Qala fantalaqu ila manzili Abil Haitham ibni At-Taihani Al-Ansari. وكان رجلا كثيرا النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بكربة يزعبها فوضعها ثم جاء yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
2: Naam. Qif. Lalu fantalaqu ila manzili Abil Haitham ibn Taihan, ya. Salah seorang sahabat, ya, namanya Abul Haitham ibn Taihan. Ya, ini nama aslinya adalah Malik bin Taihan. Malik bin Taihan, ya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW termasuk orang yang pertama berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ahlul Madinah. Jadi beliau ini Ansari, ya, salah seorang dari sahabat Ansar, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Ahlul Madinah. Malik bin Taihan. Namanya atau kunyahnya adalah Abul Haitham ibn Taihan Al-Ansari. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya. Ya, siapa namanya Abul Haitham ini adalah seorang yang memiliki kebun kurmanya banyak dan juga punya kambing yang banyak. Nah, jadi dia agak kaya nih, kebunnya kurmanya banyak, ya. Kemudian juga dia punya peternakan kambing yang masya Allah, ya, cukup banyak kambingnya. Kemudian walam yakun lahu khadam, tapi beliau tidak memiliki khadam. Nah, lihat bagaimana, ya, zuhudnya sahabat Nabi SAW. Walaupun kurmanya banyak, ini apa dan sebagainya, ya, repot kerja dan sebagainya, tapi beliau ternyata masih bisa mengerjakannya sendiri dan tidak mencari khadam. Ya, tidak mencari budak ataupun khadam untuk kemudian melayani beliau. Kemudian falam yajiduhu, tetapi ketika mereka datang ke rumahnya belum tidak mendapatinya. Ya, kan pasti karena sibuk kan. Kan ngurusi kurma, ngurusi kambing dan sebagainya. Ketika datang ke situ tiba-tiba tidak ada janjian, ya pasti beliau sedang jarang di rumah gitu karena memang sedang sibuk. Falam yajidu. Ya, mereka datang bertiga tidak menemukannya. Faqalu limraatihi. Lalu kemudian Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bertanya kepada istrinya, aina sahibuki? Di mana? Di sini sebut sahibuki temanmu, tapi maksudnya adalah suamimu, ya. Maksudnya mana suamimu? Faqalat, kemudian beliau menjawab, intalaqa yasta'dibu lanal ma. Ya. Dia pergi untuk mengambil air untuk kami. Masya Allah, ini sahabat ini rajin, ya. Rajin dia. Punya kebun, punya peternakan, diurus sendiri, ya, sehingga beliau keluar pada saat itu Rasulullah datang, beliau keluar sedang mencari air. Falam yalbathu an ja'a Abul Haitham biqirbatin yaz'abuha, ya. Lalu kemudian mereka menunggu sebentar, tiba-tiba Abul Haitham itu datang membawa kirbah. Mana kirbah? Siapa ingat mana kirbah? Kirbah itu adalah kantong air yang dari kulit. Ya, kantong air yang dari kulit yang biasanya pada saat itu digunakan oleh ya orang-orang pada saat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan kirbah. Dia terbuat dari kulit. Jadi kulit, kalau kulit kambing atau kulit ya kulit kambing lah rata-rata. Itu kirbah itu biasanya nanti diisi air, ya, dijemur, dibersihkan dan sebagainya, terus kemudian nanti diisi air, terus kemudian nanti digantung. Nah, kalau udah digantung nanti dia kan agak lembab. Ya, agak lembab, basah sedikit gitu, sehingga dia kena angin itu akhirnya air di dalamnya itu menjadi dingin. Jadi kirbah ini kulkas di zaman dahulu. Ya, gitulah kira-kira, mendinginkan air dengan cara apa? Diangin-angini. Maka namanya apa? Kirbah. Yaz'abuha, yaz'abuha yakni yamla'uha. Ya, memenuhinya. Fa wada'aha thumma ja'a yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dia meletakkan ketika melihat datang melihat Rasulullah ada di rumahnya, ya, kemudian beliau meletakkannya, lalu kemudian langsung ya memeluk atau mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya, bagaimana seorang sahabat ketika melihat rumahnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sahabat besar, ya. Lalu apa? Ya langsung datang, oh ya Allah, Rasulullah datang, langsung kemudian mendekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di situ wa yufaddihi bi abihi wa ummihi. Wa yufaddihi itu artinya menyebutkan tentang apa? Istilahnya yufaddihi itu seperti bersumpah. Bersumpah ya dengan ibunya dan bapaknya. Ini karena di zaman dahulu ya seorang itu kalau mengucapkan sesuatu yang betul-betul dari dalam hatinya, maka dia mengatakan bi abi wa ummi, ya, dengan ayahku dan ibuku. Gitu. Kenapa? Karena di dalam hidupnya dia seseorang itu orang yang paling dicintai siapa? Ayah dan ibu. Lalu dia dijadikan sebagai apa? Kayak jaminan untuk menunjukkan betapa jujurnya saya dari hatiku. Nah, itu namanya fidyah, ya, fidaka abi wa ummi, ya, gitu. Sungguhnya aku gantikan engkau dengan bapakku dan ibuku, untuk menunjukkan betul-betul apa yang saya katakan ini sesuatu yang benar-benar dari dalam hati saya, ya, bukan bersumpah. Jadi di sini bukan bersumpah karena seorang muslim kalau bersumpah harus atas nama siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tapi kali ini dia bukan bersumpah, dia hanya ingin menunjukkan sebenar-benarnya isi hatinya. Ya. Saking gembiranya, maka dia mengatakan fidaka abi wa ummi, gitu ya. Wahai Rasulullah, demi bapakku dan ibuku, ya. Anda datang ke sini, gitu kan? Ya, begitu. Istamir. Tsumman talaqa.
0: Assalamualaikum. Qala rahimahullah wa yufaddihi bi abihi wa ummihi thumma talaqa bihim ila hadiqatihi fabasata lahum bisatan thumma talaqa ila nakhlatin faja'a biqinwin fawada'ahu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam afala tanaqqaita lana min rutabih faqala ya rasulullah inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi faakalu wa sharibu min dalikal ma'i فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد
2: Kef. Baik. Jadi dikatakan summantalaqa bihim ila hadiqatihi fabasata lahum bisatan. Kemudian setelah bertemu Rasulullah, kemudian tadi mengucapkan tadi itu, kemudian menyambutnya intinya, ya. Karena dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, pada saat itu Abul Haitham itu dia mengucapkannya dengan apa? Ya, qala alhamdulillah ma ahadun al-yauma akramu dhaifan minni, gitu ya. Jadi seakan-akan dia ketemu melihat Rasulullah, Rasulullah di rumah saya. Ya, wah, alhamdulillah, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih beruntung mendapatkan tamu, yang lebih mulia tamunya melebihi dari aku, ha, begitu. Ya, dia senang sekali karena kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung diajak, ya, summantalaqa bihim ila hadiqatihi, kemudian langsung mengajaknya kepada kebunnya. Fabasata lahum bisatan, kemudian menggelarkan buat mereka tikar, ya, untuk duduk, ya, di kebun tersebut. Tsummantalaqa ila nakhlatin faja'a biqinwin biqinwin fawada'ahu, ya, kemudian beliau si Abul Haitham ini tadi langsung memanjat salah satu pohon kurma, lalu kemudian membawa setangkai, ya, qinwin itu setangkai kurma, ya, setangkai kurma. Fawada'ahu, kemudian meletakkannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan tadinya lapar, datang silaturahmi, dapat rezeki. Makanya silaturahmi itu menambah rezeki, ya. Datang-datang, ya, kemudian langsung dikasih kurma, ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Rasulullah bersabda, "Afala tanaqqaita lana min rutabih?" Wahai Abul Haitham, kenapa tidak Anda ambil saja, pilih saja dari pohon itu yang rutab. Rutab itu artinya yang sudah setengah matang. Kan kalau diambil semua kan nanti yang masih agak mentah jadi ke bawah semua, karena satu tangkai kurma itu kan banyak tuh kurma itu, ya. Satu tangkainya tuh nanti isinya banyak sekali. Ya. Nah, ini sama dia langsung dipotong dibawa turun. Ya, setangkainya itu, standan. Seperti setandan pisang gitu kan, itu banyak isinya. Nah, lalu Rasulullah katakan, daripada ambil semua ini, kenapa tidak kamu pilih saja yang sudah setengah matang, lalu kamu berikan pada kami, ya, supaya yang masih mentah masih bisa masih bisa matang nanti setelah itu. Faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru au takhayyaru min rutabihi wa busrih, ya. Kemudian ini Abul Haitham ini memang sosok yang sangat menghormati tamu, ya, apalagi yang datang adalah Rasulullah SAW. Dia menjawab, katanya, oh tidak ya Rasulullah, saya ingin justru Anda yang memilih sendiri. Anda mau milih yang setengah matang, yang seperempat matang, yang mana silakan Anda pilih sesuai selera Anda. Jadi mau betul-betul memuliakan Rasulullah SAW. Jadi bukan dipilih-pilihkan, nanti dia yang menyediakan, bukan. Anda milih sendiri, silakan. Ini saya bawakan satu tandan, nah, begitu, ya, kurmanya. Fa'akalu wa syaribu min dalikal ma', maka mereka pun duduk dan makan dan minum dari air yang tadi dibawakan oleh Abul Haitham. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hadza walladhi nafsi biyadihi minan ni'amil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah." Sungguh ini adalah nikmat yang nanti kalian akan ditanya di hari kiamat. Ya, dhillun baridun, ya, naungan di bawah pohon yang sangat dingin enak. Warutobun, toyibun, dan bunga buah kurma rutab yang setengah matang yang sangat enak rasanya. Wamaun baridun, dan air yang segar dan dingin. Maksudnya apa? Rasulullah ingin mengingatkan pada kita bahwasanya semua manusia nanti akan ditanya atas nikmat-nikmat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah bilang apa? Thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan sungguh kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maksudnya apa? Nikmat yang Allah berikan itu, Allah perintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Mensyukurinya itu atas apa? Semua nikmat yang Allah berikan sama kita hendaknya digunakan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Harusnya digunakan untuk hal-hal yang membawa kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan orang dikasih nikmat malah dikufuri, diingkari. Ya, dikasih makan dibuang-buang, ya, atau makanan diberikan dicela umpamanya. Apa ini makanan enggak enak apa dan sebagainya, kita lihat ya itu riwayat Rasulullah enggak pernah mencela makanan. Ya kan? Jadi semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia nanti akan ditanya. Nah, kali ini Rasulullah cuma mau cerita sama kita bahwa ini nikmat nih. Wah, dapat rindang di bawah pohon-pohon kurma, kita dapat dinginnya udara, dapat kurma setengah matang yang manis, enak, segar yang baru diambil dari pohon. Ditambah lagi air dingin yang baru diambil dari mata air yang dingin diambil pakai kirbah. Ya, nikmat sekali ketika itu, ya. Maka Rasulullah ingatkan sungguh kita akan ditanya, ya. Kali kita semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat seperti ini, ya. Fantalaqa Abul Haitham liyasna'a lahum ta'aman. Lalu kemudian Abul Haitham pergi untuk membuatkan makanan. Subhanallah, ya. Ini betul-betul mengikram dhaif. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi bersabda, la tadbahanna dzata dzarrin, ya. Wahai Abul Haitham, jangan kau sembelih kambing dzata dzarrin, itu kambing yang punya banyak susu. Ya, dzata dzarrin itu adalah kambing yang memiliki susunya banyak. Jadi karena saat itu Abul Haitham mau menyembelihkan kambing untuk dimakan oleh Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya, mau diikrom pakai disembelihkan kambing. Lalu Rasulullah ketika tahu bahwa dia akan menyembelihkan kambing, Rasulullah katakan jangan sembelih yang banyak susunya, ya, sayang kalau banyak susunya kamu bisa gunakan, jadi sudahlah gak usah, sembelih yang biasa-biasa aja. Nah, begitulah maksudnya Rasulullah SAW. Fadabahalahum inaqan au jadyan, ya, inak. Kemudian beliau Abul Haitham menyembelihkan bagi Rasulullah SAW itu inak. Inak itu kambing betina yang muda, kambing betina yang masih muda, ya, mungkin apa istilahnya orang sekarang itu bawah 5 bulan tuh, balibul, ya. Kalian tahu sate balibul? Hah? Tahu sate balibul? Sate kambing yang kambingnya itu umurnya masih di bawah 5 bulan. Nah, itu lebih enak, ya, dagingnya empuk dan segar, ya. Nah, saat itu inak, inak itu adalah balibul, gitulah kira-kira, ya, kalau bahasa kita. Au jidyan, ya. Kemudian kalau jidyan adalah jantan. Jadi beliau itu disembelihkan lebih dari satu ekor, yang satu betina masih balibul, yang jantan juga balibul. Gitu ya. Dua-duanya intinya makan daging kambing balibul ketika itu. Fa'atahum biha fa'akalu, kemudian mereka dibawa oleh Abu, apa, makanan itu dibawa, dihidangkan, lalu kemudian mereka semua makan, ya, Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar makan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, hal laka khadimun, wahai Abu Haitham, kamu tidak punya khadim, apakah kamu tidak punya pelayan? Qala la, dia berkata tidak. Ya, qala fa idza atani sabiyun, fa idza atani sabiyun fa'tina. Lalu Rasulullah katakan, nanti kalau aku mendapatkan tawanan, ya, atau aku mendapatkan budak atau tawanan, maka kamu datanglah sama aku. Maksudnya apa? Akan aku balas kebaikanmu ini dengan aku berikan kamu hadiah seorang budak atau seorang tawanan. Nah, ini juga menjadi bagian daripada apa? Ihsan ataupun cara berterima kasih. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila ada orang berbuat baik pada kita, maka beliau akan berterima kasih. Dan beliau perintahkan itu kepada kita. Ya. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uh, maka balaslah kebaikannya. Jadi orang itu jangan tidak pernah berterima kasih. Karena itu akhlak. Bagian dari akhlak. Ya, kalau orang enggak pernah mengucapkan terima kasih saja tidak pernah, ketika dikasihkan kemudian mengucapkan jazakallah khair, terima kasih. Yang paling baik adalah kalau kita enggak punya apa-apa adalah mendoakan dia. Ya, jazakallah khair, semoga Allah memberikan kebaikan buat kamu. Lalu kemudian mendoakan semoga Allah berkahi rezeki kamu, semoga Allah berkahi umurmu, ya, semoga hartamu semakin banyak, semoga kamu diberikan kesehatan. Silakan didoakan sebanyak mungkin ketika ada orang memberikan kebaikan. Ya, jadi kalau kamu dikasih makanan sama teman kamu atau apa, jangan langsung ambil pergi. Ya, terima kasih aja enggak lah, itu akhlak buruk. Ya, Rasulullah mengajarkan apabila siapapun berbuat baik pada kita, maka jangan lupa, jangan berat lisan untuk mengucapkan terima kasih atau bahkan membalasnya dengan kebaikan berikutnya. Bisa dalam keadaan bahwa kamu dikasih apa, lalu kemudian kamu terima kasih, lalu kamu berikan kepada dia hadiah yang lain. Maka nanti apa yang terjadi? Tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mencinta, mencintai. Ya, sesama orang mukminin harus saling mencintai. Kalau bisa saling memberikan hadiah, maka akan tumbuh rasa kecintaan dan kesatuan hati sesama orang mukmin. Ya, begitu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi ketika itu menjanjikan, wahai Abu Laitham, nanti kalau saya dapat budak, ya, ada budak sama saya, kamu datang sama saya. Nanti saya akan kasih. Fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahuma thalithun. Nah, suatu hari tiba-tiba Rasulullah mendapatkan dua orang budak. Jadi cerita tadi sudah sampai di situ, ya. Lalu kemudian suatu hari, ya, di hari yang waktu yang lain, ya, tiba-tiba Rasulullah mendapatkan dua budak. Ya, di zaman dulu budak itu bisa didapatkan melalui beli atau didapatkan melalui tawanan perang. Jadi kalau ada tawanan perang nanti udah jadi budak. Ya, di zaman dulu seperti itu. Ya, makanya. Ketentuan perbudakan ini kemudian oleh Islam pelan-pelan dihilangkan, ya, pelan-pelan dihilangkan, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Ya. Baik, jadi saat itu Rasulullah tiba-tiba mendapatkan dua orang budak. Fa'atahu Abu Al-Haytham, ya. Kemudian Rasul Abu Al-Haytham datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena teringat dulu pernah dijanjikan, maka dia datang. Faqala Nabi SAW, ikhtar minhuma. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Al-Haytham, coba silakan kamu pilih nih dari dua ini, mana yang kamu mau nih dari dua orang budak yang aku miliki ini. Faqala ya Rasulullah, ikhtar li. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku. Faqala Nabi SAW, kemudian beliau menjawab, innal mustasyara mu'tamanun, khudh hadha fa inni ra'aituhu yusalli, wastawsi bihi ma'rufa. Ya. Kemudian beliau memberitahukan, sungguh orang yang dimintai musyawarah, orang yang dimintai pendapat adalah orang yang diserahi amanah. Nah, ini pelajaran nih buat kita. Al-mustasyaru mu'taman. Innal mustasyar mu'taman. Jadi kalau kamu ditanya sama teman kamu nih atau siapapun, gimana menurut pendapat kamu? Bagusnya kalau ini begini atau begini. Maka kamu adalah orang yang berarti sedang diserahi amanah. Artinya apa? Amanah harus kamu tunaikan dengan sejujur-jujurnya. Bahwasanya yang paling bagus adalah begini. Ya. Umpamanya pilihan kamu yang paling bagus adalah pilihan A. Jadi kamu harus jujur, kamu memberikan apa? Pendapat yang terbaik menurut pikiranmu. Jangan sekali-kali kamu jadi orang yang tidak amanah ketika dimintai istisyarah. Sehingga kamu malah sebenarnya bagus A, tapi kamu jerumuskan dia, kamu pilih B saja. Nah, ini namanya orang tidak amanah terhadap istisyarah. Paham itu? Ya, ini juga bagian dari akhlak Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW di sini Abu Al-Haytham minta supaya Rasulullah yang memilihkan, beliau langsung memulai dengan mengucapkan innal mustasyar mu'taman. Ya, sungguhnya orang yang dimintai musyawarah adalah orang yang diserahi amanah. Maka dia harus memilihkan betul-betul yang terbaik buat beliau, yang menurut buat Abu Al-Haytham, menurut pandangan Rasulullah. Khudh hadza fa inni ra'aituhu yusalli. Ambillah yang ini karena saya melihat orang ini salat. Budak ini salat. Faqala Nabi sallallahu wastausi bihi ma'rufan. Ya, wastausi bihi ma'rufan maksudnya jagalah dia baik-baik dengan cara yang baik. Ya, ambillah yang ini kemudian jagalah dia yang baik. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Al-Haytham pun mengambilnya, fantalaqa Abu Al-Haytham ila imra'atihi. Kemudian membawanya budak itu tadi ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberitahukan kepada istrinya, ya, cerita tadi, ya, diceritakan dapat budak sudah, kemudian Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang, khudh hadza fa innahu yusalli wastausi bihi ma'rufan. Ya, dan jagalah dia dengan sebaik-baiknya. Ya. Lalu kemudian

Istrinya malah menyarankan, udahlah baru dapat budak selama ini gak punya khodim, sekalinya dapat khodim, dipesani seperti itu oleh Rasulullah, lalu kemudian ketika sampai ke istrinya, istrinya bilang, sungguh Anda tidak memenuhi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dipesankan Nabi SAW tadi itu, kecuali kau bebaskan budak ini. Ya. Qala, kemudian Abu Haitham tanpa pikir panjang langsung mengatakan, fahuwa atiq. Kalau begitu sudah, saya bebaskan budak ini sekarang. Ya, enteng sekali. Seorang yang betul-betul punya iman yang kuat, ya urusan-urusan harta itu kecil-kecil gitu ya. Sekalinya dapat budak, wah kecil. Padahal beliau enggak punya budak nih. Beliau enggak punya budak. Sehingga ketika itu, ketika istrinya bilang, apa Rasulullah bilang apa? Istausi bihi khairan. Ya, jagalah dia baik-baik. Maksudnya berarti itu, berarti kalau umpamanya Rasulullah bilang gitu, paling baik kamu menunaikan pesan itu adalah kamu bebaskan budak ini. Nah begitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kisah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkomentar, ya. Ghafarallahu lahum, dalam riwayat, dalam sebuah riwayat ditambahkan di situ ghafarallahu lahum, Rasulullah mendoakan mereka. Semoga Allah mengampuni mereka. Ya, tapi dalam riwayat Tirmidzi di sini tanpa ghafarallahu lahum, ya. Rasulullah bersabda innallaha lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi atau seorang khalifah kecuali dia memiliki bitanah. Apa itu bitanah? Bitanah itu adalah orang dalam, orang yang betul-betul memberikan pendapat, orang yang betul-betul menjadi penasehat-penasehat utama. Itu disebut bitanah. Atau bitanah juga diistilahkan kalau untuk raja dan sebagainya, berarti orang-orang yang betul-betul setia bersama dengan beliau. Ya. Tapi kalau bitanah itu kalau dalam bahasa asli, bahasa Arabnya, ya sesuatu yang menjadi lapisan dalam. Baik umpamanya pakaian dalam ini, ya kalau kamu pakai pakaian dalam, maka itu disebut bitanah. Ya, disebut bitanah. Bukan bataniyah. Kalau bataniyah mana bataniyah? Ah. Bataniyah itu artinya adalah selimut. Ya, tapi kalau bitanah itu pakaian dalam atau sesuatu yang berada di lapisan dalam. Karena dari kata-kata batnun itu sesuatu yang berada di sini, yang di dalam sini. Maka itu disebut batnun, ya. Nah, istilah bitanah ini digunakan kalau untuk seseorang, siapa bitanah kamu? Berarti orang yang setia sama kamu itu siapa? Ya. Nah, ma'had kita ini siapa bitanah kita? Ya, kita-kita ini semua ini. Ustaz-ustaz, santri-santri, ini bitanah. Ya, di mana kita semua hidup dan kita setia dengan ma'had kita jaga. Ya, kita jaga semuanya, kita jaga kebersihannya, kita jaga amanah-amanah yang ada di sini. Ya, kita tidak menceritakan hal-hal buruk tentang ma'had kita kepada orang lain. Itu namanya bitanah. Ya, kalau tiba-tiba ada orang di dalam, tapi dia menceritakan hal buruk, dia membocorkan hal-hal buruk dan sebagainya, namanya khianah. Ya, melakukan khianah. Perbuatan khianat. Atau dia merusak sarana yang ada di ma'had ini. Ya. Dia mecahi lampu, dia, nah itu namanya perbuatan khianat, ya. Tapi kalau bitanah itu dia akan jaga semua ini. Kenapa? Dia sadar benar ini adalah rumah saya, ini adalah tempat saya, dan saya menjadi penghuni tempat ini, maka saya setia dengan ini. Itu namanya bitanah. Seorang suami, bitanahnya siapa? Istrinya, ya, dan anak-anaknya. Ya, seorang laki-laki bitanahnya istrinya dan anak-anaknya di rumah. Nah, begitu. Makanya di sini Rasulullah mau menggambarkan betapa indahnya istrinya Abu Haitham ini tadi, ya. Lalu beliau memulai dengan mengatakan, sungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi pun atau seorang khalifah, yaitu penerus daripada para nabi-nabi, kecuali dia punya dua bitanah. Artinya dua jenis bitanah, orang yang berada di dalam tapi kemudian dia punya dua jenis. Bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi, yaitu orang-orang dalam yang setia dengan dia dan selalu mengajak dia pada hal-hal yang baik. Wanaha wa tanhahu 'anil munkar, dan melarang dia dari hal-hal yang mungkar. Dan bitanah yang kedua adalah bitanatun la ta'luhu khabala. Satu bitanah yang lain adalah bitanah yang selalu tak henti-hentinya membawa bencana atau

0: Oh, celaka.
1: Orang setia sama kita, tapi pokoknya bawa sial terus. Nah, itu ada juga yang modelnya seperti itu. Ya, ada aja kelakuannya itu yang bikin kemudian ngerusak gitu ya. Ya, itu disebut bitonah yang la ta'luhu khabala. Kemudian Rasulullah katakan apa? Wa may yuqa bitonata su'i faqad wuqi. Dan sungguh siapa yang terhindar, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bitonah yang buruk, maka sungguh dia telah terselamatkan, ya. Nah, makanya bitonah itu penting, ya. Kalau kita bersahabat dengan seorang, maka dia jadi bitonah kita. Dia akan menjadi pembela kita, dia akan menjadi. Tapi bitonah ini kata Rasulullah ada dua, ya. Ada bitonah yang dia baik, selalu mengajak pada kebaikan, tapi ada bitonah yang mungkin karena kebodohan, karena apa, sehingga kalau kita teman baik sama dia, ikut sial nih sama dia. Masalah aja, ya. Ada aja jatuhnya kita sama dia gara-gara kelakuan dia, akhirnya kita juga ikut kena masalah, ya. Nah, ini dua jenis bitonah. Barang siapa yang dihindarkan dari bitonah yang jenis yang kedua, maka dia telah terselamatkan. Nah, ini untuk menggambarkan tentang Abul Haitham, ya, tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan cerita bahwasanya ternyata istrinya menasihatkan kepada Abul Haitham untuk membebaskan budak itu yang sholat tadi itu, maka kemudian beliau merekomendasikan, wah itu bitonahnya Abul Haitham, ya. Istrinya itu yang memang bitonah keluarganya itu, masya Allah luar biasa, dan itu bitonah yang baik, yang selalu mengajak dia kepada kebaikan-kebaikan, ya, begitu sebagaimana yang tadi disabdakan Rasulullah. Alhasil dari hadis ini ya syabab, ya, kita melihat bagaimana di sini kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya pada saat itu. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah itu bukan kemudian orang yang tiap hari kenyang terus hidupnya, itu enggak. Sahabat-sahabatnya juga begitu. Dan nanti kita akan lihat beberapa riwayat-riwayat yang berikutnya nanti ke depan. Ya, hidupnya enggak ada yang modelnya kenyang terus begitu, enggak. Kemudian juga lihat bagaimana para sahabat, ya, cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ikramnya para sahabat kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ya. Lalu lihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk beramal soleh. Lihat bagaimana Abul Haitham. Ya. Lama enggak punya budak, sekalinya dikasih budak, hadiah lagi dari Rasulullah SAW. Ketika istrinya, bitonahnya tadi memberi nasihat, bebaskan. Karena itu pesan Rasulullah itu, kalau tidak akan bisa kamu penuhi kecuali kamu bebaskan budak ini. Kenapa? Karena kalau budak itu masih sama Abul Haitham, padahal ini budak yang Rasulullah pilihkan dan Rasulullah katakan dia adalah orang yang baik, hasil istisyarah dengan Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba kalau dia kerja sama kamu, pasti kamu suruh-suruh, nanti suatu hari bisa kamu gak suka sama dia, kamu marah sama dia, ya, bisa jadi kamu pukul dia, bisa jadi apa, susah. Padahal ini adalah dipilih oleh Rasulullah SAW. Jadi paling aman buat kamu, wahai Abul Haitham, bebaskan dia. Lalu Abul Haitham pun membebaskan. Paham ya? Nah, ini nasihat dari seorang bitonah yang cerdas, nasihat dari seorang bitonah yang baik, yang kemudian oleh Rasulullah SAW diceritakan atau dipuji oleh Rasulullah di akhir hadis ini. Begitulah kehidupan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat-sahabatnya di zaman dahulu. Ya, lihat semangatnya bagaimana amal solehnya, lihat semangat bagaimana mengikram doif, lihat semangat bagaimana Rasulullah berbuat baik, membalas kebaikan, ya, membalas kebaikan dengan kebaikan, ya, memuliakan beliau dengan makanan, cuma kurma, ya, sama disembelihkan daging kambing, balasannya dibalas pakai apa? Pakai budak, pakai khodim, dikasih khodim, ya, seperti itulah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira mungkin itu ya pada kesempatan ini, ya, kita cukupkan dahulu. Tadi kamu bacanya belum selesai ya, tapi nggak apa-apa, Ustaz teruskan aja tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat buat kita dan juga bisa kita turunkan yang baik dan menjadikan kita bisa meniru sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan daripada Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatil kiram, maka marilah kita semua perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar I'lamul Nubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaththiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahalanya Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tersegiru niat, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin, diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur. Seorang pelacur, pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan. Membantu seekor anjing yang kehausan karena ketulusan pelacur ini. Kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masukkan ke jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah, rubba amalin saghirin tukaththiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis Muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil, tapi beramal besar dalam kehidupan, dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid, kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini, maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa kadzabta, engkau berdusta. Fa innaka qataltu liqala jari, engkau berperang biar dikatakan seorang yang berani. Kemudian mujahid ini yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan dengan neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu. Dia jawab,
qara'tu al-Qur'ana fika wa 'allamtu an-nasa fika. Saya membaca Al-Qur'an karena engkau, saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia. Innallaha 'alimun bi dzati shudur. Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzdzabta fa innaka qara'tal Qur'ana liqawla qari. Kau membaca Al-Qur'an biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Qur'an. Wa 'allamtu an-nasa liqawla 'alimun. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun ingatkan, kadzabta fa innaka anfaqta liqawla jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena menjadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menentukan niat amal kita. Seberapa besar amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu, penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Soib, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus. Seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89. Hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa seperti diajarkan oleh Imam Ibnu Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kitab paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa taala, ia merasa celaka dan sangat merugi.
sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kasih sayang-Nya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan dzillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudara.

Pendengar, ada satu kepastian di antara ketidakpastian dalam kehidupan manusia, di mana secara sadar atau tidak manusia sesungguhnya menuju kepadanya. Tidak peduli apakah ia siapa atau tidak, tua atau muda, cepat ataupun lambat. Bagi sebagian manusia, ia hanyalah proses alamiah dalam sebuah kehidupan, menjadi akhir peristirahatan dari segala kegalauan. Bagi sebagian lain, ia adalah awal dari sebuah kehidupan. Itulah kematian. Ibarat sebuah sungai, muaranya merupakan pintu gerbang samudra. Begitu pula dengan kematian, ia adalah muara bagi pintu gerbang samudra kehidupan yang luas dan kekal. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir dari kehidupannya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Jumu'ah ayat yang ke-8 yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu semua melarikan diri darinya itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu semua akan dikembalikan ke Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib serta yang nyata. Pendengar, orang-orang yang berpikir secara kerdil dan menjatuhkan diri kepada keduniawian akan berlari dengan segala kemampuan yang ada dari kematian. Kematian merupakan momok yang menakutkan yang akan mengambil segala yang telah diusahakan selama hidupnya. Padahal jauh berabad-abad dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan kematian dalam sebuah sabdanya, perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Sementara manusia-manusia yang cerdas menjadikan kehidupannya bukan hanya sebagai sarana untuk menghadapi dan mempersiapkan kematian, namun justru menjemput kematian melalui seni kematian. Paradigma seni kematian memang masih aneh dalam pikiran masyarakat kita saat ini, bahkan mungkin bagi diri kita. Kematian hanyalah kematian. Bagaimana mungkin sesuatu yang nafsu membenci bertemu dengannya menjadi sesuatu yang jiwa bergairah berjumpa dengannya? Inilah salah satu ajaran Islam yang agung, mengatur dari hal-hal kecil kehidupan sampai kenegaraan, dari awal memulai kehidupan sampai bagaimana menjemput kematian dalam koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang cerdas ini, kematian adalah panglima nasihat dan guru kehidupan. Sedikit saja ia lengah dari memikirkan kematian, maka ia telah kehilangan guru terbaik dalam kehidupannya. Inilah kiranya yang membuat seorang Sayyid Qutb berkata di tiang gantungan rezim pemerintah Gamal Abdul Nasir. Sayyid Qutb berkata, hiduplah Anda dalam keadaan mulia atau matilah dalam keadaan mati syahid. Pendengar, seni kematian yang paling indah juga dicontohkan para sahabat dalam membela risalah Islam dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Secerdas-cerdasnya manusia ialah yang terbanyak ingatannya kepada kematian, serta yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdas, dan mereka akan pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang
Adakah dalam hati kita kematian itu sebagai penasihat terbaik kita dan memulai menata hati, jiwa dan raga untuk menjemput kematian dengan seni kematian yang begitu indah di dalam Islam? Semoga selagi masih ada waktu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on.
5: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Pendengar, Khadijah adalah salah satu wanita yang paling mulia waktu itu. Berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan terpandang. Dia juga wanita yang cantik dan memiliki kekayaan yang cukup banyak. Menjadi wanita pengusaha terkemuka, menikahinya akan menjadi prestasi yang hebat bagi siapapun. Dan memang beberapa pria paling menonjol dan kaya di masyarakat Arab waktu itu telah meminta tangannya, namun dia menolak semuanya. Sudah menjadi janda, dia sudah kehilangan hasrat untuk menikah lagi. Sampai seseorang lelaki kemudian masuk ke dalam hidupnya. Dia adalah pemuda berusia 25 tahun. Dan meskipun dia juga adalah keluarga yang sangat mulia, dia adalah anak yatim dan bukan lelaki yang banyak gajah. Lelaki muda itu biasa mengurus seekor domba kurus menjadi sangat gemuk di perbukitan yang mengelilingi kota. Namun dia memiliki karakter moral yang sempurna dan dia dikenal luas sebagai salah satu orang yang paling jujur. Itulah yang menariknya dari lelaki muda itu. Dia mencari seseorang yang jujur yang bisa menjalankan bisnisnya. Karena dia seorang wanita dalam masyarakat patriarki, tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi dia mulai berpikir bagaimana mendekatinya dengan cara yang santun, benar dan terhormat. Setelah kembali dari perjalanan bisnis pertamanya kepada lelaki pemuda itu, dia bertanya kepada pelayannya yang dia utus bersamanya tentang dia dan tingkah lakunya. Pelayannya kemudian takjub, pemuda ini adalah pria paling baik dan paling lembut yang pernah dia temui. Tidak pernah dia memperlakukan sang pelayan dengan kasar seperti yang dilakukan orang lain. Namun ada lebih banyak lagi, saat mereka berjalan di tengah gurun yang panas, sang pelayan memperhatikan bahwa awan terus mengikuti mereka sepanjang waktu, melindungi mereka dari terik matahari. Pengusaha wanita itu cukup terkesan dengan pegawai barunya itu. Tidak hanya itu, karyawan baru ini terbukti menjadi pengusaha yang cerdik. Dia mengambil barang dagangannya, menjualnya, dan dengan keuntungan membeli barang dagangan lain yang dijualnya lagi, sehingga menguntungkan dua kali lipat. Semua ini sudah cukup baginya. Bara cinta di hatinya yang sempat padam kembali dinyalakan lagi. Dan dia memutuskan untuk menikahi pemuda ini yang 15 tahun lebih muda daripadanya. Jadi dia mengirim saudara laki-lakinya kepada pemuda ini. Sang saudara bertanya kepada pemuda itu, "Kenapa kamu belum menikah?" "Karena kurang modal," jawab sang pemuda. "Bagaimana jika aku menawarimu calon istri yang merupakan seorang bangsawan, cantik, dan ia juga kaya? Apakah kamu tertarik?" tanya sang saudara perempuan itu. Sang lelaki muda menjawab dengan tegas. Tapi ketika si saudara menyebutkan saudara perempuannya, pegawai muda itu terkekeh takjub. "Bagaimana aku bisa menikahinya? Dia telah menolak orang-orang paling mulia di kota ini, jauh lebih kaya dan lebih menonjol daripada aku, seorang gembala yang miskin," katanya. "Jangan khawatir," saudara perempuan itu menjawab, "aku akan mengurusnya." Tidak lama kemudian, wanita pengusaha kaya menikahi pegawainya yang masih muda. Dan ini adalah awal dari salah satu pernikahan paling penuh cinta, bahagia, dan sakral dalam semua sejarah manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha, anak perempuan dari Khuwailid, ketika mereka menikah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun dan Khadijah sudah berusia 40 tahun. Namun hal itu sama sekali bukan masalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam
dia sangat mencintainya dan Khadijah sangat mencintainya. Mereka menikah selama 25 tahun dan dia melahirkan 7 anaknya, 3 putra dan 4 anak perempuan. Semua anak laki-laki mereka meninggal di usia muda. Khadijah radhiyallahu anha adalah sumber cinta, kekuatan dan kenyamanan yang sangat besar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sangat bersandar pada cinta dan dukungan ini pada malam terpenting dalam hidupnya. Ketika dia sedang bermeditasi di Gua Hira, Malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengungkapkan kepadanya ayat-ayat pertama Al-Quran dan menyatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi seorang nabi. Pengalaman itu menakutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berlari pulang melompat ke tangan Khadijah radhiyallahu anha sambil menangis, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah sangat terkejut oleh gemetarnya Muhammad dan setelah menenangkan dan menghiburnya untuk sementara waktu, Nabi mampu menenangkan diri dan menceritakan pengalamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut dia kehilangan akal atau kesurupan. Khadijah radhiyallahu anha memupus semua ketakutannya dan menyuruhnya untuk beristirahat. "Jangan khawatir," kata Khadijah. "Demi dia yang menguasai jiwa Khadijah, aku harap engkau akan menjadi nabi bagi umat ini. Allah tidak akan pernah mempermalukanmu karena engkau baik kepada keluargamu. Engkau selalu benar terhadap kata-katamu. Engkau membantu mereka yang membutuhkan. Engkau mendukung yang lemah. Engkau memberi makan tamu dan engkau menjawab panggilan mereka yang dalam kesulitan." Dia kemudian membawanya ke sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang alim yang sangat paham kitab suci, Injil. Dan Warakah menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pengalamannya adalah ilahi dan dia adalah nabi terakhir. Setelah kenabiannya dimulai dan orang-orang menjadi keras dan brutal, Khadijah radhiyallahu anha selalu ada untuk mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan semua kekayaannya untuk mendukung Islam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dibuang ke perbukitan di luar kota Mekah, dia pergi ke sana bersamanya. Selama 3 tahun penderitaan, Khadijah meninggalkan Nabi